0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BWD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dan abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
3: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
2: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, Medan, Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, Sumino, kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BBBD Kabupaten Klaten.
2: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BBBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BBBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BBBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, nah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BBD persisnya saya tidak tahu, BBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini, mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pestanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door prize menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes bareng berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Bursah Zarnubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara tentu untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya. Jadi supaya dia nggak korupsi, harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya. Jadi, percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
17: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, Persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
21: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
20: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
22: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
20: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

kuharungi tujuh samudera, mengembara di segala manca negara, dirantau orang tempatku berlabuh, bermandi peluh di negeri yang jauh. Hatiku sendu menahan rindu, bilakah saatnya aku pulang kepadamu, tanah airku, pujaanku satu.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di awal pekan ini? Semoga hari ini Senin 3 Agustus 2026 menjadi awal yang penuh semangat, kesehatan, dan keberkahan buat Anda semuanya ya. Saya Dera Swadi, senang sekali masih bisa menemani Anda semuanya di Madiun pagi ini. Dan di hari ini bertepatan dengan hari Senin sekali lagi di 3 Agustus 2026. Anda yang sudah berangkat kerja, mengantar putra-putri ke sekolah, atau mungkin berjualan di pasar maupun memulai aktivitas dari rumah, tetap utamakan keselamatan dan jangan lupa menjaga kesehatan pendengar. Awal pekan adalah kesempatan baru untuk memulai langkah yang lebih baik. Ya pendengar, masyarakat Madiun diharapkan terus mendukung berbagai program pembangunan daerah, menjaga kebersihan lingkungan, serta tetap tertib berlalu lintas agar aktivitas masyarakat berjalan lancar. Bulan Agustus identik dengan berbagai persiapan menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah lingkungan sekolah, instansi, dan komunitas biasanya sudah mulai mempersiapkan kegiatan kerja bakti, pemasangan umbul-umbul, hingga berbagai lomba yang akan digelar di sepanjang bulan ini. Nah pendengar, untuk agenda hari ini pendengar, untuk event besar yang dijadwalkan, bisa jadi masyarakat yang memulai memantau berbagai agenda yang biasanya hadir selama bulan Agustus, yakni lomba-lomba peringatan HUT Kemerdekaan RI di lingkungan RT, RW, sekolah, dan instansi. Juga pentas seni yang mungkin Anda lagi mempersiapkannya ya. Dan yang pasti pendengar, kesuksesan bukan dimulai dari langkah yang besar, tetapi dari keberanian memulai langkah kecil setiap hari. Dan di hari ini, semoga langkah kecil itu bisa Anda mulai sekecil apapun. Yang penting bergerak, tidak diam di tempat atau jalan di tempat. Seperti itu ya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pro Satu RRI Madiun, di mana pun Anda berada hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Link pengumuman seleksi penerimaan calon taruna SIM pencakar jalur mandiri Politeknik Perkeretaapian Indonesia PPI Madiun 2026 gelombang 2 bakal disiarkan. Lamar yang lolos verifikasi administrasi akan mengikuti tahapan tes berikutnya. Ya pendengar, si pencatar mandiri PPI Madiun, ini adalah sebuah rangkaian seleksi yang digelar oleh PPI Madiun untuk merekrut calon taruna dan taruni yang akan menempuh pendidikan perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Taruna dan taruni yang telah menyelesaikan pendidikan nantinya akan ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan industri dan operator transportasi perkeretaapian. Sesuai agenda, proses pendaftaran sudah berakhir di 31 Juli 2026 yang lalu. Setelah itu, panitia seleksi akan melakukan verifikasi administrasi sesuai dokumen yang dipersyaratkan. Adapun pengumuman seleksi administrasi dapat diakses di laman resmi si pencatar mandiri PPI Madiun menggunakan akun yang terdaftar. Nah, pendengar, seleksi administrasi si pencatar mandiri PPI Madiun Gelombang 2 tahun 2026 digelar untuk mencocokkan kesesuaian dokumen yang diunggah pelamar dengan persyaratan yang ditentukan PPI Madiun. Pada tahap ini, panitia seleksi akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendaftaran yang diunggah pelamar. Jika ada dokumen yang terlewat atau persyaratan yang tidak sesuai, itu artinya peserta bisa dianggap gugur. Ya pendengar, sebagai informasi, PPI Madiun menyediakan 4 program studi Diploma 3, di antaranya Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian TBJP dan Teknologi Elektro Perkeretaapian TEP. Lalu ada Teknologi Mekanika Perkeretaapian TMP dan Manajemen Transportasi Perkeretaapian MTP. Nah pendengar, untuk mengakses link pengumuman, Anda bisa mengakses hari ini ya. Dan berdasarkan pengumuman nomor PG PPIM 52 tahun 2026 tentang penerimaan calon taruna si pencatar jalur mandiri gelombang 2 Politeknik Perkeretaapian Indonesia PPI tahun 2026 tahun akademik 2026-2027 terdapat beberapa dokumen pelamar yang akan diverifikasi. Nah, pendengar, untuk Anda yang sudah melamar di PPI Mandiri 2026, hari ini bakal di-share linknya ataupun disiarkan siapa-siapa yang lolos di tahap verifikasi untuk bisa mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, seperti itu ya.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Medion, bicara soal aktivitas di pagi hari, tentu banyak di antara kita yang harus tetap fokus baik saat bekerja, belajar, maupun berkendara. Namun pernahkah pendengar Anda merasa tiba-tiba mengantuk setelah mengkonsumsi obat, padahal aktivitas masih panjang dan membutuhkan konsentrasi penuh? Ternyata memang ada beberapa jenis obat yang memiliki efek samping berupa rasa kantuk, sehingga penting untuk diketahui agar penggunaannya tetap aman dan tidak mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Lalu pendengar, obat apa saja yang dapat menyebabkan kantuk? Mengapa efek tersebut bisa terjadi? Dan apa yang perlu dilakukan jika kita harus mengkonsumsi obat-obatan tersebut? Untuk membahasnya lebih lengkap, nanti akan bisa Anda simak dialog AE Raya Menyapa dengan topik jenis-jenis obat yang menyebabkan kantuk dengan narasumber dokter apoteker dokter apoteker Fevi Marita M.Farm dari Ikatan Apoteker Indonesia Magetan. Nanti Anda bisa bergabung di 0351459198 atau di 0811366907. Nanti Anda akan dipandu oleh host Ulfa Larasati.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji

Tokyo kepada WNI di kota Uki dan kota Uto. Bantuan meliputi air minum, mie instan, beras, serta obat-obatan yang mengalami kelangkaan di wilayah terdampak gempa. Penyaluran bantuan berlangsung melalui kerjasama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Kumamoto dan Fumaku. KBRI Tokyo menyampaikan informasi tersebut melalui siaran pers yang diterima RRI pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026. KBRI Tokyo sejak awal bencana terus berkoordinasi dengan komunitas Indonesia di Kumamoto untuk mendata kondisi WNI. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya.

Ulfa Rasati siap memandu dialog AE Raya Menyapa dengan topik jenis-jenis obat yang menyebabkan kantuk dengan narasumber Dr. Apoteker Fevi Marita M.Farm dari IAI Magetan atau Ikatan Apoteker Indonesia Magetan. Anda bisa berinteraksi nanti di 0351459198 atau di 0811366907.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa kabar pendengar dan pemirsa? Semoga Anda selalu dalam kondisi sehat ya, meski cuaca akhir-akhir ini terasa lebih hangat dan berangin. Saya Ulfa Larasati kembali ke ruang dengar Anda menemani aktivitas Anda di program AE Raya Menyapa edisi Senin 3 Agustus 2026. Tidak sendiri, saya sudah tersambung dengan narasumber kami yang sudah bergabung secara daring, ada Ibu Fevi Marita dari Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Cabang Magetan. Selamat pagi Ibu Fevi. 2026. Halo Ibu Fevi. Ibu Fevi, halo. Suaranya belum terdengar Ibu. Halo? Iya, belum terdengar Ibu ya?
1: Saya lepas aja headsetnya.
0: Oke, sudah terdengar Ibu. Halo Ibu Fevi, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik.
1: Sudah terdengar Bu Alfa?
0: Sudah terdengar Ibu dengan jelas. Lama nggak berjumpa ya Bu Fevi ya?
1: Iya, terakhir Bu Okta kalau nggak salah ya.
0: Iya, Bu Okta. Terima kasih Bu Fevi sudah meluangkan waktu berbincang bersama Pro1 Madiun. Bu Fevi, nanti kita akan ngobrol ya tentang obat-obat yang memberikan efek mengantuk, apa saja jenisnya dan bagaimana cara aman mengonsumsinya ya Bu ya.
1: Iya betul, apa-apa.
0: Baik, bagi pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung dan bertanya langsung kepada narasumber kami, Bu Fevi, kami membuka kesempatan melalui jalur telepon RRI Madiun di 0351-459-198 atau melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom live chat YouTube kami, RRI Madiun, karena selain disiarkan melalui terestrial, siaran ini

0: Ini hadir secara multi platform pendengar. Anda dapat menyaksikan dialog AE Raya Menyapa melalui kanal YouTube RRI Madiun atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di ponsel pintar Anda. Kami tunggu partisipasi Anda hingga nanti tuntasnya jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, Bu Fevi, langsung saja ya. Tapi sebelum ke ke jenis-jenis obatnya, saya ingin tanya kenapa ya ada jenis obat yang membuat kita tuh mengantuk. Apakah efek mengantuk ini tuh sebenarnya memang disengaja diformulasikan untuk membuat pasien istirahat gitu, atau murni karena efek samping atau ada tanda kutip nggak sengaja gitu, Bu Fevi? Monggo.
1: Ya, oke. Maaf, jadi gini, kenapa sih ada obat yang memberikan efek mengantuk? Itu bukan karena disengaja, kemudian bukan karena memang didesain untuk istirahat, itu sebenarnya bukan, tapi karena mekanisme kerjanya atau efek farmakologinya. Jadi obat-obat yang menyebabkan mengantuk adalah jenis-jenis obat yang dia bekerja pada sawar darah otak. Jadi tidak semua jenis obat itu bisa menembus sawar darah otak, ya, sehingga ada obat yang menyebabkan ngantuk dan tidak menyebabkan ngantuk. Nah, kategori yang menyebabkan ngantuk ini adalah obat yang bisa menembus sawar darah otak. Jadi memang obat ini efek farmakologinya atau mekanisme kerjanya itu berada di sawar darah otak.
0: Oke, berarti memang tidak keduanya ya, tidak disengaja maupun tidak disengaja.
1: Tidak, tidak, Mbak Alfa.
0: Iya, karena memang formulasinya ada yang sampai menembus sampai syaraf pusat ya, Bu Fevi, berarti ya.
1: Ya, syaraf pusat.
0: Oke, nah lalu jenis-jenis obat apa saja, Bu, yang bisa menyebabkan kantuk nih, Bu Fevi?
1: Ya, sebenarnya masyarakat itu sudah cukup familiar ya obat yang menyebabkan ngantuk ini, misalnya adalah CTM, itu udah hampir semua orang udah tahu gitu ya. Tapi secara garis besar obat yang menyebabkan ngantuk itu dibagi menjadi tiga golongan, Pak. Yang pertama itu adalah golongan antihistamin atau kalau kita biasanya untuk anti alergi, termasuk CTM gitu ya, termasuk kemudian dibenitramin. Kemudian yang kedua ini adalah obat yang diformulasi untuk flu batuk. Jadi obat flu batuk itu dalam satu kemasan dia terdiri dari beberapa jenis obat. Nah, di situ disisipkan, sebenarnya disisipkan antihistamin yaitu dibenitramin. Nah, ini yang menyebabkan ngantuk. Sehingga kalau kita bicara secara awam ya, paling gampang tuh ya obat alergi, kemudian obat flu batuk, dan yang ketiga ini adalah memang obat penenang ya, yang ini memang golongan psikotropik ya. Psikotropik ini nggak semua pasien awam ya dapat, karena ini harus khusus penanganannya obat-obat psikotropik, misalnya orang yang gangguan tidur ya, itu berarti kan memang di set ya dia untuk menyebabkan ngantuk dia bisa tidur. Itu misalnya ada diazepam ya, itu jelas ya. Kemudian obat-obat anti psikotik misalnya amitriptilin gitu ya, yang untuk saraf ya, untuk menekan sistem saraf pusat supaya nggak kejang misalnya ya, kalau ada kondisi epilepsi yang lagi kambuh. Nah, itu juga dia memang didesain menyebabkan ngantuk.
0: Oke, lalu Bu, ini saya juga pernah dengar ya dari orang-orang tua gitu ya, ada mitos kalau obat yang bikin ngantuk atau membuat orang tidur itu lebih manjur bekerja, karena nih kena obat nih tidur bisa istirahat gitu. Benar apa enggak nih, Bu Fevi nih?
1: Kayak ada di antara ketiga golongan tadi ya. Pertama, kalau untuk anti alergi jelas itu tidak relevan ya dengan penyakit tersebut, karena memang anti alergi kan antihistamin atau anti alergi itu memang dia didesain untuk menyembuhkan si alergi ini gitu ya, memang dia menekan sistem saraf pusat. Tapi pernyataan tersebut bisa menjadi benar ketika didesain untuk flu batuk. Ya, di flu batuk itu sebenarnya yang menyebabkan ngantuk itu juga antihistaminnya. Nah, jadi kalau flu itu kan kadang gatal ya. Nah, itu kemungkinan di formulasi obat batuk itu tuh ada antihistaminnya, anti paparan alergen. Kalau batuk juga ada zat asing masuk tubuh kita yang menyebabkan alergi, gitu ya. Kemudian respon tubuh kita dengan batuk, sehingga itu yang dihantam dengan si antihistamin ini. Nah, kalau kasus yang kedua dia flu batuk kemudian dikasih antihistamin dan kemudian dia mengantuk, nah ini bisa menjadi benar karena supaya dia bisa istirahat. Itu betul ya, relate lah ya. Kalau yang kedua ini, atau yang ketiga ini juga relate ketika memang dia membutuhkan obat penenang. Definisi obat penenang itu nggak selalu dikonotasikan negatif ya. Misalnya dia insomnia. Ya, itu kan memang harus ya. Kemudian ada kejang ya, karena satu kondisi tertentu, misalnya bisa demamnya tinggi bisa menyebabkan kejang, atau memang dia punya penyakit bawaan. Nah, ini memang di relaksasikan dia untuk tidur, ini juga bisa dikatakan tepat pernyataan tersebut. Jadi minum obat, tidur, kemudian sembuh ya. Tapi kalau di kasus yang pertama itu tidak relate, Mbak Ulfa.
0: Berarti tergantung ini ya, tergantung masalah kesehatan apa yang diselesaikan dengan obat itu ya, Bu Fevi ya.
1: Betul, betul, betul, tergantung apa yang mau ditarget ya. Karena obat itu misalnya gini, tadi saya bilang dia sama-sama anti alergi gitu ya. Misalnya di penhidramin. Tapi kasusnya beda. Satu memang dia alergi, misalnya alergi makan udang gitu ya, yang paling banyak gitu ya. Gatal-gatal alergi gitu. Yang kedua, alergi karena dia terkena udara dingin sehingga dia menyebabkan bersin. Nah, itu kan dua kasus yang berbeda. Gitu. Atau dia alergi, kemudian respon tubuhnya adalah batuk. Batuk itu respon imun ya, respon imun dari tubuh kita karena ada zat asing yang masuk sehingga harus dikeluarkan. Salah satunya adalah paparan alergen. Nanti kan harus diatasi. Tuh, jadi kita lihat dulu kasusnya si anti alergi. Memang yang paling banyak itu memang dia anti alergi ya. Sebenarnya yang bisa antihistamin yang dia memang menyebabkan ngantuk.
0: Oke, lalu berapa cepat biasanya rasa kantuk ini muncul setelah obatnya dikonsumsi, Bu? Dan mungkin durasinya berapa lama gitu, Bu, bertahan di dalam tubuh ini?
1: Tubuh. Oke, jadi kalau obat itu kan ada waktu ya. Ada waktu ketika kita, anggap aja kita minumnya adalah sediaan oral ya. Bisa tablet, bisa sirup gitu ya. Kemudian kita konsumsi nih obat ini gitu ya. Kemudian berapa lama dia dia bertahan gitu ya. Obat itu memberikan efek farmakologi atau efek yang diinginkan itu biasanya sekitar 30 menit setelah kita minum. Jadi 30 menit setelah kita minum obat, efek ngantuknya itu akan berasa gitu ya.
0: Okay.
1: Meskipun balik lagi, maaf, kalau kita bicara obat, obat itu kan unik ya. Jadi saya mengatakan, oh ini antihistamin nih menyebabkan ngantuk, CTM. Tidak menutup kemungkinan orang yang minum CTM itu nggak ngantuk. Ya,
0: Oh, gitu.
1: jadi efek efek ini adalah efek yang umum, tapi belum tentu setiap orang itu akan memberikan respon masing-masing.
0: Oke. Berarti memang ada perbedaan respon ya. Itu tergantung orangnya atau hanya atau bisa dikategorikan kalau anak-anak responnya seperti ini, dewasa seperti ini, atau memang setiap pribadi itu unik aja responnya, Bu Fevi?
1: Setiap pribadi itu unik, Mbak Olha. Jadi kalau di obat itu kan sampai kalau kita mau meneliti obat ya, atau kita mau melihat respon itu sampai ke ras. Jadi ras Asia, kemudian ras Eropa, ras Afrika itu punya respon yang berbeda, jelas respon yang berbeda. Ya termasuk kalau kita ya, kalau orang bilang itu cocok-cocokan gitu ya. Orang orang awam bilang. Nah, itu memang secara logis, secara teori memang respon tubuh kita, komposisi tubuh kita berbeda sehingga respon terhadap obatnya itu berbeda-beda. Itu kalau dikatakan obat itu cocok-cocokan gitu.
0: Oke, berarti tidak selalu menyebabkan efek yang sama ya kepada pengonsumsi obat. Kalau obat bikin ngantuk, semua pasti ngantuk gitu berarti.
1: Pasti ngantuk, iya. Itu harus di note.
0: Oke, berarti itu salah ya, pendengar ya. Lalu, tadi belum dijawab, Ibu, berapa lama durasi atau efeknya berada di dalam tubuh?
1: Tubuh, untuk kita ngantuk ya. Yang pertama, 30 menit setelah kita konsumsi, efek itu mulai kerasa. Gitu ya. Nah, kemudian berapa lama kita merasa kantuk itu ketika sebenarnya kadar obat itu mengalami T setengah ya, kalau di farmasi ya. T setengah itu adalah ketika dosis dalam tubuh kita itu mengalami 50% penurunan kadarnya. Kalau antihistamin misalnya sehari dua kali, berarti kan durasinya setiap 12 jam. Sekitar setelah 30 menit setelah kita minum, efek ngantuk terasa. Kemudian ngantuk berat itu sekitar maksimal setelah 2 jam. Ya, karena obat itu kan kemudian nanti akan naik lagi kadarnya. Ketika kita minum, obatnya sudah hilang ya dari tubuh kita.
0: Berarti berarti 30 menit setelah minum, lalu efeknya itu bisa 2 jam setelahnya ya, Bu ya?
1: Iya, bisa 2 jam setelahnya. Itu efek maksimal ya.
0: Berarti kalau seandainya 1 hari 3 kali minum obat, berarti bisa saja 1 hari itu kelingan ngantuk gitu ya.
1: Bisa jadi.
0: Oke.
1: Kan bisa full istirahat kalau untuk banyak flu batuk malah.
0: Oke, berarti itu juga jadi salah satu apa ya solusi ya untuk yang sakit mungkin istirahat dulu dengan minum obat. Tapi jangan disalahgunakan ya Bu ya.
1: Betul. Makanya ada juga ada namanya obat itu off label. Maaf, off label itu dia sebenarnya tidak digunakan untuk itu, tapi ada side efek sampingnya yang digunakan. Contohnya adalah di dipenhidrinat itu untuk mabuk perjalanan kan. Nah, yang diambil apanya? Yang diambil adalah efek ngantuknya. Jadi karena dia ngantuk, dia melek, akhirnya dia nggak mabuk kan di perjalanan itu. Nah itu namanya off label. Banyak yang antihistamin digunakan untuk itu, benhidrinat yang diambil.
0: Oke, berarti memang ada ya obat-obat seperti itu. Lalu, Bu Fervi, bagaimana masyarakat mengenali tanda atau simbol pada kemasan obat ini ya? Kalau obat ini menyebabkan kantuk atau memang sudah tertera di kemasannya, Bu Fervi?
1: Kalau untuk simbol ya, simbol itu tidak bisa kita lihat, maaf, karena simbol itu hanya ada biru, hijau, ya merah, itu hanya menandakan dia jenis obatnya, obat bebas, bebas terbatas, atau obat keras. Nah, kemudian karena simbol tidak bisa terlihat, yang kedua itu di kemasan itu tidak selalu tertera efek sampingnya, ya. Kalau kita misalnya CTM gitu ya, kalau kita belinya itu 1 strip. Ya, itu kan tidak dapat leafletnya ya. Leafletnya itu kan kita nggak dapat. Ya, kemudian tapi kalau kita misalnya CTM yang kemasan box itu ada leafletnya. Ya, jadi kalau kita beli obat yang ada kotaknya, itu ya ada kemasan sekundernya, kalau kita bilang ya, jadi blister itu kemasan primer, kemudian kotak obatnya yang kedua itu biasanya kardusnya itu kita sebut dengan kemasan sekunder. Kalau obat yang kita peroleh itu ada kemasan sekundernya, maka di situ jelas tertera. Misalnya CTM sirup gitu ya, dimethylamine sirup. Nah, di situ bisa. Tapi kalau tidak, nah itu kita nggak bisa lihat kan, atau misalnya kita datang ke apotek ya sebagai swamet gitu ya, saya mau obat anti alergi misalnya. Nah itu nanti di mana kita dapat infonya, di apotek itu apoteker atau tenaga teknis kefarmasian itu biasanya sudah menjelaskan bahwa efeknya adalah ngantuk ya, sehingga selalu di warning jangan nyetir ya setelah ini ngantuk ya, itu biasanya sudah, terutama untuk berkendara itu karena sangat riskan.
0: Oke.
1: Ya, terutama yang paling banyak swamet di apotek itu kan flu batuk ya, obat flu yang mengandung dibenhidrimat itu. Jadi kita pasti akan hampir seluruh apotek pasti akan mewarning kalau ini nanti menyebabkan ngantuk.
0: Oke, berarti selain dari kemasan yang ada simbol atau keterangan yang tertulis, kita juga bisa atau masyarakat juga bisa mendapat informasi tentang efek samping obat dari apoteker ya.
1: Bisa, bisa, jelas.
0: Nah, kalau obat-obat yang menyebabkan kantuk ini apakah dijual bebas, Bu? Tadi kan disampaikan ada simbol merah, hijau, biru gitu ya. Apakah semuanya dijual bebas atau ada yang terbatas dengan resep ini, Bu Fevi?
1: Oke, jelas tidak semua dijual bebas. Mbak Ulfa, kalau yang ada dua, ada yang bebas, itu kayak CTM itu sekarang udah bebas, kemudian ada bebas terbatas, ya, bebas terbatas itu golongan flu itu yang mengandung dibenhidrinan, itu bebas terbatas, kemudian kalau yang penenang jelas obat keras, itu jelas psikotropik, ya, amitriptilin itu jelas obat keras. Meskipun kayak amitriptilin itu kan bukan psikotropik, tapi dia masuk ke OKT ya, obat keras yang terbatas, ya, obat-obat tertentu yang memang di warning ya, istilahnya sudah pelaporannya pun juga sudah di warning. Jadi harus dengan resep dokter.
0: Oke. Lalu ini ada penanya ini Bu Fevi di WhatsApp kami ya. Ada pendengar Ibu Yayu ini bertanya tentang bagaimana minum obat yang ada efek ngantuknya dan tapi kita masih berkegiatan atau di usia produktif Ibu, kita masih bekerja gitu. Bagaimana caranya biar kita tetap bisa minum obat tapi tidak mengantuk? Nah, itu ada caranya nggak sih Bu? Ada kiat-kiatnya nggak sih? Ini ada dua pertanyaan, Ibu monggo dijawab yang pertama dulu.
1: Yang pertama dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Iya. Bu Yayu, pertanyaan sulit ya. Jadi gini, kalau misalnya ya, anggaplah kita nih bekerja gitu ya, yang kita merasa sakit flu deh, misalnya kita flu tapi kita merasa masih saya masih bisa nih bekerja. Kiatnya bagaimana? Kiatnya adalah minum obat di tempat kerja. Jadi jangan pada saat kita mau berangkat. Ya, ini minumnya sudah ada di tempat kerja sehingga ketika durasi sekian kita masih bisa bekerja, kemudian efek kantuknya muncul, kita sudah pada lokasi atau pada tempat yang aman, jadi kan tidak berkendara, ya itu solusinya.
0: Oke, berarti yang penting tetap minum obat, tapi pastikan lingkungannya aman ya untuk
1: aman. Betul,
0: jangan sampai aman. Sebelum kita berangkat malah menyetir, nanti malah wah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berbahaya. Lalu yang kedua, Ibu, jika ada seseorang yang habis operasi tapi sadarnya lebih cepat dari teman-teman yang sama-sama masuk dalam operasi, itu karena apa, Bu Fevi? Penyebabnya apa? Karena saya juga pernah operasi dan memang di bius gitu ya. Lalu
1: bius.
0: Durasi atau waktu sadarnya itu memang berbeda setiap orang. Itu penyebabnya apa, Bu Fevi?
1: Oke. Jadi kalau kita habis pasca operasi itu kan yang jelas itu bius. Bius kan ada dua, bius lokal maupun bius sistemik ya. Sistemik itu yang memang kesadaran, semua kesadaran tubuhnya adalah hilang. Meskipun bius lokal itu ya, meskipun bius lokal, tapi efek ngantuk itu jelas terasa karena bius itu kan dia menurunkan denyut jantungnya. Jadi bius itu sebenarnya menurunkan denyut jantung. Kita tuh pada kondisi yang tidak sadar, ya tidak sadar itu ketika kesadaran kita diturunkan, efeknya apa? Ya ngantuk, kita kekurangan

0: just mendosis. Tapi kenapa respon setiap orang itu beda? Kembali lagi bahwa obat itu adalah sesuatu yang unik, yang memberikan respon, bisa memberikan respon berbeda pada setiap individu. Ya, jadi yang saya bilang gitu ya, jangankan bius yang tingkat kesadarannya berbeda, kita minum CTM aja yang satu ngantuk, yang satu bisa nggak ngantuk, gitu ya. Atau minum Captopril obat hipertensi gitu ya, yang satu batuk kering gitu, yang satu ya baik-baik aja. Terus jadi memang obat itu sesuatu yang unik, tapi tetap dalam kondisi yang terkontrol sebenarnya. Jadi meskipun tingkat kesadaran beda kan tetap terkontrolnya, tetap on track gitu.
1: Baik, itu tadi ya jawaban dari Bu Fevi dari dua pertanyaan dari Ibu Yayu dari Magetan. Tadi disampaikan kalau minum obat yang menyebabkan kantuk, padahal kita sedang bekerja, pastikan kita minum obatnya di lokasi yang aman untuk kita, karena efeknya mengantuk ya, kita harus memastikan itu aman. Jadi jangan sampai minum obat tapi kita masih menyetir gitu ya. Yang kedua adalah kenapa efek dari obat bius itu berbeda setiap orang, karena memang respon setiap orang terhadap obat itu berbeda, karena setiap orang itu unik. Ngoten nggih Bu Fevi nggih. Tadi betul juga disebutkan Ibu, kalau mau minum obat yang menyebabkan kantuk, pastikan untuk di lingkungan aman gitu ya. Lalu bagaimana kalau seseorang itu melakukan antisipasi dengan cara yang unik? Misal, biar aku gak ngantuk, aku akan minum kopi dulu, jeda, baru minum obat. Nah itu ngaruh gak Bu? Karena kan biasanya kita melakukan antisipasi secara awam saja ya gitu. Biasanya aku gak ngantuk kalau minum kopi gitu. Bagaimana Bu Fevi dari segi kefarmasian ini?
0: Ya, kayak malu. Jadi obat itu wajib hukumnya diminum sama air, ya. Tidak boleh dengan selain air, ya. Salah satunya adalah dengan kopi. Takutnya adalah ada interaksi antara kafein yang ada di kopi dengan obat yang kita minum. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita minum kopi ya, kemudian kita minum obat flu batuk gitu ya. Obat flu batuk. Nah, nanti si kopi ini akan memberikan bukannya sinergi ya, tapi dia antagonis. Antagonis itu kan berlawanan. Ketika dia antagonis, ketika dia berlawanan, maka efek yang diharapkan itu nggak akan tercapai.
1: Okay.
0: Jadi dia yang satunya menekan sistem saraf pusat, yang satunya adalah membangkitkan sistem saraf pusat, gitu kan? Kopi kan kalau kita bikin melek kan sistem saraf pusatnya distimulus ya, distimulus supaya kita tetap segar, tetap hidup seperti ini. Nah itu yang tidak boleh.
1: Oke, lalu nanti efeknya ke tubuh itu seperti apa Bu? Kalau seandainya ada antagonis dan ada obat yang seharusnya itu menjadi penyelesai atau solusi dari masalah kesehatan itu Bu?
0: Oke, jadi kalau kita minum kopi, kemudian sambil kita minum obat flu gitu ya, ya otomatis flu kita nggak sembuh. Gitu. Karena anti alergi yang ada di dalam obat flu itu tidak bisa bekerja.
1: Jadi
0: dia menekan sistem saraf pusat.
1: Oke, menghambat ya Bu ya berarti ya?
0: Menghambat.
1: Oke, walaupun kopinya diminum 15 menit sebelum sebelum minum obat gitu tetap saja ya Bu Fevi ya?
0: Tetap saja, karena di dalam tubuh kita kan nggak 15 menit langsung hilang kan, itu kan masuk dulu ke sistem peredaran darah gitu. Jadi kadar nggak cuma kafein ya yang ada di kopi, memang kandungan paling besar kafein, tapi metabolit-metabolit lain kan masih ada di situ.
1: Oke, jadi jangan sekali-kali minum kopi sebelum minum obat.
0: Minum obat.
1: Takutnya malah nanti tidak sembuh ya sakitnya. Lalu Bu, tadi juga disebutkan bahwa kalau bisa minum obat ketika di tempat aman. Misal minumnya pagi ya, jadwal minum obatnya pagi gitu. Tapi sadar ini aku harus bekerja nanti, oke digeser sedikit lah jam minum obatnya gitu, agak siangan ketika kayaknya aku udah gak repot nih, gak pagi-pagi banget gitu. Gimana Bu Fevi? Boleh gak?
0: Boleh, misalnya Pak Ulfa nih siaran nih pagi kan. Siaran pagi nih jam 8 gitu ya. Nanti ada saya masih bisa nih, masih tahan nih gitu ya. Saya nanti minumnya jam 9 deh setelah saya selesai siaran. Boleh, tapi nanti kemudian minum obat yang keduanya, misalnya sehari 3 kali, berarti per 8 jam. Jadi kita menggeser jamnya. Ketika dimulai jam 9, oh berarti 8 jam lagi, jam 5 sore, 8 jam lagi berarti malam jam berapa.
1: Boleh ya berarti.
0: Jadi boleh.

0: Ya. Nah, itu jadi salah satu solusi ya. Kita juga bisa mengira-ngira kayak ini aku minum obat nanti 30 menit kan pasti efeknya
1: Cepet nih.
0: muncul muncul nih. Waktu itu kayaknya lagi repot-repotnya gitu atau ada rapat penting. Jadi mungkin digeser dulu, tapi yang penting jangan lupa minum obatnya ya Bu Fevi ya.
1: Ya, betul. Jadi mungkin juga tambahan sedikit edukasi ya Mbak Ulfa ya buat pendengar RRI bahwa definisi minum obat sehari 2 kali atau sehari 3 kali atau sehari sekali itu bukan pagi, siang, sore atau pagi, sore, tapi yang dihitung adalah jamnya. Jadi kalau sehari 3 kali itu setiap 8 jam. Kalau sehari 2 kali berarti setiap 12 jam. Ya, kalau sehari sekali, apakah minum obat sehari sekali harus pagi? Tidak. Apakah harus malam? Tidak. Tapi ada obat tertentu yang memang harus diminum malam, harus diminum pagi, atau ketika itu bebas, misal kayak vitamin, mau pagi, siang, sore nggak masalah. Tapi kalau kita minumnya siang jam 12 misalnya habis makan siang, ya besoknya ya di waktu yang sama.
0: Oke, berarti bukan antara pagi, siang, sore, tapi jeda waktunya ya Bu
1: Jeda
0: Fevi.
1: waktunya, betul.
0: Ya, itu bisa jadi catatan ya pendengar dan pemirsa. Bu Fevi, ini masih banyak pertanyaan ini sebenarnya ya, tapi kita akan jeda dulu ya Bu Fevi. Monggo diseruput kopinya dulu biar melek
1: Biar
0: gitu
1: ngantuk
0: ya,
1: ya Bang.
0: biar nggak ngantuk gitu ya. Jadi pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Madiun, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 RRI Madiun.
2: Pak Deddy, kita bentar lagi 17 Agustus nih. Mau ikut lomba makan kerupuk enggak, Pak?
3: Boleh juga, Gus. Tapi jangan lupa, Merdeka itu bukan cuma lomba.
2: Loh, memangnya apa lagi, Pak?
3: Merdeka itu soal tanggung jawab, belajar sungguh-sungguh, bantu orang tua, jaga lingkungan, hidup rukun. Itu juga bagian dari isi kemerdekaan, Gus.
2: Wah, iya juga ya Pak. Jadi bukan cuma seru-seruan.
3: Betul Gus. Dulu pejuang angkat senjata, sekarang kita berjuang lewat kerja nyata. Dari hal kecil, tapi berarti. Mari kita isi kemerdekaan dengan aksi nyata. Bersatu, bekerja, dan peduli.

0: Anda masih di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kami ucapkan selamat bergabung bagi pendengar dan pemirsa yang baru bergabung dan mendengarkan program AE Raya Menyapa. Masih bersama saya Ulfa Larasati dan narasumber kami di Pro 1 RRI Madiun ada Ibu Fevi Marita dari Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Madiun, Magetan, yang bergabung secara daring dengan topik jenis-jenis obat yang menyebabkan kantuk. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung dan bertanya langsung pada narasumber kami melalui telepon di 0351-459-198 atau WhatsApp kami di 0811-366-9907. Masih ada waktu hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengar. Setelah ini kami akan bacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun ini. Baik, Ufa bacakan ya, ada dari akun Ahmad. Bu Fevi, apakah cetirizin ini termasuk obat anti alergi yang menimbulkan rasa kantuk ini, Bu Fevi? Monggo.
1: Ya, jadi cetirizin itu dia memang obat alergi antihistamin, tapi dia tidak menyebabkan ngantuk. Okay. Jadi dia antihistamin golongan terbaru yang tidak menyebabkan kantuk sebenarnya. Jadi ada cetirizin, ada loratadine, ya itu dia obat alergi golongan terbaru atau generasi terbaru. Itu beda sama yang golongan lama seperti CTM atau difenidra. Jadi dia tidak menyebabkan kantuk.
0: Okay, tapi memang obat alergi ya, Bu ya?
1: Memang betul obat alergi. Mekanisme kerjanya berbeda.
0: Baik, itu tadi ya dari akun Ahmad. Memang obat alergi tapi tidak menyebabkan kantuk. Lalu dari akun Lurah Ponorogo nih, apakah jenis-jenis obat yang menyebabkan kantuk ini kedepannya aman untuk jantung ya, Bu Fevia? Atau mungkin ada potensi untuk menyebabkan penyakit lain jika dikonsumsi dalam jangka panjang ini, Bu Fevi?
1: Apakah dia aman untuk jantung? Jawabannya adalah aman, ya, karena dia tidak berefek langsung pada kontraktilitas. Jadi kalau jantung itu yang berefek langsung ke jantung itu ketika obat itu menyebabkan kontraktilitas di jantung, ya. Kontraktilitas itu bisa jadi ritmenya lebih cepat atau ritmenya lebih lambat. Nah itu yang menyebabkan kan nanti masalah di jantung itu ya. Tapi kalau dia tidak menyebabkan perubahan ritme pada detak jantung, ya itu tidak akan masalah. Dan yang kedua, ketika dia digunakan dalam jangka waktu lama, obat-obat yang menyebabkan kantuk ini bukan jenis obat yang bukan obat untuk penyakit kronis ya, misalnya bukan untuk diabetes, bukan untuk hipertensi, yang memang harus dikonsumsi seumur hidup gitu ya. Artinya ini obat ini hanya digunakan ketika kondisi akut ya, misalnya terjadi alergi, misalnya flu, kemudian misalnya insomnia. Nah insomnia kan tidak setiap hari kita insomnia, tidak sepanjang hidup kita kan insomnia gitu ya. Jadi ada terminnya, sehingga obat yang menyebabkan kantuk ini bukan jenis obat yang akan dikonsumsi terus dalam jangka waktu yang lama, sehingga dia relatif aman ketika digunakan, termasuk juga untuk jantung.
0: Okay, jadi relatif aman ya Bu ya, apabila tapi tetap dengan dosis yang tepat ya Bu ya, dengan jangka waktu yang ditentukan. Baik, lalu Bu Fevi, apakah obat yang menyebabkan kantuk ini hanya obat oral dan obat injeksi mungkin ya dari bius tadi ya? Kalau obat luar seperti salep atau tetes mata, hidung dan telinga atau inhaler gitu juga bisa menyebabkan kantuk juga, Bu Fevi?
1: Kalau untuk obat topikal ya, obat topikal itu yang oles, mau salep, mau gel atau mau patch, itu dia meskipun dia ada antihistamin tapi dia tidak menyebabkan ngantuk. Kemudian jenis antihistamin yang digunakan oral sama yang digunakan untuk topikal atau salep itu jenisnya berbeda, Mbak Ulfa. Sehingga efek yang ditimbulkan itu juga berbeda. Kemudian yang ketiga, ketika kita menggunakan obat salep gitu ya, salep gel, itu efeknya kan lokal ya. Lokal itu ya hanya di tempat itu saja. Lokal misalnya eksim atau urtikaria gitu ya. Sehingga ketika dia lokal, maka dia tidak akan menyebabkan ngantuk gitu. Yang menyebabkan ngantuk adalah yang sistemik, yang dia sampai bisa menembus sawah darah otak.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kalau yang kedua nih misalnya tetes mata, tetes telinga gitu ya, atau tetes-tetes hidung gitu, itu nggak menyebabkan ngantuk ya, termasuk juga inhaler misalnya. Nah, inhaler, obat inhaler itu hanya digunakan untuk jenis penyakit yang berhubungan dengan pernafasan ya. Jadi dia isinya itu ada salbutamol ya, misalnya ada, kalau boleh sebut merek ya, misalnya ada Ventolin, ada Berotec ya, itu kan isinya salbutamol yang melebarkan pembuluh pembuluh darah yang ada di paru ya, sehingga kita lebih mudah untuk suplai oksigen. Nah, itu nggak berhubungan dengan antihistamin sebenarnya. Jadi kalau untuk inhaler tuh hampir tidak ada sediaan inhaler yang dia antihistamin.
0: Oke. Okay. Berarti memang ini ya, tapi yang terpenting atau yang biasanya paling banyak menyebabkan kantuk ya yang oral ya Bu Fevi berarti ya.
1: Betul, betul yang oral.
0: Oke. Okay. Lalu ada pertanyaan lagi nih Bu dari akun Nicholas nih. Ada makanan atau minuman yang sebaiknya dihindari saat minum obat yang membuat ngantuk tidak ya Bu Fevi? Monggo Bu Fevi.
1: Kalau yang dihindari sih enggak ya. Jadi ini kita harus tahu dulu kita konsumsi obat yang menyebabkan ngantuk ini karena apa? Misalnya karena memang terjadi alergi ya, berarti paparan sumber alerginya ya jangan dimasukkan gitu ya. Saya udah tahu alergi alergi dingin gitu ya, atau alergi makan tertentu, terus kita konsumsinya seafood yang jelas high protein ya. High protein itu atau protein yang sangat tinggi itu dia sangat rentan terhadap alergi yang ada dalam tubuh kita. Sehingga itu tidak disarankan. Nah, kalau kondisinya hanya obat yang membuat ngantuk ini hanya untuk flu batuk atau misalnya penenang ya, kayak amitriptilin gitu, nggak ada pantangan ya. Saya rasa tidak ada pantangan yang menyebabkan, kan tidak ada makanan yang menyebabkan kita ngantuk ya.
0: Kecuali
1: kalau saat kita kenyang ya.
0: Makan kebanyakan ya Bu Fevi ya.
1: Ya kan, kecuali kalau kita kenyang ya baru kita ngantuk. Tapi kalau yang secara umum sih nggak ada masalah.
0: Oke, okay. Bu Fevi, obat dengan efek mengantuk ini apakah aman untuk dikonsumsi ibu hamil dan menyusui nih? Kalau ada indikasi, kalau ada hal-hal yang membuat tidak aman itu resiko bagi janin atau bayinya seperti apa, Bu Fevi?
1: Oke, okay. Obat itu dikategorikan aman itu sebenarnya dilihat dari logonya itu bisa kelihatan ya, ketika dia bebas terbatas ataupun obat keras itu ya perlu di warning kalau kita konsumsi obat keras. Kalau bicara obat itu aman untuk ibu hamil dan menyusui, ini ada kategori yang berbeda. Jadi ibu hamil itu jauh lebih rawan ketika mengkonsumsi obat dibandingkan ibu menyusui.
0: Okay.
1: Ya, karena kita nggak tahu yang ada di dalam ya. Apakah dia aman? Nih, secara umum jelas dia tidak aman. Ya, secara umum tidak aman. Tapi kita lihat lagi ya, kita lihat lagi seberapa parah kondisi si ibu hamil dan menyusui ya, lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Kalau lebih banyak manfaatnya ya, kayak kita bisa berikan atau kita bisa kasih choice misalnya. Pilihan misalnya benar-benar yang ya ada alergi, oh berarti yang paling aman, golongan yang terbaru, misalnya Loratadin jauh lebih aman. Tuh, dan tidak menyebabkan ngantuk. Jadi ada choice ya, misalnya oh ada pilihan lain gitu yang bisa jadi substitusi untuk obat yang dibandingkan obat yang dia menyebabkan ngantuk.
0: Oke, lalu ini ada pertanyaan dari Agus, ini sepertinya menyambung ya dari pernyataan Bu Fevi tadi, ada pilihan atau ada pilihan atau choice ya yang tidak menyebabkan ngantuk. Lah itu obat batuk dan flu apa saja yang tidak menyebabkan ngantuk ini Bu, sebagai antisipasi karena kan mungkin Agus ini sedang bekerja atau sekolah gitu. Monggo.
1: Iya, boleh. Banyak Agus obat flu batuk yang tidak menyebabkan ngantuk. Yang penting dia tidak mengandung dibenhidramin ya, itu berarti dia enggak akan menyebabkan ngantuk itu. Ataupun ketika dia flu batuknya tapi sudah jelas itu ada alerginya, itu ya bisa dikasih opsi seperti yang tadi saya bilang, bisa diganti ketika kita pakai dimenhidramin itu nanti ngantuk ya, berarti kasih opsi yang lain, misalnya kasih Loratadin, kan dia tidak menyebabkan ngantuk. Ya, jadi tetap ada penggantinya lah. belum ada substitusinya.
0: Nah, obat-obat pengganti ini juga bisa ditemui di apotek, Bu?
1: Bisa, bisa. Jadi apotek itu kan sarana legal ya, Ulfa ya. Di situ sarana legal untuk kita bisa dapat obat, yaitu dari obat bebas dan obat bebas terbatas ya paling gampang. Atau penanganan pertama ketika kita sakit, itu kan kita bisa ke apotek dan di sana sudah ada apoteker, ada tenaga teknis kefarmasian yang bisa memberikan pilihan ya, pilihan obat mana nih bisa disampaikan. Oh, saya ini flu batuk tapi saya nggak mau yang menyebabkan ngantuk misalnya, atau saya mau bekerja atau saya masih mau menyetir. Nah, itu nanti akan dipilihkan ya jenisnya, mau yang satu komposisi atau yang beda komposisi. Karena kalau flu batuk kan di dalam satu komposisi, satu sediaan obat terdiri dari berbagai macam komposisi.
0: Oke, berarti memang ada pilihannya, dan kalau mau mencari bisa ke apotek dan meminta arahan dari apoteker ya Bu Fevi ya, agar dipilihkan obat-obat yang aman sesuai dengan kebutuhan. Baik, bisa. Bu Fevi, ini obat kantuk ini ada yang termasuk obat bebas ya Bu Fevi ya, ada yang termasuk obat bebas seperti CTM ini. Efek samping mengantuknya ini bisa menyebabkan adiksi atau ketergantungan gak sih Bu Fevi? Karena kayaknya aku capek terus habis itu minum obat lah gitu.
1: Ngantuk ya?
0: Ngantuk gitu.
1: Jadi yang disebut dengan ketergantungan itu ketika obat itu diminum tanpa indikasi. Ya, misalnya kita minum psikotropik aja lah, dia spam gitu ya, yang udah ekstrim nih. Dia memang psikotropik, kemudian tidak ada indikasinya. Kita nggak insom, nggak apa. Nah, itu yang akan menyebabkan ketergantungan. Tapi ketika kita minum obat, tapi ada indikasinya, ya memang diperlukan, itu tidak akan menyebabkan ketergantungan. Ya, kecuali memang kita sengaja mencari-cari ya, cari-cari. Oh, saya memang pengen tidur nih, saya minum ini aja. Nah, itu kan kondisi yang berbeda. Ketergantungan itu adalah ketika kita nggak mengkonsumsi obat itu tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, nggak bisa tidur dan sebagainya, itu ketergantungan. Nah, tapi kalau kondisi yang normal memang dia alergi, memang dia flu gitu ya, konsumsi obat yang mengandung antihistamin yang memang dia menyebabkan ngantuk, ya itu tidak akan menyebabkan ketergantungan. Okay. Jadi nggak perlu khawatir ya, banyak orang takut ya minum obat, padahal obat itu sudah, menurut saya dia obat itu kan paling aman ya. Kenapa paling aman? Karena efek sampingnya pun sudah kita ketahui. Gitu. Jadi kita bisa antisipasi, oh kalau saya minum CTM berarti saya nggak boleh kemana-mana, harus tidur nih. Nah, itu sudah bisa diantisipasi.
0: Oke. Bu Fevi, jika tadi kan disebutkan efek ngantuk ini tidak disengaja ya. Lalu kalau obat untuk tidur, misal kita menderita insomnia, lalu solusi praktisnya minum obat yang memang memicu rasa kantuk. Nah, ini berbeda ya Bu berarti ya?
1: Beda, itu kita minum obat tanpa indikasi itu namanya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita harus, kalau kondisi insom kemudian saya nggak bisa tidur, saya minum CTM aja biar tidur. Nah, itu artinya kita minum CTM tapi tanpa ada indikasi, hanya efek sampingnya yang diambil. Nah, itu yang tidak boleh, maaf. Jadi kalau kita insom ya berarti harus cek dulu ke dokter gitu ya. Meskipun di apotek itu ada obat bebas ya, yang bisa bantu ya, bisa bantu. Tapi kan tidak, kalau itu tidak mempan istilahnya, karena di apotek itu kan pertolongan pertama ya, pertolongan pertama ketika kita sakit. Jadi kalau itu sudah tidak mempan ya harus ke dokter, harus diperiksa dulu, karena ini jelas membutuhkan psikotropik atau tidak gitu ya.
0: Oke, berarti minum obat tidur pun, obat untuk memicu agar ngantuk, agar tidur itu pun memang harus ada aturannya ya Bu Fevi ya, tidak bisa sembarangan ya Bu Fevi ya?
1: Ada Mbak Alfa, jadi nggak bisa kita sembarangan. Oh, atau misalnya kita kondisi aktifnya deh, kita dapat resep tuh, terus habis itu, oh saya mau beli resep ini lagi, ya nggak bisa juga. Ya, jadi memang ada, kalau untuk kategori penenang ya, ya tadi yang saya sebutkan memang dia untuk insom, untuk kondisi kecemasan dan supaya dia bisa relaksasi, bisa tidur, itu memang ada aturan khusus ya, ada aturan dari pemerintah kita yang memang diawasi secara ketat. Jadi tidak bisa sembarangan kita membeli, tidak bisa sembarangan kita, oh saya cocok nih, saya mau pakai ini aja, tanpa diawasi oleh dokter, tanpa diawasi oleh apoteker, tetap tidak bisa.
0: Oke, walaupun sudah punya resepnya dulu, tapi kalau mau repurchase gitu ya, mau rebuying gitu berarti tetap nggak bisa ya. Harus pakai resep baru berarti ya Bu Fevi ya.
1: Betul, betul.
0: Lalu Bu Fevi, jika pasien ini terlanjur mengalami efek kantuk yang berlebihan dan mengganggu aktivitas sehari-hari ini, tindakan apa yang seharusnya dilakukan pasien tersebut nih? Efeknya terlalu ini, terlalu bablas gitu ya. Lebih dari 2 jam gitu, Bu. Monggo, Bu Fevi.
1: Ya, itu nggak ada opsi kecuali memang harus tidur, Malva. Itu berarti kondisi tubuh kita nggak bisa tolerin. Mm-mm. Gitu ya, artinya kondisi tubuh kita yang nggak bisa tolerin, berarti ya memang diperlukan full istirahat. Itu jadi kalau misalnya orang misalnya minum obat flu aja deh gitu ya, itu secara umum kan masih bisa tuh beraktivitas ya, meskipun dia punya efek ngantuk. Nggak semua orang kan bisa, kemudian ngantuk dan tidur gitu ya. Tapi ada penurunan aktivitas jelas ketika kita bekerja, ritme kerja kita juga akan berkurang. Nah, tapi ketika kita misalnya pada kondisi yang misalnya habis minum obat ternyata benar-benar kebablasan gitu, bapak bilang sampai ngantuk banget, nggak bisa melek dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Ya nggak, yang harus dilakukan adalah mengistirahatkan tubuh kita.
0: Oke, kalau kita melawan gini dokter, nggak aku memang aku ngantuk tapi aku harus harus bekerja gitu ya. Itu ada efeknya nggak sih Bu, atau memang nanti kelelahan dalam diri aja?
1: Ya imunnya kan pasti berkurang ya. Imunnya kan dipaksa gitu ya, dipaksa. Jadi kita harus tahu batas toleransi tubuh kita. Kalau misalnya oh saya minum obat ya, sudah minum obat tapi saya mau sembuhnya lebih cepat gitu ya, solusinya adalah minum vitamin, ditambah dengan vitamin. Jadi perbaiki, nggak cuma mengobati tapi daya tahan tubuh kita juga diperbaiki. Nah, bukan memaksa kita gitu, tapi memberikan suplai vitamin yang cukup untuk tubuh kita supaya kita bisa kembali beraktivitas lagi. Gitu.
0: Oke, berarti masyarakat atau pengonsumsi obat yang menyebabkan kantuk ini juga harus mawas diri ya, ketika sudah sakit minum obat dan ada rasa ngantuk, ya ini adalah saat saya untuk istirahat gitu ya Bu Fevi ya.
1: Betul. Kemudian sekarang kan konsultasi juga semua via online kan bisa, ya hampir semua dimanapun kita berada, apotek itu dekat. Ya, dimanapun kita berada itu, saya yakin apotek itu nggak sampai 2 kilo lah dari tempat kita tinggal tuh pasti. Bahkan yang sudah di desa-desa pun nggak lebih dari 2 kilo pasti sudah dapat. Dan hampir semua apotek itu dia punya layanan konsultasi online. Ya kan bisa menghubungi kontak WA-nya, teleponnya, gitu ya. Kalau misalnya kondisi kita nggak memungkinkan, kita kan bisa edukasinya via online ya, bisa WhatsApp, bisa apapun gitu. Jadi nggak perlu khawatir untuk dapat informasi obat secara benar, gitu ya. Jadi tidak selalu kita mencari sendiri, kemudian menerjemahkan sendiri. Yeah. Oh kata si ini. Kan sekarang banyak tuh platformnya ya, yeah, yang pintar-pintar itu kan. Jadi nggak harus kita terjemahkan sendiri gitu. Boleh kita cari referensinya, kemudian di cross-check atau di-compare dengan yang memang punya kompetensi bekerja di bidang obat gitu. Salah satunya ya pasti apoteker sama TDK gitu.
0: Oke, Bu Fevi, ini ada pertanyaan ini dari Katarina. Bu Fevi, kalau masih harus bekerja dan sekolah, bagaimana cara mengatasinya? Tadi sudah disampaikan ya Bu Fevi ya, tapi mungkin penekanannya Bu Fevi untuk akun Katarina ini.
1: Boleh, kalau misalnya masih harus beraktivitas tapi kita sakit, ternyata obatnya menyebabkan kantuk, kayak silakan tanya ke apotekernya untuk memilihkan obat apa yang bisa diganti gitu ya. Oh, misalnya saya terbiasa minum obat merek A, itu ya saya sembuh nih merek A, tapi ternyata di situ ada dibenhidrinat itu ya, yang menyebabkan dia ngantuk. Berarti ini harus diganti ya, harus diganti dengan obat B yang tidak mengandung obat yang sama yang menyebabkan ngantuk. Terus kemudian kalau si pasien ini, tapi saya alergi nih, biasanya kalau flu ini saya alergi, berarti akan dipilihkan juga obat flu kemudian ditambah dengan anti alergi yang dia tidak menyebabkan ngantuk.
0: Oke. Baik, lalu dari akun Depo Air Minum Madiun, sebagai seberapa besar variasi efek kantuk nih akibat mengonsumsi obat pada setiap individu. Kenapa ada orang yang minum obat A langsung tidur lelap, sementara yang lain habis minum obat tetap bugar? Tadi mungkin pernyataan bahwa setiap pribadi memiliki respons yang unik ya Bu Fevi ya. Nah, betul. Mungkin bisa disampaikan kembali nih untuk akun Depo Air Minum Madiun.
1: Akun Depo Air. Bagus akunnya. Ya, jadi seberapa besar variasinya? Kalau kita sama-sama orang Indonesia sebenarnya variasinya tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar karena kita berada pada ras yang hampir mirip. Ya, secara fisiologi tubuh kita tuh mirip malva. Tapi meskipun tidak besar variasinya, tetap ada variasi itu tetap ada. Kenapa si A itu kalau habis minum batuk, si B enggak? Kembali lagi bahwa variasi itu kan ada dalam tubuh kita. Nah, variasi inilah yang mempengaruhi apakah si A itu ketika minum obat langsung tidur ataukah si B yang tetap bisa beraktivitas secara normal. Okay. Jadi memang fisiologi tubuh kita itu memang berbeda satu sama lain.
0: Oke, itu dia jawaban untuk Mas, Mbak, Depo Air Minum Madiun ya. Setiap orang memiliki respons berbeda ya, karena memang komposisi tubuh kita pun berbeda ya setiap orang Bu Fevi ya. Jadi iya, itulah yang membuat respon kita terhadap obat itu berbeda. Bu Fevi, ini sudah 8:56 ini sudah di titik-titik akhir kita berbincang di program Dialog Aera yang menyapa. Mungkin sebagai penutup Ibu Fevi, apa pesan utama dari seorang apoteker kepada masyarakat agar lebih bijak, aman, dan cermat sebelum mengonsumsi obat-obatan terutama yang memberikan efek mengantuk ini, Bu Fevi, monggo.
1: Terima kasih Malva, baik pendengar Reli Madiun. Untuk obat-obat tertentu, memang ada obat-obat tertentu yang dia bisa menyebabkan kantuk. Tidaknya tadi sudah saya sampaikan ada 3 golongan ya. Misalnya paling awam itu yaitu untuk anti alergi, kemudian untuk flu, batuk. Ya, yang di situ memang sebenarnya juga anti alergi, tapi banyak disisipkan di obat flu, batuk, dan juga obat penenang. Ya. Dari ketiga jenis obat ini, yang memang yang bisa dibeli secara bebas itu adalah golongan yang pertama dan golongan yang kedua. Nah, ini yang sering bisa kita dapatkan secara bebas. Ya. Bagaimana tipsnya ketika kita mau mengkonsumsi obat yang menyebabkan ngantuk? Yang pertama itu harus diperoleh dari apotek. Ya, sebagai sarana legal. Apotek bisa online, bisa offline, itu tidak ada masalah ketika platform-platformnya adalah resmi. Itu semua sudah bekerja sama dengan apotek, jadi tidak ada masalah. Yang kedua, pastinya ketika kita tidak mendapatkan kemasan sekunder atau tidak ada wadah kardus, tidak ada etiket, ya itu silakan ditanyakan pada apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian yang ada di apotek bagaimana cara mengonsumsi obat tersebut, ya. Atau ketika kita sudah tahu bahwa obat ini menyebabkan ngantuk tapi pendengar ingin beraktivitas yang normal, maka mintalah ke apotekernya untuk mengganti atau mensubstitusi antihistamin yang menyebabkan ngantuk dengan antihistamin yang dia tidak menyebabkan ngantuk. Jadi tidak perlu khawatir bahwa obat itu jenisnya banyak ya. Jadi apa yang kita terima itu variasinya banyak. Oh, misalnya tadi saya bilang ya antihistamin itu menyebabkan ngantuk. Oh iya, itu CTM, tapi loratadin kan tidak. Oh, obat flu sediaan A menyebabkan ngantuk, tapi kan bisa diganti dengan sediaan B. Jadi tidak perlu khawatir untuk minum obat sesuai dengan indikasi. Dan dipastikan meskipun dia menyebabkan ngantuk, tidak menyebabkan ketergantungan ya, Mbak Ulfa ya. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Fevi yang pagi ini sudah meluangkan waktunya memberikan edukasi kepada pendengar semua berkaitan dengan jenis obat yang menyebabkan kantuk. Sampai ketemu di lain kesempatan Ibu Fevi.
1: Sama-sama,
0: nggak lupa. Okay. Baik pendengar, semoga perbincangan pagi ini ya bermanfaat bagi Anda semua. Akhirnya dari Pro Studio Pro 1 RR Madiun, saya Ulfa Larasati mewakili tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar video di media sosial Facebook tentang Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, setelah diperiksa pada akun Instagram pribadi Prasetyo Hadi, tidak ditemukan adanya informasi maupun unggahan terkait program dana bantuan bagi pensiun tahun 2026. Saat dicermati, terdapat beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Kejanggalan pertama terlihat dari gerakan wajah Prasetyo Hadi yang terlihat kaku. Selain itu, layar kamera handphone yang ada di sebelah kanan juga tidak merekam Prasetyo secara utuh. Cara memegang handphone tersebut juga terlihat janggal. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, konten yang menampilkan Prasetyo Hadi mengumumkan program dana bantuan untuk pensiunan terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senin seperti biasa pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya Halo RRI mendengar sebuah program yang berusaha menerima yang menjadi laporan ataupun aduan Anda semuanya pendengar, masyarakat Madiun dan sekitarnya, berkaitan dengan fasilitas umum ataupun layanan publik ataupun hal-hal yang Anda pandang sebagai sesuatu masalah dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya. Silakan Anda adukan atau laporkan ke tim Halo RRI di line telepon 0351 459 198, atau di WhatsApp 0811 366 9907. Tim Halo RRI akan mencoba menghubungkan dengan narasumber ataupun instansi yang berkaitan ataupun berhak memberikan jawaban ataupun respon gitu ya.

0: Ya, 99,7 Pro 1 RRI Madun pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat pagi juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Tim Halo RRI sudah mendapatkan aduan untuk informasi di mana selamat pagi Halo RRI. Hari ini Minggu 2 Agustus 2026 sempat ada bersih tegang antara pedagang lapak sebelah gor dengan anak-anak muda yang dianggap sembarang parkir karena dikhawatirkan menghalangi akses mobil pengangkut sampah sekitar gor. Dalam hal ini, mohon solusinya Dongmin mengingat memang area gor tidak diperbolehkan ditarik parkir kecuali ada event tertentu. Utamanya himbauan masyarakat yang sembarangan parkir agar menghindari konflik antar pengguna parkir dan pedagang di dalam Gor Widis Kota Madiun. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan laporan ini. Sementara itu mendengar, Assalamualaikum, Halo RRI. Saya Rifki di Manis Rejo Madiun, mau menyampaikan masukan dan semoga saja ada manfaatnya terkait keberadaan jalan atau lorong di Jalan RA Kartini. Jalan tersebut sebaiknya ditata dan dirapikan agar kedepannya bisa menjadi solusi agar tidak mengalami kemacetan utamanya pas jam antar jemput sekolah. Jalan atau lorong tersebut bisa difungsikan sebagai area penjemputan siswa, sehingga tidak berhenti di bahu jalan utama yang menjadi penyebab kemacetan. Terima kasih, mohon untuk diperhatikan. Baik, terima kasih buat Rifki di Manis Rejo atas masukannya. Sebagai informasi pendengar, di sepanjang jalan RA Kartini terdapat sejumlah sekolah. Terdapat sejumlah sekolah di antaranya SMP Negeri 1 Madiun, SMP Negeri 3 Madiun, dan SMP Negeri 13 Madiun. Tingginya aktivitas keluar masuk siswa ini membuat ruas jalan tersebut menjadi salah satu titik rawan kepadatan pada jam-jam tertentu. Oleh karena itu, menurut pendapat Kak Rifki, dengan ditatanya lorong RA Kartini ini bisa menjadi solusi mengatasi kemacetan. Baik, pendengar tim Halo RRI mendapatkan statement singkat dari PLT Wali Kota Madiun terkait rencana keperbaikan di lorong RA Kartini ya. Ini dia, kita dengarkan statementnya ya.
1: Kita lihat lorong Kartini begitu, karena kemarin itu saya dapat masukan dari masyarakat supaya dicek karena ada beberapa ini ya, apa, lantainya itu yang lubang-lubang. Sementara prodit yang ada di Jalan Kartini untuk penjemputan ini kan nanti bisa memperlambat atau bikin macet. Nah, kemarin ada arahan juga salah satu sekolah itu untuk orang tuanya menjemput di situ. Ini harus bisa dimanfaatkan, makanya tadi saya cek dan hubungi apa PU supaya nanti bisa dibenahi. Sekaligus ini potensi nanti untuk dimanfaatkan beberapa kegiatan.
0: Ya, mendengar, pemerintah Kota Madiun berencana menata area lorong di Jalan RA Kartini. Penataan tersebut diproyeksikan menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi pada saat jam berangkat dan pulang sekolah. Rencana itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Paduntun saat meninjau lokasi pada Jumat kemarin di 31 Juli 2026. Menurutnya pendengar, penataan kawasan Jalan RA Kartini merupakan tindak lanjut atas masukan masyarakat terkait kondisi lalu lintas di kawasan tersebut. Sebagai solusi, lorong di kawasan tersebut akan ditata agar dapat dimanfaatkan sebagai area penjemputan siswa. Dengan begitu, kendaraan penjemput tidak lagi berhenti di badan jalan yang selama ini menjadi salah satu penyebab kemacetan. Selain itu, area tersebut juga direncanakan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Ya pendengar, di sepanjang jalan RA Kartini terdapat sejumlah sekolah, di antaranya SMP Negeri 1 Madiun, SMP Negeri 3 Madiun, dan SMP Negeri 13 Madiun. Tingginya aktivitas keluar masuk siswa membuat ruas jalan tersebut menjadi salah satu titik rawan kepadatan pada jam-jam tertentu. Bagus menambahkan, kondisi fisik kawasan itu juga memerlukan perbaikan. Pengerjaan penataan dan perbaikan nantinya akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Madiun.
2: jalan kronja kayak dibiarkan. Tak upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lagi pasar kok semrawut ngene. Foto dulu, upload ke medsos.
3: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda, suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
4: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
5: keberadaan pasar kerempiang atau pasar yang ada di tepi jalan.
3: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
6: Untuk di Kota Madiun, pasar kerempiang itu ada di...
7: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
6: Jadi karena dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
3: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

program Halo RRI kami juga mendapatkan ini ya, aduan. Maaf nih Kak, Halo RRI, maaf nih Kak, mau mendapat kami mau mendapatkan kejelasan terkait info yang ramai beredar di media sosial TikTok terkait pedagang salah satu pelaku UMKM kuliner bakso yang akan dibebani pajak sebesar 6 juta rupiah setiap bulan. Jujur saya kaget dan sangat resah sekali. Apalagi profesi saya juga pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Mohon sekiranya apakah informasi tersebut benar ya? Kami berharap klarifikasi dari pihak terkait dari Ivan di Gorang Gareng Magetan. Buat Ivan di Gorang Gareng, terima kasih sudah bergabung di program Halo RRI. Tim Halo RRI juga sudah mengetahui informasi tersebut beredar luas sekali di media sosial utamanya TikTok melalui akun @r.channel.com dalam postingannya pada 24 Juli 2026. Dalam postingan tersebut menyebutkan jualan bakso dipajaki 6 juta per bulan. Apa benar? Nah, pendengar, menanggapi informasi tersebut sekaligus jawaban untuk Ivan di Gorang Gareng, Pemerintah Kabupaten Magetan memastikan informasi tersebut tidak benar. Nominal 6 juta rupiah yang ramai diperbincangkan tersebut bukan nilai pajak yang harus dibayarkan pelaku usaha, melainkan batas minimal omset yang menjadi acuan dalam rencana perubahan ketentuan pajak restoran. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan Yayu Sri Rahayu mengatakan, masyarakat keliru memahami isi pembahasan regulasi yang saat ini masih berproses. Menurutnya perubahan yang diusulkan justru bertujuan memberi ruang lebih luas lagi bagi usaha mikro agar tidak masuk kategori wajib pajak. Kita dengar berikut ini ya.

0: Ikut statement dari Yayu Sri Rahayu.
1: Kita lihat orang Kartini begitu karena
2: ini loh, itu kalau di Magetan itu selama ini warung bakso ditos sing kena kan seperti itu. Jadi nek di sebetulnya kalau di perda di Magetan itu 3 juta omset 3 juta per bulan itu kan kena pajak. Pajaknya kan 10%. Eh, berarti kan 300 bukan kui. Kalau omsetnya 6 juta itu 600, bukan, menurut saya itu bukan 6 juta per bulan, tapi 10% dari 6 juta. Bukan seperti itu. Jadi kalau yang Magetan itu akan merubah yang dulu omset 3 juta, nek omset 3 juta itu sebetulnya harus kena pajak, gitu. Tetapi selama ini, nah yang kami kenakan kan ya tidak ada. Ya, terus ini dinaikkan 6 juta. Jadi yang dinaikkan itu bukan pajaknya, omsetnya, dalam rangka untuk melindungi juga UMKM. Berarti nek sing offset dalam satu bulan itu belum 6 juta, berarti tidak dikenakan pajak. Belum ini loh, sebetulnya kalau dikenakan pajak, ya ini kan nek 3 juta omsetnya 3 juta itu sebenarnya sudah kena pajak, tapi kita kan karena UMKM ya sudah kita kan yang dikenakan kan yang restoran-restoran itu di mana-mana. Saya kan itu nggak tahu toh itu posisinya di mana. Belum, ini masih pembahasan. Justru kita itu kalau 6 juta itu melindungi loh. Perda lama itu nek omsetnya 3 juta kan sudah dikenakan pajak. Sekarang dinaikkan 6 juta. Kan berarti melindungi toh. Sing belum 6 juta kan berarti belum kena pajak. Ya sosialisasinya kan kita kan juga di restoran, di apa itu, di apa itu, setiap tahun kan kita ke kecamatan, undang kepala desa dan lain-lain itu. Pajak restoran itu kan gitu, seperti itu. Ya enggak tahu, mungkin itu apa daerah lain yang sudah akan mengenakan atau gimana, saya enggak tahu itu. Coba ditelusuri, kan 6 juta bulan, omset 6 juta. Iya, kan gitu. Kalau sebetulnya, kalau sekarang pun kita itu bisa narik, tetapi kan kita belum melaksanakan untuk yang UMKM. Perdana kita 3 juta malahnya. 6 juta itu kan wacana perubahan perda. Kita itu melindungi yang dulu itu 3 juta harus dikenain pajak, sekarang 6 juta. Mungkin ada daerah lain yang sudah melaksanakan atau gimana, mensosialisasikan atau gimana gitu loh. Jadi nanti iku ning Magetan dikira ning Magetan anu.
0: Ya, demi tadi mendengar statement dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan, Yayu Sri Rahayu. Ya, mendengar, pemerintah Kabupaten Magetan memastikan informasi tersebut tidak benar. Nominal 6 juta rupiah yang ramai diperbincangkan bukan nilai pajak yang harus dibayarkan pelaku usaha, melainkan batas minimal omset yang menjadi acuan dalam rencana perubahan ketentuan pajak restoran. Sekali lagi, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan, Yayu Sri Rahayu, mengatakan masyarakat keliru memahami isi pembahasan regulasi yang saat ini masih berproses. Yayu menjelaskan, aturan yang berlaku saat ini sebenarnya menetapkan usaha dengan omset mulai 3 juta rupiah per bulan sebagai objek pajak restoran dengan tarif 10%. Meski demikian, pemerintah daerah selama ini belum menerapkan ketentuan tersebut kepada pelaku UMKM dan lebih memfokuskan pemungutan pajak kepada restoran yang sudah berkembang. Dengan rencana menaikkan ambang omset menjadi 6 juta rupiah per bulan, jumlah usaha kecil yang terbebas dari kewajiban pajak justru akan semakin banyak. Karena itu menurut Yayu, anggapan bahwa setiap pedagang harus menyetor pajak 6 juta rupiah setiap bulan sama sekali tidak sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dibahas. Ia juga menegaskan bahwa perubahan tersebut belum berlaku karena masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD. Pemerintah daerah belum menetapkan kapan aturan baru tersebut akan diberlakukan. Lebih lanjut, Yayu menghimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mencari penjelasan dari sumber resmi. Menurutnya, kesalahan memahami istilah batas omset ini menjadi penyebab munculnya informasi yang menyesatkan. Jadi sampai di sini paham ya, pendengar dan masyarakat Madiun, utamanya Magetan gitu ya. Jadi omset yang sebelumnya 3 juta rupiah kena pajak itu dinaikkan menjadi omset minimal 6 juta baru kena pajak 10%. Ini akan lebih memberikan ruang kepada pelaku UMKM di Magetan untuk terbebas dari pajak ya. Dan pajaknya 10% dari omset. Kalau 600 berarti kalau 6 juta berarti pajaknya 600 ribu rupiah, bukan pajaknya yang 6 juta rupiah gitu ya. Dan kapan berlakunya peraturan ini belum bisa dipastikan, pendengar ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, mendengar masih di Halo RRI. Sekali lagi sebuah program yang mencoba ataupun menerima yang menjadi aduan ataupun laporan Anda semuanya tentang permasalahan lingkungan sosial yang ada di sekitar Anda. Selamat pagi, Halo RRI, Mas Hadi. Saya pelanggan PDAM mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang memuaskan, di mana beberapa hari sambungan yang mau menuju ke meteran bocor, dan begitu lapor hari itu juga diperbaiki dan mengganti kerannya juga karena sudah karetan. Sekali lagi terima kasih PDAM, semoga lebih sukses. Bu Yayu, terima kasih kalaupun sudah mendapatkan tanggapan ataupun respon dari PDAM seperti itu ya. Ya, mendengar, sekali lagi Anda yang ingin melaporkan ataupun mengadukan masalah lingkungan ataupun sosial di sekitar Anda berkaitan dengan layanan publik ataupun fasilitas umum yang tidak berjalan semestinya, Anda bisa hubungi Halo RRI setiap Senin, Rabu, Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di line interaktif telepon 0351-245-9198 atau line WhatsApp 0811-366-9907. Atau Anda juga bisa juga mention media sosial RRI Madiun di Instagram dan Facebook, TikTok @RRI_Madiun dan @RRI Pro 1, satunya angka Madiun. Sampai di sini pendengar untuk Halo RRI di kesempatan hari ini, sekali lagi di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026.

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, gerakan 100 Celebrity Stock for para atletes atau 100 CTFP terus memperkuat dukungan global bagi atlet difabel. Kampanye tersebut menyatukan tokoh dunia, organisasi olahraga, dan pimpinan National Paralympic Committee atau NPC di Asia. Gerakan itu resmi diluncurkan pada 11 Juli 2025 sebagai ruang menyuarakan dukungan bagi atlet difabel. Sejak awal, kampanye tersebut membawa semangat inklusivitas yang melintasi batas negara. Paralimpiade merupakan ajang olahraga paling transformatif di dunia. Melalui olahraga, kita mampu mengubah kehidupan banyak orang. Demikian ujar Presiden International Paralympic Committee atau IPC Andrew Parsons, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami, rri.co.id, atau di aplikasi RRI News.

0: stok darah hari ini.
1: Selamat siang pendengar, Madun Siang ini menghadirkan informasi stok darah dari Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia PMI Kota Madun di hari ini Senin 3 Agustus 2026. Untuk stok darah lengkap golongan darah A tersedia 70, golongan darah B ada 119, golongan darah O ada 133, dan golongan darah AB ada 29. Kemudian untuk trombosit pekat, golongan darah A tersedia 7, golongan darah B ada 8, golongan darah O 2, dan golongan darah AB juga 2. Untuk plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 12, golongan darah B ada 2, golongan darah O ada 7, dan golongan darah AB ada 5. Untuk agenda donor darah mobile unit hari ini di Bank Mandiri Katmar Cabang Maidun jam 8 sampai dengan selesai. Untuk informasi donor darah pendengar, Anda bisa hubungi PMI Kota Maidun di Jalan Bali 41 Maidun, telepon 463305. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendengar, dari Uni Donor Darah Palang Merah Indonesia PMI Magetan, bisa saya informasikan untuk stok darah lengkap, golongan darah A tersedia 15, golongan darah B ada 15, golongan darah O ada 1, dan golongan darah AB ada 2. Kemudian untuk sel darah merah, golongan darah A ada 4, golongan darah B ada 2, golongan darah O dan AB sementara kosong. Untuk trombosit pendengar, golongan darah A ada 4, golongan darah B ada 2, dan golongan darah O 4, golongan darah AB ada 1. Untuk plasma darah segar beku, golongan darah A 8, golongan darah B ada 12, golongan darah O ada 8, dan golongan darah AB ada 6. Untuk agenda donor darah mobile unit hari ini tanggal 3 sampai dengan 7 Agustus 2026, donor darah OPD di PMI Kabupaten Magetan, 4 Agustus 2026 besok di Pengadilan Negeri Magetan jam 8 sampai dengan selesai, 7 Agustus 2026 di Gedung Diniyah RT2 RW4 Desa Mojopurno jam 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Perbedaan bukan penghalang, kesetaraan adalah kekuatan. Saatnya Anda ikuti acara pengarus utamaan gender dan inklusi Programa 1 RRI Madiun.
1: Iya, selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Madu dimanapun Anda berada. Madu siang ini menghadirkan PUG atau Pengarus Utama Gender dan Inklusi. Siang hari ini pendengar, kita akan perbincangkan tentang financial well-being pada generasi Z atau Gen Z bersama Ibu Erdina Tias Renasari, MC, psikolog, dosen pada Prodi Psikologi UKWMS Madiun, yang saat ini sudah hadir di studio Pro Satu RRI Madiun bersama juga ada Nadia Putri Maribet dan Jihan Nurul Ilmi di studio. Coba kita sahabat narasumber kita pada siang hari ini pendengar. Selamat pagi Bu, selamat siang ya Bu Erdina, sudah siang.
2: Selamat siang Mas Adi.
1: Apa kabar Bu Erdina?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
1: Lama juga enggak ketemu ya.
2: Lama ya kita enggak ketemu ya Mas Adi.
1: Betul. Finansial baik-baik saja kan?
2: Finansial ya, indeks ekonomi ya Mas ya. Siapa yang gak kena dampak gitu ya.
1: Indeks ekonomi ya.
2: Betul.
1: Nah, si hari ini pendengar, Bu Herdina tidak sendiri. Beliau membawa dua Gen Z atau mahasiswa di program studi psikologi UKWMS Madiun. Ada Nadia Putri Maribas, selamat siang Nadia.
3: Selamat siang.
1: Kemudian di sampingnya yang jilbab hitam ada Jihan Nurul Ilmi. Selamat siang Jihan.
4: Selamat siang.
1: Oke. Financial well-being pada generasi Z. Oke, saya ke Bu Herdina dulu nih.
2: Iya, Mas.
1: Sebenarnya yang dibilang generasi Z itu yang seperti apa nih?
2: Generasi Z itu seperti apa? Kalian yeah. Generasi Z atau generasi apa ya ini?
4: Generasi Z.
2: Oke, okay, generasi Z ya.
1: Ngaku ya generasi Z ya. Jangan sama Nadia ya.
2: Iya, sekarang sudah ganti ya. Kalau yang baru-baru Alpha ya.
1: Iya. Yeah.
2: Kita generasi apa ya Mas Adia?
1: Generasi strawberry.
2: Generasi kita generasi milenial ini ya.
1: Iya, iya. Okay.
2: Nah, kalau kita ngomong Gen Z itu ya istilahnya generasi Z itu kan memang yang lahir antara tahun 97 sampai 2012 ya kan anggapannya seperti itu.
1: Yeah.
2: Nah, kenapa sih Gen Z ini kok kayaknya ada aja ya kan yang kita bahas gitu loh. Entah itu yang generasi strawberry lah, entah apalah ya kan. Nah, sekarang financial well-being juga kenapa kok penting kita bahas pada Gen Z ini seperti itu. Nah, kita tahu sendiri bahwa Gen Z ini dia ini kan lahir hidup itu beriringan dengan pertumbuhan internet juga ya, ya kan?
1: Di era digital ya.
2: Betul.
1: Bu Erdina ya.
2: Kalau di zaman kita dulu kan kita enggak kenal ya Mas ya apa itu namanya internet, kayak HP aja kita enggak tahu ya.
1: Betul.
2: Kan. Kita baru paling kita tahu HP saya sendiri sih, kalau saya secara pribadi tahu gadget, tahu ada internet dan lain sebagainya itu paling enggak sekitar saya SMP mau menjelang SMA sekitar segitu kan. Itu berarti kan sudah 97 ke atas ya Mas ya.
1: Iya.
2: Banyak kan. Nah, itu baru saya tahu, baru bisa pegang yang namanya gadget seperti itu. Nah, sedangkan mereka ini kan mereka lahir gadget sudah ada, mereka sudah bisa menggunakan dan lain sebagainya dan mereka bertumbuh dengan pertumbuhan internet yang sekarang ini semakin pesat. Seiring yeah. berkembangnya usia mereka pun juga semakin pesat. Makanya sekarang semua dimudahkan. Bahkan kalau kita mau belanja pun sekarang enggak bingung. Dulu itu kalau kita enggak bawa dompet setengah mati bingungnya, iya kan?
1: Yeah.
2: Coba sekarang saya tanya dua mahasiswa saya ini Nadia sama Jian, kalau enggak bawa dompet sama enggak bawa HP, kalian lebih milih yang mana?
4: Enggak bawa dompet
2: kan ya, karena sekarang ini semuanya ada di dalam genggaman tangan kita, apapun itu bisa kita lakukan, apapun bisa kita kerjakan dengan satu benda itu saja, istilahnya seperti itu ya kan. Sekarang cashless rata-rata seperti itu, sehingga akhirnya ya mereka lebih memilih enggak bawa dompet gitu daripada saya enggak bawa HP coba.
1: Yang penting wallet penuh ya.
2: Yang penting itu. Meskipun wallet kosong Mas Adi, sekarang tuh gampang tinggal telepon aja bapak sama ibunya. Ini saldoku kosong nih, tolong dikirim, aku mau makan. Nah, gitu aja sekarang.
1: Iya,
2: ya enggak. Kalau dulu harus cari ATM ya kan, harus cari bank ya kan untuk tarik uang. Sekarang sudah jangankan gitu, uang sekarang aja anak-anak ini mahasiswa ini kalau mau tarik uang sudah gampang di toko-toko apapun yang mereka bisa tarik tunai bisa kayak gitu ya kan. Iya. udah malas gitu loh, udah malas ke bank apa ke ATM buang ongkos kayak gitu. Belum itu yang kemudian seperti itu ya. Hmm. Belum lagi sekarang yang namanya online shop itu. Hmm. Nah, ayo sekarang di HP kalian ada berapa aplikasi online shop? Saya tanya.
1: Cek ranjangnya.
2: Nah, ranjangnya yang disimpan ada berapa? Satu aja
1: enggak
2: mungkin.
1: Belum dicek out, belum dicek out, belum dicek out gitu ya.
2: Nah, kayak gitu. Itu kemudahannya lagi. Kalau dulu kita harus pergi ke toko, sekarang kita enggak perlu. Kita bisa
1: window
2: shopping, kita bisa ngelihat, kita langsung tekan, kita tinggal tunggu di rumah barang itu nanti bisa sampai. Ya. Itu yang paling gampang belanja. Belum lagi kalau belanjanya itu buy now pay later. Iya enggak?
1: Nah. Kemudian ya, yang sepertinya menjanjikan, nah, tapi sebenarnya ini juga menjerumuskan ya Bu Erina, betul, kalau kita tidak hati-hati ya Bu Erina,
2: nah,
1: ya.
2: Nah, sekarang oke enak, tinggal kita check out aja, nanti belayarnya belakangan, tinggal dicicil
1: nanti
2: berapa kali gitu ya. Ya, karena memang ada fitur itu sekarang di beberapa aplikasi-aplikasi online shop ya, karena itu yang akhirnya membuat semakin apa ya, kita ngelihat bahwa anak sekarang, generasi sekarang itu gampang sekali mereka sepertinya nongkrong di kafe, terus kemudian pergi kemana-kemana, yang penting itu HP, Instagram atau medsosnya itu penuh dengan foto-foto yang estetik, bener nggak? Ayo,
4: iya benar-benar,
2: iya kan? Ayo coba, itu kan fenomena yang istilahnya itu baru kita temui di Gen Z ini juga kan,
1: iya.
2: Mas Adi, kalau di generasi sebelumnya dan mungkin ya yang akan menyusul juga milenial ini ya, tapi milenial ini juga ada perbedaan nanti dengan Gen Z ini. Gen Z ini kan memang dia peralihan juga dari teknologi itu tadi, dia bertumbuh bersama dengan teknologi. Kalau milenial kalau yang bawah, yang alpha itu kan dia lebih ke arah teknologi ini sudah matang, misalnya seperti itu ya, dia tinggal menikmati dan sebagainya. Sedangkan Gen Z ini mereka bertumbuh beriringan dengan teknologi itu. Jadi ada yang baru seiring berkembangnya usia mereka juga. Nah, padahal sekarang kita tahu kalau kita lihat ya, teman-teman kita kok kayak ini, teman-temannya Jihan sama Nadia tuh, kok ada ya temanku tuh yang setiap hari bisa nongkrong di kafe, terus kemudian kok kayaknya jajan terus ya gitu. Itu saldo limitnya itu berapa kayak gitu. Pernah enggak kalian mikir kayak gitu? Ya, tapi kalau dipikir-pikir kok dia masih ngeluh ya, aku apa gak punya uang cash, terus kemudian aku belum bayar kuliah dan lain sebagainya, kenapa kok seperti itu? Mereka lebih mementingkan istilahnya gaya hidup dibandingkan yaitu tadi kayak kebutuhan-kebutuhan kayak kuliah mereka, bayar uang kuliah, bayar kos, bahkan kadang nunggak-nunggak ya kan, terus kemudian yang urgent lainnya kayak ngerjain tugas, ngeprint, itu kadang nunut temennya atau minta tolong temennya karena alasannya gak punya uang. Padahal kalau kita lihat isi medsosnya semua rata-rata tongkrongan-tongkrongan kafe,
1: viral
2: kemana ya kan, yang estetik-estetik. Nah seperti itu yang akhirnya mengatakan bahwa saat ini yang terjadi di Gen Z itu bukan hanya fenomena gaya hidup saja yang istilahnya itu perlu kita lihat, tetapi bagaimana sih cara Gen Z ini memandang uang seperti itu, bagaimana mereka nanti mengelola uang, bagaimana sih istilahnya uang ini punya makna apa pada Gen Z itu sendiri. Apakah memang hanya sebagai alat untuk dia bisa mendapatkan kebahagiaan, atau dia istilahnya tidak hanya kebahagiaan yang dicari Gen Z dari uang ini, tapi juga kesejahteraan hidup. Financial well-being kalau kita bahasakan secara awam adalah kesejahteraan finansial, ya kan? Berarti ada kaitannya juga dengan kesejahteraan psikologis, yang mana otomatis mental kita pun kondisinya otomatis juga baik-baik saja atau sehat dengan finansial ini. Nah, maka dari itu kenapa saya mengajak mahasiswa saya untuk membahas ini, karena ya itu tadi pentingnya mahasiswa terutama Gen Z ini saat ini itu untuk mengenal, ayo kita belajar tentang financial well-being ini. Karena apa menariknya terutama pada Gen Z ini ya, mereka ini ada dua sisi yang terjadi saat ini. Di sisi pertama mereka Gen Z ini sudah sadar, sebenarnya sudah sadar kok mereka tentang pentingnya mereka nabung, pentingnya mereka berinvestasi seperti itu. Makanya nggak salah ketika banyak juga gensi-gensi yang mulai memikirkan kayak oh saya tak ikut apa investasi, contohnya aja kayak baru beberapa aplikasi investasi ya yang kita tahu yang bisa kita download seperti itu. Kemudian mungkin di bank juga kan beberapa menawarkan untuk invest-invest seperti itu, entah dalam bentuk saham reksadana dan lain sebagainya. Dan ada beberapa agensi yang sudah mulai menyadari hal-hal seperti itu gitu. Nabung, mereka mungkin sudah rutin menabung. Bahkan sekarang sudah banyak juga, entah itu di TikTok, entah di IG dan sebagainya, cara-cara nabung yang model kayak sehari 10.000 atau hari ini 5.000, besok 10.000, besok lagi 20.000. Itu sudah banyak cara-cara seperti itu. Tapi sekarang yang saya tanya, konsisten enggak seperti itu? Ketawa kan sudah. Dari pengalaman Jihan sendiri sama Nadia, coba bisa diceritakan enggak bagaimana sih teman-teman ini kan Gen Z ya ini ya. Terjadi enggak sama teman-teman itu apa yang saya katakan tadi?
3: Mungkin dari aku dulu ya. Pastinya terjadi enggak sih, Bu? Apalagi kayak kita itu kemajuan teknologi apa-apa kayak mudah diakses. Terus apalagi sekarang kan kayak pemasaran itu sekarang ada dari apa artis atau dari sesuatu yang kita suka. Jadi tanpa sadar itu kadang kita kalau beli sesuatu itu enggak lihat fungsinya, kayak aku perlu enggak sih sama ini. Tapi kadang
4: belinya
3: kayak
4: belinya karena lucu.
3: Karena oh apa artis yang aku suka pakai ini, pake jadi itu, aku
2: betul,
3: harus pakai. Jadi gitu. Cuman ya kita pintar-pintar aja sih untuk mengelola itu. Kalau kita terus-menerus, terus saldo nol itu malah lebih stres lagi kan sih kalau nggak punya uang gitu.
2: Yeah. Ada stresnya juga ya berarti ya. Berarti stres finansialnya masuk juga ya.
3: Masuk.
2: Tadi kalau tadi Nadia mengatakan bahwa ya kadang kita gelap mata istilahnya kayak gitu ya, beli-beli kadang itu karena lucu aja, karena mungkin artis yang kita sukai dia pakai itu, ya kan. Bahkan jangankan benda ya, barang kayak makanan, minuman pun juga kita kadang kayak gitu kan juga. Kayak contoh aja lah, kemarin ada salah satu artis Korea yang collab dengan salah satu kopi ya. Ayo sudah nyoba belum? Ayo. Belum. Oh sudah. Nah, kayak gitu sudah.
1: Nggak
2: langsung
1: kalah ya, Gensi ya, secepat kan itu Bu Herdina ya.
2: Betul, makanya itu saya sudah sampai mungkin karena saya senang mengamati mahasiswa-mahasiswa saya, jadi saya pun juga mengikuti perkembangan mereka. Jadi ada yang suka artis ini gitu, wah sudah kelihatan, sudah langsung nih, sudah langsung order. Ada baru seperti itu. Nanti belum lagi kalau ada yang penyanyi-penyanyi Korea atau apa itu udah ngeluarin album, waduh itu sudah ngelis di daftarnya, aku harus beli kayak gini. Itu sudah belum launching aja sudah kayak gitu. Ya itulah yang terjadi pada Gen Z. Di satu sisi mereka sudah sadar akan adanya investasi, tetapi ternyata di satu sisi mereka juga terkena yang namanya fear of missing out. Ya enggak? FOMO kan juga. Kalau di psikologi itu kita belajar tentang FOMO itu. Nah, FOMO, kenapa kok kita bisa FOMO sih? Kalau dari teman-teman, apa yang teman-teman rasakan ketika mungkin teman-teman mengalami hal itu?
1: Pernah, setidaknya pernah gitu ya, Nadia sama Jihan. Apa yang sih dialami? Oh, apa ben koyok liyane seperti itu? Ben koyok padha kanca-kancane gitu.
4: FOMO-nya itu karena apa, belinya itu langsung gitu, lihatnya lucu, tapi setelah 2 hari, 3 hari mikir
1: baru nyadar.
4: Baru nyadar ternyata enggak kepake gitu sampai.
2: Itu untuk beli barang ya. Kalau nongkrong di kafe baru nih buka nih kayak gitu.
4: Enggak, jarang.
2: Berarti masih aman. Yang saya bawa mahasiswanya masih aman ya kayak gitu. Tapi ada juga yang seperti itu. Jadi ketika ada kafe baru buka gitu, sudah sana buka nih, ayo coba ke sana. Apalagi yang mungkin punya salah satu favorit minuman tertentu, kayak sekarang ini yang lagi booming matcha lovers ya kan. Nah, itu. Aku di sana ini ada lagi tren, lagi buka kafe baru, katanya matchanya enak dan lain sebagainya, ada kuenya juga. Wah, itu sudah ribut ke sana. Ini estetik nih kafenya, udah kesana. Nah itu FOMO itu muncul di generasi saya juga. Jadi tadi ada salah satu sisi mereka sudah sadar bahwa saya harus investasi, saya bisa main trading, saya bisa main saham untuk menambah income saya misalnya kayak gitu. Atau mungkin saya cari part time ya kan, di sini beberapa teman ada yang part time juga gitu. Mereka sudah sadar sebenarnya kan bahwa saya perlu nih juga untuk mengamankan finansial saya. Tetapi di satu sisi mereka punya juga sisi di mana saya FOMO nih gitu. Terus belum lagi jangankan FOMO tadi yang buy now pay later. Nah seperti itu. Jadi nggak apa-apa karena sekarang mudah, meskipun saldo nol ya itu tadi ada penyelamat nih, pay later itu tadi ya kan, nggak perlu saya bayar sekarang, yang penting nanti ketika saya punya uang saya bayar, seperti itu. Kemudian jangankan itu, bahkan ada lagi yang namanya tren dom spending ya kan. Mungkin teman-teman pernah dengar dom spending, yaitu perilaku menghabiskan uang sebagai istilah apa ya,
3: self reward.
2: Ah, self reward atau pelarian kayak gitu nih, apalagi biasanya kalau lagi stres ngerjain tugas, bener nggak sih? Kalau kalau teman-teman mahasiswa ini ya, Mas Adi, kalau misalnya sudah dapat tugasnya Bu Dina, waduh, itu kayaknya butuh asupan kopi itu nomor satu kayaknya, belum lagi makanan cemilan dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu, jadi karena pelampiasan, pelarian, akhirnya saya apa itu namanya butuh kopi, butuh jajan ya, saya membeli dalam jumlah banyak. Padahal kalau dipikir-pikir, ya, mereka nggak sempat loh makan kayak gitu juga kalau pas lagi ngerjain tugas kayak gitu. Belum lagi nanti ketika stres mau ujian atau setelah ujian, mereka melampiaskan semua. Ah, oke, aku bebas sekarang nih, aku sudah selesai ujian, akhirnya saatnya aku refreshing. Ya enggak kayak gitu. Nah, kadang kayak gitu itu kalau teman-teman, pengalaman teman-teman, teman-teman itu sudah membudgetkan sendiri atau enggak sih, atau ya itu muncul begitu saja?
3: Mungkin
2: kalau di teman-teman,
3: buat aku budgetin sendiri-sendiri. Jadi aku punya

0: jajan
1: sih. Oh, okay. Lebih maunya ke jajan.
0: Jadi habisnya tuh di makanan gitu.
1: Okay. Berarti lebih kalau Jihan sendiri lebih ke makanan gitu ya. Kalau Nadia lebih ke
2: iya sama sih, makanan juga.
1: Makanan juga ya, karena anu ya,
0: tugas-tugas
1: sekarang ini kan makanan ini lebih menarik dan lebih menggoda kan juga. Nah, itu seperti itu juga. Ya kadang kita enggak sadar bahwa oh, perilaku behavior kita terutama generasi Z itu ternyata seperti ini gitu loh. Mereka sendiri mungkin menganggap bahwa hal itu adalah oh ya, itu biasa gitu. Padahal ternyata oh, itu yang dinamakan financial behavior. Jadi perilaku finansial yang muncul dalam diri mereka bahwa oh ya, ada satu sisi mereka itu bisa nih ngirit. Oh, ada satu sisi saya tahu nih bahwa saya perlu nabung gitu. Kenapa? Tabungan itu dipakai buat apa sih? Nah, kadang ada yang dipakai untuk ya memenuhi hobi mereka sendiri, ada yang memang sudah bisa istilahnya mempunyai tujuan hidup nanti ke depannya. Oh ya, nanti aku tabung ini, nanti kalau aku sudah selesai kuliah, aku mau ngapain, mau ngapain. Nah, ada yang seperti itu juga. Nah, itu yang memang fenomena yang muncul di generasi Z ini yang tidak bisa kita hindari dan kita lepaskan. Istilahnya seperti itu. Makanya kenapa saya bilang ada dua sisi yang menarik di generasi Z ini.
3: Yang satu udah paham bisa mengatur keuangan. Mm-hmm. Yang kedua karena betul. FOMO gitu tadi ya, Bu.
1: Betul.
3: Yang Bu Edina, tadi. Ya, seberapa, kapan sih waktunya kita tadi kata Jihan dan Nadia self reward.
1: Okay.
3: Apakah sometimes sesekali atau gimana? Atau setiap kali ada uang kita self reward.
1: Okay, nah ini menarik juga self reward. Namanya aja self reward itu kan apa ya, istilahnya kan penghargaan untuk diri kita sendiri ya.
3: Iya
1: ya,
3: betul.
1: Untuk diri kita sendiri. Hmm. Nah, maka yang bisa membuat itu ya diri kita sendiri seperti itu. Untuk mengontrol itu diri kita sendiri. Bagi saya self reward itu bagus, baik. Karena apa? Itu juga salah satu motivasi. Intinya seperti itu kan. Ketika saya sudah bisa mencapai apa yang saya inginkan, standar saya atau tujuan saya itu tadi. Nah. Okay, saya menghargai diri saya sendiri itu tadi. Tapi kita juga lihat lagi self reward itu kira-kira penting tidak, seperti itu. Kalau misalnya self reward tadi kayak misalnya nih habis ngerjain tugas penuh mau ujian, biasanya kalau mau UAS gitu ya take home semua terus akhirnya kan enggak bisa keluar seminggu bahkan mungkin dua minggu fokus ngerjakan tugas. Nah, setelah itu teman-teman mau having dengan makan, minum dan lain sebagainya di kafe-kafe, silakan gitu. Kalau bagi saya enggak masalah, tapi ketika self reward itu terus kemudian dijadikan sebagai istilahnya apa ya?
3: Alibi
1: dan juga ketergantungan seperti itu. Jadi ketika apa itu namanya, oh saya sudah mencapai ini, saya akan memberikan self reward. Nah, ini yang akan ditakutkan self reward. Kita enggak akan bisa mengendalikan self reward ini. Akhirnya kita tergantung dengan self reward. Kita enggak akan mau bergerak ketika tidak ada self reward. Dan ketika nanti memang benar-benar enggak ada yang kita jadikan untuk reward itu, nah itu yang menjadi bahaya gitu loh. Akhirnya menurunkan motivasi kita otomatis. Nah, itu ya kalau saya biasa biasanya kalau di psikologi kita kenal juga yang namanya token ekonomi ya. Mungkin teman-teman sudah belajar, sudah dengar tentang istilah token ekonomi. Nah, token ekonomi itu ketika kita dalam modifikasi perilaku itu, kita belajar sih bagaimana ketika kita mengendalikan diri kita, ketika kita memotivasi diri kita dengan sebuah reward seperti itu. Kalau kita belajar teori, belajar kemarin apa yang ada rewardnya berarti dari punyanya siapa?
2: Adam.
1: Kalau itu hierarki kemarin dari punya siapa kita bahwa oh, orang belajar itu karena harus ada reward, ada stimulus, ada rewardnya, ada reward dan punishment. Ayo siapa? Skinner, kita belajar dengan. Nah, kalau salah satunya token ekonomi itu tadi, kenapa di token ekonomi kita memberikan jeda dan kita memberikan tingkatan. Oh, ketika misalnya nih saya sudah 3 kali ini apa itu namanya melakukan pekerjaan dan di situ saya mendapatkan hasil yang memuaskan, maka saya mereward diri saya sendiri.
3: Iya.
1: Tetapi keesokan harinya atau next kedepannya kita tingkatkan lagi nih. Akhirnya tidak hanya 3 kali ini saya sudah mencapai apa yang saya inginkan, tapi mungkin 5 kali, 6 kali dulu. Jadi kita tingkatkan semakin banyak supaya apa? Supaya kita tidak tergantung lagi sama yang namanya self reward itu tadi.
3: Oke. Okay. Ya, pendengar, silakan Anda yang ingin berdiskusi dengan kita, berbincang-bincang di Pengurus Taman Gender dan Inklusi tentang financial well-being pada generasi Z. Silakan tadi ada yang berdering di 0351459198. Anda bisa coba lagi atau Anda bisa WhatsApp ke 0811-366-9907. Juga kami hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan di channel YouTube RRI.

0: Madiun, Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Di 459198 tidak jadi masuk lagi Bu Herdina.
1: Iya, Mas.
0: Sekali lagi ketika self reward itu harusnya nih, bedanya kan nggak setiap saat nih harus kita kasih self reward. Karena kalau memang dia belajar, ya memang tugasnya kan belajar.
1: Betul.
0: Anak-anak kan belajar. Begitu, bukan begitu Jihan dan Nadia?
2: Iya, betul.
0: Seberapa sering sih kalian memberikan reward kepada diri kalian sendiri?
1: Ya, seberapa sering kalian, ayo.
0: Nah, kalau belajar dikit mau self reward, kan tugas kalian memang belajar. Nah, seperti apa? Nadia.
2: Kalau aku tergantung, karena aku part time jadi aku nunggu gajian. Jadi kan kalau kita enggak punya uang, kita self rewardnya pakai apa? Tapi sebenarnya konsep self reward itu enggak harus kayak kita harus kayak beli-beli itu enggak sih, kayak kita ke tempat yang mungkin ada yang teman-teman suka mendaki atau apa, itu kan udah termasuk self reward juga. Cuman kalau aku emang gak hobi mendaki dan aku kan cuma sukanya sama kulineran. Jadi kalau aku self reward itu aku pasti kayak
3: membeli makanan.
2: Iya, membeli makanan. Habis itu kayak cuman di akhir bulan, karena aku gajiannya itu di akhir bulan. Jadi aku self rewardnya pasti di akhir bulan juga.
1: Ini memang ada yang kecenderungan seperti itu. Jadi kayak misalnya gajian, yang mungkin yang sudah bekerja ya, gengsi yang sudah bekerja seperti itu. Nah, rata-rata mereka akan mulai istilahnya membuang-buang uang, atau perilaku finansial mereka itu lebih cenderung ke arah ini tadi, negatif, itu adalah ketika mereka sudah gajian. Memang rata-rata, kenapa ya, itu karena ketika mereka sudah pegang uang, nah ini mulailah gelap mata, istilahnya seperti itu. Nah, kalau yang dikatakan Nadia tadi benar, self reward itu belum tentu harus kita membeli barang atau makan atau apa. Memang kayak hiking dan lain sebagainya, atau kita ngepantai atau kita touring, itu juga self reward. Tapi kembali lagi, self reward yang modelnya seperti itu juga tetap menggunakan uang kan,
0: saya tetap butuh uang, betul sekali.
1: Tetap butuh uang, misalnya seperti itu. Makanya kadang kalau kita tidak merencanakan itu, kita tidak ngeplan atau kita tidak menabung untuk self reward kita sendiri, nah itu yang akan kesulitan gitu. Mungkin Nadia sama Jihan sudah menyadari yaitu tadi pentingnya bahwa oh ya kita butuh nih nabung kalau kita mau apa-apa, kita mau healing, kita mau self reward dan lain sebagainya, itu kita punya dana untuk hal itu gitu. Tapi ada beberapa yang memang mereka tidak bisa berpikir sampai sejauh itu, seperti itu ya. Katakan oke, ada tabungan, tapi setelah itu ya akan habis lagi dipakai untuk memenuhi keinginan mereka itu tadi. Nah, itu yang memang bahaya istilahnya, yang perlu kita sadarkan kepada mereka bahwa ini loh, kita perlu yang namanya kecerdasan finansial juga. Kenapa? Kalau kamu mau mendapatkan financial well-being, ya ayo kita cerdas untuk mengatur keuangan ini, seperti itu. Nah, kalau tadi Nadia mengatakan bahwa oh ya ada yang namanya Abraham Maslow, ya kan, tadi sempat terbesit seperti itu. Nah, kalau financial well-being itu kita bahas secara psikologi, kita punya tokoh yang namanya Abraham Maslow. Abraham Maslow ini membahas tentang apa, Jihan sama Nadia?
2: Hierarki kebutuhan.
1: Hierarki kebutuhan. Jadi manusia itu punya 5 tingkatan kebutuhan, mulai dari dasar sampai yang paling tinggi. Yang paling tinggi
2: diri.
1: Apa?
2: Aktualisasi diri,
1: ya kan. Nah, hierarki kebutuhan Maslow ini boleh enggak lompat kalau menurut Nadia sama Jihan? Boleh lompat kalau misalnya satu tidak terpenuhi, bagaimana?
2: Menurut saya bisa aja, cuman ya namanya apa? Orang kan kadang nggak, misal nggak dapet yang ini, oh coba aja yang ini mungkin lebih kebutuhan.
1: Ya, nah kalau menurut Nadia sama Jihan, financial well-being ini masuk di tahap mana sih dari piramidanya Maslow itu? Kalau menurut Nadia sama Jihan?
3: Dasar.
1: Oke. Nah, kalau kita baca teori psikologi, ada hierarki kebutuhan. Kebutuhan paling mendasar itu apa? Fisiologis kan, ya kan, fisiologis, makan, minum, terus apa lagi? Nah, yang paling penting kan itu. Nah, sekarang saya tanya, makan minum perlu duit enggak?
2: Perlu
1: kan juga. Nah, maka dari itu kenapa kok ketika kita membahas financial well-being ini dari sudut pandang psikologi, bahwa ini loh kita punya kebutuhan dasar yang mana ini juga diperlukan uang. Nah, ketika ini tidak terpenuhi, maka kita bisa enggak mendapatkan rasa aman pada tingkat hierarki di atasnya. Tingkat keduanya adalah rasa aman kan, otomatis. Nah, ini makanya kenapa ada korelasi. Kenapa kok well-being, kalau kita sudah bilang bahwa finansial kita well-being nih, kita sudah sejahtera secara finansial, ya ini sudah terpenuhi atau belum gitu loh, di lapisan yang paling bawah. Kalau ini sudah terpenuhi, kita sudah mendapatkan rasa aman, okay, berarti kita sudah bisa nih, tinggal nanti kita ngelola bagaimana untuk kita bisa mencapai aktualisasi diri ini dengan finansial kita ini, seperti itu. Nah, itu kalau dari sudut pandangnya Maslow, ya kan, kenapa kita tuh butuh rasa aman, terutama rasa aman dalam hal finansial. Kalau dari teorinya subjective well-being, subjective well-being berarti apa? Ayo, kesejahteraan subjektif, ya kan, berarti kan di mana individu, bagaimana individu itu merasa sejahtera kan di dalam hidupnya. Kalau Nadia sama Jian merasa sejahtera dalam hidupnya ketika apa?
0: Beda-beda soalnya.
1: Nah, ya, pasti beda-beda karena kan subjektif.
0: Standarnya beda ya.
1: Apa kalau Nadia sama Jian?
2: Sejahtera menurut saya ya, pas liburan, nggak kerja, libur. Okay. Pokok intinya saya tuh, kan saya suka baca, ya saya di kos, tapi saya suka, saya baca novel seharian, itu saya ngerasa sejahtera aja.
1: Okay. Itu kesejahteraan kalau dari sisi Nadia seperti itu, kalau dari Jihan?
3: Kalau dari saya itu, ya waktu liburan, Bu, itu sejahtera, terus jalan-jalan gitu.
1: Okay. Jalan-jalan tuh sendiri atau gimana?
3: Biasanya sendiri, tapi biasanya lebih suka ngajak teman.
1: Nah, ketika kita memandang bahwa oh saya sudah sejahtera nih. Nah, kalau dari subjektivitas well-being itu tadi kan bahwa oh kita tiap orang punya masing-masing punya tingkat kesejahteraan sendiri. Demikian juga finansial. Kita dikatakan bahwa finansial kita sejahtera, yaitu tergantung individunya. Nah, bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita sudah sejahtera nih secara finansial? Maka kita perlu melihat bahwa kita punya enggak kecerdasan finansial itu. Kecerdasan finansial itu tidak hanya kita pintar mengatur uang, ya kan? Kita pintar tadi kayak anak-anak dua ini kan kebetulan kos semua ya. Jadi mereka sudah terbiasa untuk mengelola keuangan mereka. Intinya kan seperti itu. Bukan hanya pintar untuk mengelola keuangan, tetapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan ini tadi loh, antara pengeluaran kemudian perencanaan untuk masa depan. Nah, kita sudah bisa menyeimbangkan ini atau tidak gitu loh. Jangan sampai kita bisa ini mengatur keuangan kita, tetapi hanya sampai batas saat ini saja gitu. Kita belum memikirkan masa depan kita. Ke depan ketika kita sudah selesai kuliah, apa yang mau kita lakukan? Gitu, apakah kita bisa langsung kerja, bisa langsung dapat uang dan lain sebagainya? Nah, itu yang penting. Makanya kenapa penting juga yang namanya kita tahu tentang kecerdasan finansial seperti itu.
0: Okay. Sebentar, saya mau nanya dulu ke Nadia sama Jihan. Bu Herina mau izin ya?
1: Oh iya, silakan Mas.
0: Nadia sama Nadia sama Jihan, pernah nggak sih kalian dapat kiriman orang tua? Kebetulan kalian kos juga kan, katanya Bu Herina tadi kos. Pernah nggak sih di akhir bulan, loh kok minus nih, minta lagi sama orang tua? Pernah nggak gitu?
2: Dari aku sih nggak pernah. Misalnya aku pas awal itu udah aku hitung, misal dapat kiriman segini, oh jajannya segini aja, terus buat beli kebutuhan bulanan ini, buat bayar kos ini, cuman karena aku sambil kerja, jadi uang orang tua itu jarang, aku jarang banget dapat kiriman, jadi kadang kala itu aku pakainya di gajiku, jadi buat gitu, gaji itu aku harus bagi-bagi dulu. Gitu ya. Aman sih.
1: Belum. Tapi anu, Nadia nggak minta, atau maksudnya orang tua kesepakatannya dulu ketika Nadia kuliah itu akan kirim bulanan atau gimana itu nggak, atau tergantung kamu minta gitu dulu?
2: Tergantung minta.
1: Jadi gitu, kalau nggak minta,
2: nggak, cuman sering dikasih, cuman saya kadang ya nggak enak sama orang tua gitu.
0: Luar biasa Nadia ya. Jian gimana Jian pengalamannya?
3: Kalau saya kan nggak kerja ya, jadi pure orang tua.
0: Pernah nggak kiriman orang tua di akhir bulan kurang 3 hari deh pokoknya nggak bertahan? Nah gitu Bu Herdina ya.
3: Udah biasanya kayak gitu tuh kadang aku udah ngitung dari seminggu sebelumnya tuh sudah ngerasa oh ini nggak bakal sampai seminggu nih, jadi udah mulai hemat-hemat banget gitu, nggak jajan, nggak.
1: Kalau ada kebutuhan yang mendesak gitu, terus akhirnya gimana? Minta. Dengan akhirnya minta kan.
0: Barbar di depan, barbar di awal, akhirnya ini di belakang Bu Herdina ya.
1: Iya, itu memang fenomena yang banyak saya temukan sih Mas Adi. Makanya saya kadang sampai kasihan gitu dengan mahasiswa, jujur aja, apalagi yang kos-kos itu, kami itu, terutama saya ya, saya sejak dari 2014 berarti saya di Madiun berdinamika dengan mahasiswa itu, saya sudah berapa kali menemukan, saya sudah berapa kali membawa mahasiswa saya itu untuk berobat ke rumah sakit hanya gara-gara asam lambungnya kambuh. Ketika saya tanya kenapa, karena uang saya habis Bu. Jadi kami beberapa hari ini itu makannya hanya
0: mie instan
1: saja. Saya ya ampun nak, kalau kamu uangmu habis datang ke saya aja ya, kita kasih makan saya gitu. Saya gimana Mas, sudah berapa kali itu kasus terjadi adalah asam lambung karena ya itu tadi. Nah itulah Mas, terus saya tanya lo kenapa kok bisa kurang, apakah karena kiriman telat atau bagaimana? Mungkin kan karena banyak yang juga luar pulau juga,
0: betul,
1: seperti itu ya Mas, mungkin kirimannya telat, masih maklum lah saya, gitu. Karena kirim juga kan susah ya. Nah ternyata itu karena mereka besar di awal itu tadi gitu,
0: barbar di awal, belakangnya hancur
1: mereka gitu ya. Itu lebih cenderung Melani beli kuota dibandingkan beli makan. Itu yang saya sampai, ya ampun nak, kenapa kamu harus beli kuota? Karena kalau nggak ada kuota nanti saya nggak bisa telepon pacar saya, nggak bisa video call pacar saya, nggak bisa nonton Dracin. Ya tuh saya sampai, oh ya ternyata begini ya, oke, saya belajar tentang generasi saya dalam mengelola keuangan seperti ini. Tapi itu memang yang mereka memang perilaku behaviornya masih kurang ya Mas ya. Tapi ketika saya menemukan beberapa yang bagus juga, mungkin termasuk Nadia, Jihan juga, adalah yang penting dalam financial well-being itu kata kuncinya adalah bagaimana kalian mampu mengambil keputusan terkait dengan keuangan. Nah itu tadi, ketika Jihan dihadapkan pada, wah seminggu ini sudah kelihatan nih, wah kalau ini sudah limit, batas limit, mau tidak mau saya harus menghemat. Nah itu tadi, itu yang namanya kita bisa untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi keputusan keuangan kita bagaimana melihat kondisi seperti
0: resikonya
1: ini
0: ya, Bu.
1: Apakah
0: Webina,
1: kita
0: ya
1: tetap tabrak, ya itu tadi, kita tahu teman ngajak hangout ke kafe kita berangkat, temen ajak hiking ke Mongkrang kita berangkat, nah terserah kan kalian kan itu. Nah itu yang penting adalah pengambilan keputusan itu. Ketika saya tahu bahwa uang saya sudah tinggal segini nih, saya hidup hidup saya itu masih seminggu lagi orang tua kirim, itu yang orang tuanya pasti yang kirimnya di tanggal segitu ya. Nah, bisa jadi nanti meleset, nah itu juga perlu dipikirkan kan, otomatis seperti itu, karena kita juga nggak tahu kondisi ke orang tua seperti apa itu. Nah itu yang pengambilan keputusan yang baik, dia bisa mengontrol akhirnya, oh ya udah saya enggak ikut teman saya ngafe, oh saya masak sendiri, saya enggak makan di luar, saya kuliah bawa bontotan seperti itu, atau saya cukup makan dua kali seperti itu. Nah itu mereka yang bisa mengambil keputusan keuangan itu yang nanti mereka bisa mencapai financial well-being seperti itu.
0: Begitu ya. Oke, Bu Erdina, ketika sebenarnya kalian itu mikirin dana darurat nggak sih?
1: Nah itu ada nggak dana darurat nih?
0: Pernah nggak kepikiran dana darurat, misalnya ban bocor,
1: betul,
0: atau apa gitu pas lagi sakit atau seperti itu, kepikiran nggak kalian? Mikir nggak?
2: Selalu mikir.
1: Oke. Okay.
0: Mikir ya, oke. Okay. Ajian gimana Ajian?
3: Pas itu pernah sakit sih, pas itu jatuhnya sakitnya tiba-tiba harus dibawa ke rumah sakit itu kan BPJS kan masih belum di cover kan, masih belum dipindah ke sini tuh, jadi kayak langsung buru-buru gitu nelpon
1: orang tua
3: buat dibantu gitu, soalnya yang saya simpan itu nggak cukup gitu.
1: Tapi setelah peristiwa itu mulai mikir nggak Jihan, oh saya ternyata perlu ya nyisihkan sedikit gitu loh.
3: Iya, biasanya jadi udah setiap minggu tuh nyisih Bu,
1: nyisihkan. Okay.
0: Belajar dari pengalaman ya, Jihan ya.
1: Belajar dari pengalaman, tapi memang pengalaman itu adalah guru yang terbaik loh.
0: Betul,
1: Mas Adi.
0: Betul, setuju sekali saya Bu Erina.
1: Karena
0: ya
1: memang kita belajar teori memang, tetapi tidak semua yang ada di teori itu bisa kita terapkan.
0: Iya, oke.
1: Makanya kenapa kita belajar untuk hidup. Ya, non scholae sed vitae distimus, ya kan? Nah, kita kembali lagi bahwa kita belajar untuk hidup. Nah, itu tadi.
0: Seperti tadi ya. Oke. Kita jeda dulu Bu Herdina ya. Kita nanti di segmen terakhir closing juga sekaligus. Kita jeda dulu pendengar dan pemirsa. Kita nanti akan kembali setelah yang satu ini.

0: sambal bawang mbek Dok Dadar ya.
1: Lah ngopo ora masak obune?
0: Ya neng kulkas enek ayam. Ma ibu masak ayam kecap. Kecape entek entek kok. Enek sop-sopan meh masak sop. Kaldune yo rong teko sisan.
1: Yo. Sik toh, kok rong teko iki piye to maksude?
0: Ngene lho, Pak. Ibu kan tukune online. Murah, Pak. Tuku kecap botol gede, bonuse botol cilik. Kaldu sak renteng oleh rong renteng. Kan lumayan, Pak.
1: Iya, lumayan suwi. Arep masak dadak disemayani nunggu barang online teko. Yo ngene iki yen korban online. Walah, Bu, Bu. Atase bumbu diapur itu kuning warung sebelah kan yo iso. Apa-apa yo gak kudu online to.
2: Anda masih menyimak pengarus utamaan gender dan inklusi program 1 RRI Madiun.
3: Ya, pendengar masih di kesempatan siang hari ini bersama Bu Herdina Tias Leila Sari, Bu Herdina Tias Leila Sari, MC psikolog, dan juga Jihan dan Nadia. Siang hari ini berkaitan dengan financial well-being pada generasi Z. Bu Herdina, ini sudah ada yang berkomentar di atau bertanya di kolom komentar YouTube dari akun Lurah Ponorogo. Benar nggak sih anak-anak Gen Z cenderung jarang nabung dan lebih mengandalkan pendapatan per bulan atau hasil langsung dipakai tanpa menyisakan?
4: Ayo kalian Gen Z gimana? Ayo dijawab dulu. Nanti kalau saya yang jawab nanti saya milenial loh soalnya.
3: Iya. Okay. Gimana silakan nih menurut pandangan Andi ataupun Jihan? Sepengetahuan kalian nih?
5: Kalau nggak nabung sih nggak mungkin ya, karena menurut aku sebenarnya Gen Z itu lebih takut nggak punya uang daripada menghamburkan uang ya. Jadi menurutku sekalipun uangnya cuma tabungannya 100 tuh, menurutku masih Gen Z itu pasti ada pandangan buat nabung. Cuman nggak semua Gen Z ya tapi. Terus habis itu kalau buat awal itu kalau beli itu kadang kita ke FOMO, lebih ke FOMO. Terus kayak memang kadang kalau aku sendiri memang belinya tuh di awal kayak kebutuhan bulanan ya buat anak kos itu lebih baik belinya memang di awal juga. Karena sekalipun kita dapat kiriman itu kayak apa yang habis di kos itu kita belikan dulu. Jadi cuman kita juga tetap harus menyiapkan kayak tadi dana darurat, kok dana-dana yang memang perlu buat ditabung, buat kita jajan juga, buat kuota apalagi ya.
3: Kalau dia gimana Jian?
6: Kalau saya kadang menabung juga, tapi kadang kalau misalnya butuh self reward tadi itu memang menghamburkan uang di awal. Makanya pas akhir-akhir itu agak anjlok gini.
4: Jadi kalau menurut kesaksian dua Gen Z yang saya bawa hari ini, memang rata-rata itu Gen Z ini lebih ke FOMO. FOMO iya, memang mereka mudah sekali untuk terpengaruh langsung dengan apa itu namanya, entah barang, entah apapun itu, memang iya karena karakternya Gen Z juga ya. Kita kan enggak bisa lepas dari mereka ini hidup berdampingan dengan teknologi, jadi mereka lebih tahu tren dan lain sebagainya, sehingga itu yang membuat mereka lebih ke arah FOMO. Tapi untuk Gen Z ini tidak pernah atau tidak bisa menang nabung itu memang tidak semua Gen Z, karena memang ada Gen Z yang dia sadar bahwa oh saya punya ini tujuan masa depan saya perlu untuk punya dana untuk tabungan saya. Kenapa? Itu juga bisa dipengaruhi oleh pola asuh di keluarga. Mungkin bisa juga ketika dari kecil itu sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk menabung, atau sudah dibiasakan ketika ingin sesuatu itu harus pakai usahanya sendiri seperti itu. Jadi kalau memang kita mau mencetak Gen Z itu yang dia bisa mengelola keuangan, perilaku keuangannya dia baik, kemudian dia sadar akan pentingnya kecerdasan keuangan ini, ya berarti kita mulai harus membiasakan anak-anak kita
3: generasi alpha berarti ya.
4: Generasi alpha ini nanti supaya nanti ketika mereka sudah ke arah remaja dewasa itu mereka sudah bisa memikirkan kesejahteraan well-being mereka seperti itu. Karena contoh aja anak saya itu peralihan antara Gen Z dan Alpha. 2012 kan ya, karena saya 2012 akhir, tapi lebih cenderungnya ke Alpha sebenarnya. Nah, itu pun juga mereka mulai saya ajarkan untuk kamu kalau mau sesuatu ya usaha seperti itu. Kenapa? Karena meskipun kita orang tua akan mengusahakan yang terbaik untuk anak, tapi tetap saya pengen mereka itu tahu bahwa oh, barang atau sesuatu yang mereka capai dengan usaha mereka sendiri nilainya akan jauh lebih berharga dibandingkan ketika orang tuanya yang membelikan.
3: Sepakat.
4: Kenapa? Karena kalau kita lihat, kita amati aja, anak kita belikan barang, apa sih yang terjadi dengan barang itu? Kadang mereka taruh sembarangan, kadang mereka lempar kalau mereka marah. Coba ketika barang itu mereka beli sendiri pakai
3: hasil dari tabungannya sendiri.
4: Hasil dari tabungannya sendiri.
3: Iya.
4: Itu terjadi di anak saya yang besar. Jadi ketika dia mau HP, saya sudah bilang dari awal, karena saya memang orang tua yang strict dengan gadget ya pada anak. Gadget waktu itu dia, saya pegangi sendiri gadget baru di kelas 6. Karena itu memang dia mau ujian, misalnya seperti itu ya, butuh gadget lebih sering, lebih banyak dibandingkan kelas-kelas sebelumnya. Jadi akhirnya saya izinkan untuk dia punya gadget. Itu pun dari awal perjanjian adalah kalau kamu mau HP ya kamu nabung sendiri, baru nanti dapatmu berapa, kurangnya berapa, kita orang tua yang nambahi seperti itu. Akhirnya itu saya terapkan ke anak saya itu, dan itu terjadi gitu. Ketika HP itu nggak sengaja kegores aja atau apa, jatuh aja, itu dia sudah paniknya setengah mati.
3: Sayang banget, sesayang itu ya Bu Herdina ya.
4: Lupa taruh kemana itu ya, namanya anak itu ceroboh biasa ya seperti itu, lupa naruh di mana, apalagi kalau sudah fokusnya main atau apa seperti itu. Nah, ketika itu dia lupa naruh kemana itu sudah bingung. Tapi ketika barang yang dibelikan orang tuanya dengan santainya, kayak contoh aja lah tas sekolah kayak gitu, itu kan masih orang tuanya yang belikan. Sepatu sekolah, kalau jebol udah bilang gini, mas sepatuku jebol, belikan lagi ya. Enak sekali ngomong kayak gitu. Tapi ketika HP-nya sendiri itu sudah rusak sedikit
3: dirawat
4: aja,
3: dirawat Mbak Mutiara ya Bu Herdina.
4: Terus nanti ketika dia bilang gini, wah ini aku mau ganti casing, boleh enggak? Ya boleh aja, kamu punya tabungan enggak? Ya nanti aku tak nabung dulu. Ya udah, kamu tabung. Terus setelah itu dia ada uang, aku pengen beli casing di online yang seperti ini. Lah uangmu cukup enggak? Cukup. Ya sudah, kamu beli, saya gitu kan. Jadi saya ajarkan mereka seperti itu supaya apa? Supaya tahu bahwa oh iya ya, ternyata ini tuh punya makna gitu loh ketika saya beli dengan perjuangan saya itu.
3: Bu Herdina, sepertinya kita sudah enggak punya banyak waktu.
4: Iya, cepat sekali ya Mas Adi.
3: Enggak sadar ya. Obrolan kita udah banyak sekali.
4: Betul.
3: Mulai dari self reward, literasi, perlunya literasi keuangan
4: betul.
3: Kemudian perlunya manajemen emosi gitu
4: juga.
3: Ya. Nah, mengambil keputusan seperti yang jenengan katakan tadi kepada Jihan ya. Closingnya apa nih dari Bu Herdina berkaitan dengan financial well being pada generasi Z?
4: Nah, kalau saya yang penting adalah kalau kita pengen supaya generasi Z ini bisa punya financial well-being, satu yang penting adalah kita tumbuhkan self-awareness, kesadaran terhadap dirinya sendiri bahwa saya butuh masa depan. Intinya seperti itu. Saya punya tujuan yang ingin dicapai, itu yang harus dipikirkan. Kemudian kita tingkatkan literasi keuangan kita tadi, kalau kita nggak tahu, kita bisa belajar kok. Kita bisa belajar pelan-pelan, banyak media sosial yang sekarang bisa kita pelajari dari situ. Kemudian kita harus bisa mengambil keputusan finansial tadi yang seperti saya katakan ke Jihan. Kalau dari saya itu dulu, mungkin Jihan sama Nadia mau nambahkan?
5: Mungkin dari aku, gak masalah kita buat self reward, buat healing, habisin uang itu gak masalah. Cuman kita juga harus tahu, kita tuh gak tahu kapan sialnya kita dihidup. Jadi kayak buat teman-teman yang lain, jangan lupa siapin dana darurat. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan.
4: Iya, benar. Oke, itu yang penting ya. Jangan sampai detik-detik terakhir uang habis. Asam lambung menyiksa diri kita sendiri.
3: Pas sakit-sakitnya uang habis gitu.
4: Nah, itu makanya. Jihan,
3: Taman, silakan tambahkan.
5: Sudah, Bu.
4: Oke, saya tambahkan sedikit. Ini yang penting sekali. Jadi tolong pada generasi Z yang mungkin saat ini mau bekerja atau sedang bekerja, jangan hanya yang dipikirkan adalah gaji yang besar. Jangan hanya kita memandang bagaimana sih kita terlihat kaya atau kita punya uang yang banyak, tetapi bagaimana kita bisa hidup secara sejahtera finansial kita. Itu yang penting Mas Adi, karena kadang kita lupa itu.
3: Mendingan kelihatan biasa-biasa saja, tapi betul, sejahtera gitu ya.
4: Betul.
3: Tidak terlihat kaya juga gitu ya. Terima kasih Bu Herdina. Terima kasih buat Nadia Putri Maribet dan Jihan Nurul Ilmi. Mudah-mudahan kalian tetap punya financial well-being ya. Seperti itu ya Bu Herina ya. Sudah bersama PUG dan Inklusi di Pro Saturday Maiden, saya harus mengakhiri. Saya Dira Soedi, selamat siang.
2: Anda telah menyimak program acara yang menghadirkan dialog dan edukasi tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk Indonesia yang berkeadilan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Ya pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Sekaligus saya harus pamit mundur dari ruang dengar Anda. Tugasnya nanti akan segera digantikan oleh teman saya, Prita Audia.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Stadium Chicago malam tadi, Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aaronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalmen, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai. Meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026, dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Komite Piala Presiden 2026 Marwara Resirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagres Hunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagres Hunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gungco mengatakan, ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, hapkidonat. Nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Gungco menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Kita tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali siang hari ini di hari Senin mengawali pekan ini ya, di awal Agustus, pendengar, 3 Agustus 2026. Saya beritahu dia kembali menemani Anda sembari mungkin juga menyambut waktu istirahat ya, ataupun rehat dari aktivitas ataupun deadline pekerjaan di awal bulan. Pendengar, kami hadirkan lagu-lagu campur sari ya, dan tentunya nanti akan juga kami berikan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup untuk menemani siang hari Anda. Dan pastinya nanti hingga jelang pukul 1, pendengar ya, lagu-lagu campur sari kami hadirkan, dan nanti dilanjutkan ada dinamika siang yang juga akan kami hadirkan untuk Anda. Sembari bersama-sama menantikan kumandang azan zuhur, pendengar, hari ini pada pukul 11.42 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu pastikan bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

أشهد أن لا إله إلا الله

0: Pendengar, baru saja kita ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, fulana selalu salat malam dan puasa di siang harinya, akan tetapi ia sering mencela tetangganya." Rasulullah bersabda, "Ia tidak baik, ia masuk neraka." Disebutkan kepada Rasulullah bahwa fulana hanya melaksanakan salat wajib, puasa Ramadan dan bersedekah hanya secuil keju, akan tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah pun bersabda, "Ia masuk surga." Hadis riwayat Al-Hakim.

Suro Tiro Jayaningrat lebur tining pangastuti. Suro Tiro Jayaningrat lebur tining pangastuti dados ewoning saloko ingkang ngemot pitutur luhur. Kalamun tumindak angkara murka linawan mawi angkara murka ugi mboten badhi karampungaken. Kirang bejanipun malah badhe tuwuh bebanten. Paling mboten badhe tuwuh dredah ingkang saged njalari mboten tentremipun bebrayan. Saloka Suro Tiro Jayaningrat tining pangastuti sagedipun prangguli wontening pupuh sekar kinanti. Serat Witaradya anggitanipun Rangga Warsita.

Kami hadirkan info terkini, pendengar. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung proses evakuasi penumpang KM Mutiara Sentosa 2. Kapal tersebut mengalami kebakaran di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Minggu 2 Agustus kemarin. Dari Pelabuhan Kalianget Sumenep, Menhub Dudi memastikan proses evakuasi berjalan lancar. Adapun proses evakuasi penumpang dan awak kapal yang dipimpin oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, masih terus berlangsung. Seluruh korban yang berhasil ditemukan rencananya akan dievakuasi dan dibawa ke Surabaya untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Informasi berikutnya, pemerintah masih menyediakan plafon kredit usaha rakyat KUR 2026, memperkuat permodalan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyaluran KUR tahun ini ditargetkan mencapai Rp290 triliun rupiah bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp169 triliun rupiah kepada 2.650.000 lebih debitur hingga 22 Juli 2026. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

Iya, pendengar, apakah Anda merupakan seseorang yang sangat menyukai parfum ya? Mungkin Anda mengoleksi lebih dari satu parfum, atau mungkin memang kalau tidak menggunakan parfum itu seperti ada yang kurang begitu ya. Apalagi kadang-kadang bau parfum yang kita sukai itu bisa menjadi penyemangat begitu ya untuk menjalani aktivitas dalam seharian. Namun pendengar, jadi kalau sekarang ini menggunakan parfum ini tidak terbatas satu aroma saja. Bahkan banyak orang yang mulai mencoba berbagai kombinasi parfum ya untuk akhirnya bisa menemukan karakter wangi yang mungkin dirasa ini lebih sesuai dengan kepribadian dan juga aktivitas sehari-hari. Jadi ada kalau kita mungkin pernah mendengar salah satu teknik yang ini semakin populer, ada perfume layering atau menggabungkan dua parfum berbeda dalam satu penggunaan. Jadi teknik ini membuat aroma parfum ini terasa lebih kompleks begitu ya, karena setiap lapisan aroma ini akhirnya saling melengkapi ketika digunakan bersama-sama. Nah, layering parfum ini akhirnya membantu seseorang untuk bisa mengeksplor parfum dengan cara yang lebih kreatif tanpa harus selalu membeli aroma yang baru, pendengar ya. Jadi kombinasi parfum yang berbeda ini juga dapat menghasilkan kesan aroma yang benar-benar baru di kulit, dan mungkin ini juga akan menarik ya ketika memang aromanya itu tersebar di ruangan. Nah, selain membuat aroma terasa lebih personal, mencampur parfum ini juga sering digunakan untuk menyesuaikan wangi dengan suasana tertentu. Beberapa orang memilih aroma yang mungkin lebih ringan untuk di siang ya, kemudian menambahkan sentuhan yang lebih hangat ketika malam. Jadi hasilnya akan terasa berbeda, pendengar. Kemudian teknik ini juga mulai banyak diminati karena membuat koleksi parfum juga terasa lebih fleksibel digunakan. Jadi satu parfum dapat memberikan nuansa yang berbeda ketika dipadukan dengan berbagai macam aroma, pendengar. Nah, mengapa teknik mencampur parfum ini mulai banyak dicoba? Jawabannya akan kami hadirkan setelah beberapa sajian lagu campur sari berikut ini untuk Anda pendengar.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, mengapa parfum layering ya ini mulai banyak dilakukan atau banyak dicoba? Karena tadi orang ingin memiliki aroma yang lebih khas atau menjadi ciri khasnya sendiri dan tidak terlalu pasaran. Karena dengan menggabungkan dua parfum, ini hasil wanginya biasanya akan terasa lebih unik dan bahkan dibandingkan dengan satu aroma saja. Selain itu, pendengar ya, mencampur parfum ini juga bisa membantu menyesuaikan intensitas aroma. Karena parfum yang biasanya terlalu manis atau terlalu tajam ini terkadang terasa lebih nyaman ketika dipadukan dengan aroma yang lebih segar. Nah, beberapa orang juga menggunakan layering ya untuk membuat parfum ini lebih tahan lama. Jadi aroma dasar, kalau Anda mungkin pecinta vanilla atau amber ya, ini biasanya bisa membantu mempertahankan karakter wangi yang lebih lama di kulit ketika dipadukan dengan parfum lain. Nah, tren layering parfum ini semakin populer karena media sosial juga membuat banyak orang lebih tertarik untuk bisa mengeksplorasi ya aroma-aroma yang ini menjadi karakternya begitu. Dan kombinasi parfum ini tertentu juga bahkan sering digunakan untuk menciptakan identitas aroma yang tadi lebih personal dan akhirnya mudah diingat. Jadi dengan kombinasi aroma yang tepat, ini akan membantu menghasilkan transisi wangi yang lebih lembut ya. Dan tentunya apalagi kalau misalnya sudah kena kulit, ini ada perubahan wangi biasanya. Lantas bagaimana cara memilih kombinasi aroma parfum untuk digunakan sehari-hari, pendengar ya? Yang pertama, Anda bisa menggunakan aroma yang fresh ya sebagai dasar atau base. Jadi parfum dengan aroma seperti citrus, kemudian green tea, ini cocok dijadikan lapisan awal karena dapat membantu hasil layering lebih bersih dan juga ringan untuk aktivitas sehari-hari. Nah, setelah menggunakan aroma yang fresh tadi, Anda bisa menambahkan parfum dengan sentuhan yang manis ya, seperti vanilla, kemudian sandalwood ya.

Nah, ini untuk memberikan kesan lebih hangat dan juga lebih lembut pada hasil akhirnya. Dan menggabungkan dua parfum dengan karakter yang terlalu kuat ini bisa membuat aroma terasa terlalu berat dan sulit dinikmati. Jadi dihindari ya kombinasi aroma-aroma yang sama kuatnya. Maka penting untuk memilih satu aroma yang lebih dominan dulu, lalu dipadukan dengan aroma yang lebih seimbang. Kemudian aroma parfum biasanya akan berubah setelah beberapa waktu digunakan di kulit. Pendengar, Anda bisa mencoba layering selama beberapa jam. Ini untuk membantu mengetahui apakah kombinasi tersebut tetap nyaman atau justru akan terasa terlalu tajam, pendengar ya, atau malah hilang tiba-tiba. Nah, untuk cuaca panas dan juga aktivitas di siang hari ya, kombinasi aroma yang clean kemudian segar ini akan terasa lebih nyaman ya. Sementara aroma yang lebih hangat, manis ini lebih cocok digunakan saat malam atau di ruangan dingin karena juga bisa memberikan kesan yang lebih hangat, pendengar.

Ya pendengar, namun beberapa waktu belakangan ya di media sosial itu banyak yang membahas terkait dengan resiko terjadinya kanker karena sering menggunakan parfum atau menyemprot parfum apalagi di bagian leher ya. Nah ini pakar dari Institut Pertanian Bogor menjelaskan bahwasanya memang kebiasaan menyemprotkan parfum di area leher ini kerap dilakukan ya karena tadi agar bertahan lebih lama. Namun memang belakangan juga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena juga katanya berpotensi mempengaruhi kelenjar tiroid dan dikaitkan dengan risiko gangguan hormon bahkan hingga kanker tiroid. Pendengar, ada pakar Multiomics Cancer IPB University Dr. Agil Wahyu Wicaksono MBiomed menjelaskan jika secara ilmiah ini terdapat indikasi hubungan antara penggunaan parfum dengan gangguan kelenjar tiroid. Meskipun kaitannya dengan kanker tiroid ini belum terbukti secara langsung ya pendengar. Jadi dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB itu memaparkan parfum atau kolon ini biasanya mengandung bahan kimia seperti parabens dan juga triclosan. Nah, bahan-bahan tersebut pendengar ini berpotensi mengganggu sistem hormonal atau yang namanya sebagai endocrine disruptors pendengar. Nah, Dr. Anggil menambahkan bahwa bahan-bahan tersebut dapat diserap oleh kulit ya. Kemudian tingkat penyerapannya juga dipengaruhi oleh area pemakaian, frekuensi dan juga durasi penggunaan. Meski demikian ya, Dr. Agil juga menegaskan bahwa dampak tersebut tidak terjadi secara instan dan umumnya berlangsung perlahan. Jadi tidak semua pengguna parfum juga akan mengalami gangguan kesehatan. Nah, untuk meminimalkan resiko kesehatan jangka panjang ya, disarankan masyarakat untuk tetap bijak dalam menggunakan parfum. Jadi beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menyemprotkan parfum pada pakaian bukan langsung ke kulit, kemudian menghindari pemakaian rutin di area leher atau ketiak pendengar ya, dan juga menggunakan parfum secukupnya. Nah, jika memungkinkan, Anda juga bisa memilih produk yang mencantumkan label paraben free pendengar. Ini juga untuk meminimalisir ya nanti resiko-resiko di kemudian hari. Ya, pendengar, saya Wukuto dari Didi Kempot mengantarkan kita di menit ke-52 lepas dari jam 12 siang. Itu artinya nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan dinamika siang untuk menemani siang hari Anda. Pastikan tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Madiun.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar program 1 RRI Madiun Dinamika Siang kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Bangunan rumah milik seorang janda warga Sambit Ponorogo ambruk rata dengan tanah. Pemerintah Kabupaten Madiun akan menerapkan stikerisasi bagi rumah penerima bantuan sosial mulai Agustus 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi memprioritaskan guru yang berdomisili dekat di perbantukan di Sekolah Rakyat Terintegrasi Ngawi. Selain ketiga informasi seputar kekeringan dan karhutlah tersebut, pendengar, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya, Prita Audia, inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Senin 3 Agustus 2026.
1: Dinamika Siang.
0: Laporan pertama kami hadirkan dari Ponorogo, saudara. Bangunan rumah milik seorang janda warga Sambit Ponorogo ambruk rata dengan tanah. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
2: Sebuah rumah milik kademi seorang janda warga Dusun Bakalan, Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, roboh secara tiba-tiba pada saat cuaca cerah tanpa disertai angin maupun hujan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut meski pemilik rumah sempat berada di dalam bangunan. Kademi menuturkan saat kejadian dirinya sedang duduk di dalam rumah. Ia melihat bagian selambu rumah bergerak sebelum bangunan akhirnya ambruk.
3: Saya lihat ada apa itu? Selambunya itu goyang-goyang itu lalu.
4: Apa?
3: Iya.
4: Penyebabnya apa?
3: Ya mungkin seringkali digali itu sungainya itu atau temboknya itu agak
4: melindungi.
2: Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab rumahnya roboh. Menurutnya, sebelum kejadian, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Saat ini, kademi untuk sementara mengungsi di rumah adiknya. Hal senada disampaikan warga setempat Misradi. Ia mengatakan sebelum rumah roboh terdengar suara kayu berderak, kemudian bangunan ambruk secara tiba-tiba.
5: Katanya yang punya ada suara ketak-ketak gitu. Tahu-tahu roboh itu, buat nggak ada angin atau apa-apa. Itu di dalam, kami kan tahu-tahu kan waktu roboh itu keluar, untungnya yang punya rumah nggak apa-apa. Tapi rambutnya sampai kena debu semuanya.
4: Keras suaranya, Pak?
5: Woi, keras sekali.
2: Misradi menyebut rumah tersebut diperkirakan telah berdiri lebih dari 10 tahun. Menurutnya, kondisi material bangunan, termasuk kayu penyangga, masih terlihat baik alias tidak dimakan rayap. Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 1 bulan terakhir terdapat aktivitas penambangan berjarak sekitar puluhan meter dari lokasi rumah. Aktivitas alat berat menurutnya dapat terdengar hingga permukiman. Meski demikian, ia tidak dapat memastikan apakah aktivitas tersebut berkaitan dengan ambruknya rumah. Sementara itu, Kepala Desa Nglewan, Suwandi, mengatakan pemerintah desa belum dapat menyimpulkan penyebab pasti robohnya rumah tersebut.
6: Gimana ya, kan nggak ada angin, nggak ada hujan. Ternyata kok tiba-tiba kok roboh, itu dampak dari apa kira-kira? Nah, setelah itu, setelah dicek, iya ada tambang, kisarannya 2-3 bulan meter lah. Itu mungkin dari itu atau tidak, saya tidak tahu. Ini bencana.
2: Suwandi mengaku telah melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Menurutnya, pemerintah desa juga mengupayakan agar pemilik rumah memperoleh bantuan sementara warga bergotong royong membersihkan material bangunan yang roboh. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Madiun akan menerapkan stikerisasi bagi rumah penerima bantuan sosial mulai Agustus 2026. Berikut catatan Ulfa Larasati.
7: Pemerintah Kabupaten Madiun menjadwalkan pelaksanaan stikerisasi bagi rumah penerima bantuan sosial dimulai pada Agustus 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di masyarakat. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyampaikan, pelaksanaan stikerisasi juga memerlukan validnya data agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan. Menurutnya, ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam pelaksanaan program tersebut.
8: Kalau tidak mau berarti mereka yang tidak miskin. Makanya saya bilang kategori ini harus jelas. Kategori ini harus jelas. Karena kenyataannya, bangapun kan, kami pemerintah termasuk pemerintah kabupaten maupun desa, selalu kadang-kadang kami disalahkan, tidak masuk kategori. Tapi anulah, kami pengen betul-betul ada koordinasi yang ketat dan ada validasi. Nah kalau memang miskin, kenapa ditabelnya?
9: Artinya nanti pengawasan masyarakat juga.
8: Oh iya, itu yang sebenarnya konteksnya itu, biar ada akuntabilitas, ada transparansi.
7: Purnomo menjelaskan stikerisasi juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran. Ia menuturkan pelaksanaan stikerisasi semula diarahkan dimulai pada 1 Juli 2026. Namun karena beberapa kendala, pelaksanaannya dijadwalkan pada Agustus 2026. Dinas Sosial Kabupaten Madiun disebut akan menjadi perangkat daerah yang memimpin pelaksanaan program tersebut. Lebih lanjut, Purnomo menegaskan stikerisasi bukan bertujuan memberi penanda secara permanen kepada rumah penerima bantuan sosial. Pemkab Madiun berharap penerima bantuan dapat meningkatkan kesejahteraannya sehingga tidak lagi masuk dalam kategori masyarakat miskin. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Kita bergeser ke Ngawi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi memprioritaskan guru yang berdomisili dekat diperbantukan di Sekolah Rakyat Terintegrasi Ngawi. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Ngawi memprioritaskan guru yang berdomisili dekat dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT untuk ditugaskan sebagai guru tamu. Kepala Bidang Kabid Pembinaan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji, menjelaskan pertimbangan jarak tempat tinggal menjadi poin utama dalam penunjukan guru tamu. Hal ini untuk memudahkan mobilitas guru mengingat para tenaga pendidik tidak menginap di asrama dan tetap mengajar di sekolah induk masing-masing. Guru tamu tetap memegang status dan menjalankan kewajiban di sekolah induk. Penugasan di SRT sifatnya hanya bantuan sementara hingga 10 September 2026 sesuai surat dari Kementerian Sosial Kemensos.
11: Jadi kita ambilkan dari guru mendekati rumah, jadi bayi zonasi, jadi tidak jauh dari sekolah rakyat. Jadi itu hanya diperbantukan sementara, menurut surat dari Kemensos itu sampai tanggal 10 September.
10: Lantik menekankan, meski diperbantukan di SRT, sejumlah guru ini tidak lepas dari tempat tugas asalnya. Guru tamu menyesuaikan tugas di sekolah asal dengan tugas di SRT sehingga dapat saling berjalan berdampingan. Lantik merinci, tenaga pendidik untuk jenjang SD meliputi guru kelas, guru olahraga, dan guru agama. Sedangkan guru untuk jenjang SMP di SRT Ngawi ditugaskan sebanyak 11 guru mata pelajaran MAPEL. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dari Ngawi kita menuju ke Ponorogo. Pendengar, 5 taruna Akpol selama sepekan mendampingi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo dalam program Taruna Bakti untuk memberikan pembinaan karakter, kemandirian, dan kedisiplinan bagi siswa. Eka Wulan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
2: 5 Taruna Akademi Polisi Akpol plus 1 pendamping mendampingi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo selama sepekan mulai Senin 3 Agustus 2026. Para taruna tersebut memberikan praktik baik kepada para siswa Sekolah Rakyat mulai kemandirian, kedisiplinan, pembinaan karakter, dan lainnya. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati bersyukur dengan hadirnya para taruna di sekolahnya. Tidaknya memberikan materi, mereka juga tinggal di sekolah rakyat bersama para siswa. Dengan demikian, mereka bisa memberikan motivasi kepada para siswa agar lebih mandiri.
12: Dengan harapan pada siswa sekolah rakyat menambahkan motivasi baru, bisa memberikan semangat baru agar anak-anak di sekolah rakyat itu wawasannya bisa bertambah, bagaimana sih kehidupan berasrama yang tertib, yang disiplin, pembentukan karakter yang harus bagaimana yang siswa lakukan, seperti itu. Sesuai logonya, bisa cerdas bersama dan tumbuh setara. Nah, di sekolah rakyat inilah kami berusaha mencerdaskan bersama semua pihak dan tumbuh setara sama seperti mereka pun. Anak-anak di sini juga punya kesempatan yang sama seperti ini.
2: Program Taruna Bakti tersebut seluruhnya akan dilaksanakan di lingkungan sekolah rakyat, termasuk kegiatan lapangan, materi, hingga kegiatan keasramaan malam. Program Taruna Bakti tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan 3 matra TNI, yaitu Angkatan Udara, Laut, dan Darat, serta Polri. Program tersebut baru kali pertama ada di sekolah rakyat sebagai wujud kolaborasi antar instansi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, manajemen sekolah rakyat terintegrasi Ngawi memastikan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS diundur pada pertengahan Agustus. Berikut laporan Imam Malik.
10: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi calon siswa sekolah rakyat terintegrasi SRT Ngawi dipastikan diundur hingga pertengahan Agustus 2026. Hal ini disampaikan Person in Charge PIC SRT Ngawi Sampuryani di sela-sela kegiatan sekolah. Sam menyampaikan agenda MPLS SRT Ngawi yang semula dijadwalkan berjalan pada 31 Juli 2026 diundur. Hal ini disesuaikan agar dapat dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan pemerintah daerah Pemda Ngawi.
13: MPLS kita mundur dari jadwal yang sudah direncanakan, yang sebelumnya akan dilaksanakan di tanggal 31, tetapi karena satu dan lain hal kita akan mundurkan di pertengahan Agustus. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan berbarengan dengan Pemda yang ada di Ngawi.
10: Sam menyampaikan meskipun MPLS diundur, rangkaian persiapan penerimaan siswa tetap berjalan. Di antaranya, SRT Ngawi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG bagi calon siswa. Hingga akhir Juli 2026, tercatat sebanyak 227 calon siswa telah mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan. Terinci jenjang SD sebanyak 19 siswa, SMP sebanyak 92 siswa, SMA sebanyak 116 siswa. Sam melanjutkan, menjelang pelaksanaan MPLS pada pertengahan Agustus 2026 mendatang, kesiapan sarana dan prasarana di SRT Ngawi dilaporkan sudah hampir rampung sepenuhnya. Progres fisik, kesiapan ruang kelas dan fasilitas penunjang rata-rata telah melebihi 95%. Fasilitas penunjang meliputi masing-masing 2 ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, serta fasilitas dapur, kantin, dan ruang laboratorium. Bahkan gedung SMA dipastikan kesiapannya telah mencapai 100%. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang edisi Senin 3 Agustus 2026. Laporan berikutnya akan disampaikan oleh Yusron Al-Fatah. Pendengar, para petani tebu di Magetan berharap harga acuan pemerintah atau HAP gula segera ditetapkan di tengah ongkos garap yang terus naik.
14: Petani tebu yang memasok hasil panennya ke pabrik gula PG Purwoda di Magetan menghadapi tekanan cukup berat pada musim giling 2026. Selain dibayangi lonjakan biaya produksi, hingga awal Agustus, pemerintah juga belum menetapkan harga acuan pemerintah HAP gula konsumsi yang dinilai menjadi penentu kepastian pendapatan petani. Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat APTR, Pabrik Gula Purwodadi Sudaryanto menyampaikan kenaikan biaya produksi terjadi hampir di seluruh komponen, mulai dari upah tenaga kerja, biaya tebang, hingga ongkos angkut. Kondisi tersebut membuat keuntungan petani terus tergerus sehingga banyak yang hanya mencapai titik impas bahkan berpotensi mengalami kerugian. Ia menyebut ongkos angkut tebu saat ini berada di kisaran Rp48.000 hingga Rp50.000 per kuintal, bergantung pada jarak lahan menuju pabrik. Menurutnya, hampir seluruh kebutuhan operasional mengalami kenaikan dibandingkan musim sebelumnya. Selain biaya angkut, upah tenaga kerja juga ikut meningkat. Sudaryanto menjelaskan, upah pekerja laki-laki yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per hari, kini naik menjadi sekitar Rp80.000 per hari. Sementara pekerja perempuan juga menerima upah lebih tinggi dibandingkan musim lalu. Itu pun belum termasuk biaya konsumsi yang harus disediakan petani.
15: Kemudian harga gula kan semakin merosot. Pengaruhnya banyak bagi hasil petani juga stagnan kan gitu. Ya pengaruhnya kan harga gula juga mas. Harga gula bagi hasil petani sulitnya cari tenaga tebang, antrian di PG juga membludak dan pengeluaran biaya kan banyak. Kalau harga sekarang variasi tergantung jaraknya jauh dekatnya sama PG, pengaruh pada ongkos angkut juga itu. Sekarang kisaran 48 sampai 50 per kental. Ongkos tenaga kerja nggak mahal. 48.000 sampai 50.000 per kental. Ya apa boleh buat mas, kondisinya seperti ini ya. Untuk mengikuti tenaga tebang sulit, akhirnya kan juga mahal mas.
14: APTR mendorong pemerintah segera menetapkan HAP gula sesuai usulan organisasi petani. Sudaryanto mengatakan APTR bersama sejumlah organisasi petani tebu lainnya telah mengusulkan HAP berada pada kisaran 15 sampai dengan Rp15.750 per kilogram. Sudaryanto mengungkapkan, mahalnya biaya produksi dipengaruhi meningkatnya upah pekerja serta bertambahnya biaya operasional selama musim panen. Di sisi lain, tarif pengangkutan tebu menuju pabrik juga mengalami kenaikan sehingga semakin membebani petani. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun, melaporkan.
0: Cek kesehatan gratis yang dilakukan di Kabupaten Magetan mengungkap data tren meningkatnya penyakit tidak menular, terutama yang masuk dalam kelompok kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi, KJSU, termasuk kasus gagal ginjal atau FR. Laporan selengkapnya pendengar akan disampaikan oleh Yusron Al-Fatah.
14: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Magetan mulai mengungkap meningkatnya temuan penyakit tidak menular PTM. Dari hasil screening sementara, penyakit yang masuk kelompok kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi atau KJSU, termasuk gagal ginjal, menjadi kasus yang menunjukkan kecenderungan meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat, mengatakan temuan tersebut diperoleh dari pemeriksaan kesehatan yang terus dilakukan melalui program CKG di seluruh wilayah Magetan. Meski demikian, pihaknya belum merinci jumlah kasus karena proses screening masih berlangsung dan cakupan pemeriksaan terus bertambah. Menurut Rohmat, meningkatnya temuan penyakit KJSU menjadi perhatian karena sebagian besar merupakan penyakit tidak menular yang dapat dicegah maupun dikendalikan apabila faktor risikonya diketahui sejak dini. Karena itu, deteksi awal melalui pemeriksaan kesehatan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah penyakit berkembang menjadi lebih berat. Ia menjelaskan, hasil screening akan menjadi bahan evaluasi bagi Dinkes dalam memperkuat upaya promotif dan preventif. Warga yang diketahui memiliki faktor risiko dapat segera memperoleh edukasi maupun penanganan sehingga peluang terjadinya komplikasi dapat ditekan.
16: Ini juga hal yang penting karena saat ini kasus-kasus penyakit utamanya penyakit yang tidak menular ya, yang kita sebut dengan KJSU, kanker, jantung, stroke, uronefro, gagal ginjal itu kasusnya sebelum meningkat sehingga upaya promotif, preventif, pencegahan dengan kegiatan sedini mungkin screening cek ini bisa salah satunya adalah untuk mencegah supaya masyarakat tidak terkena penyakit-penyakit tersebut.
14: Hingga Juli 2026, cakupan program CKG di Kabupaten Magetan telah mencapai 30,64% dari total jumlah penduduk. Pemeriksaan dilaksanakan melalui 22 puskesmas dan diperluas dengan sistem jemput bola ke sekolah, komunitas, serta desa-desa dengan menjangkau lebih banyak masyarakat. Menurut Kadinkes, semakin dini penyakit seperti kanker, jantung, stroke, maupun gangguan uronefrologi teridentifikasi, maka semakin besar peluang penanganan dilakukan lebih cepat. Dengan demikian, risiko kecacatan, komplikasi, hingga kematian akibat penyakit tidak menular diharapkan dapat ditekan melalui deteksi dini dan pengobatan yang tepat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Cuaca Madiun Raya 3 hingga 5 Agustus 2026 didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Siang hari cerah, terik, dan udara terasa lebih panas serta kering. Laporan selengkapnya disampaikan Sabrina.
17: Jawa Timur dalam 3 hari ke depan masih didominasi pengaruh monsun Australia yang membawa masa udara kering dan relatif dingin. Kondisi ini mendukung cuaca cerah hingga berawan di sebagian besar wilayah seiring berlangsungnya puncak musim kemarau. Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan peluang curah hujan rendah mencapai lebih dari 90%, disertai potensi peningkatan kecepatan angin di beberapa wilayah. Selain itu, fenomena El Nino yang saat ini berada pada fase kuat di Indonesia turut memperkuat musim kemarau, sehingga menyebabkan kondisi menjadi lebih kering, suhu udara lebih panas, dan durasi musim kemarau lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Setiaris mengatakan, untuk cuaca wilayah Madiun Raya diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan yang sangat rendah dalam 3 hari ke depan. Pagi hari cuaca cerah hingga cerah berawan, siang hari cuaca cerah terik, udara terasa lebih panas dan kering, dan pada malam hari cuaca cerah dengan langit minim tutupan awan.
18: Prospek cuaca wilayah Madiun Raya didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan yang sangat rendah. Pagi hari, cuaca umumnya cerah hingga udara kabur. Kabut tipis akibat pendinginan radiasi berpotensi terjadi di wilayah dataran tinggi Magetan dan Ponorogo. Untuk siang hari, kondisi cerah hingga cerah terik sehingga udara yang relatif kering.
17: Setiaris menghimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan, menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari, serta mengenakan pakaian hangat pada malam hingga dini hari. Masyarakat juga diharapkan tidak membakar sampah maupun lahan karena kondisi cuaca kering dan angin yang cukup kencang meningkatkan resiko kebakaran. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang RRI Madiun.
0: Informasi berikutnya kami hadirkan dari Pacitan. Pendengar, sejumlah 70 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Pacitan akan menjalankan pemusatan pendidikan dan latihan mulai tanggal 3 Agustus. Angela Rizka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
19: Sejumlah 70 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Pacitan mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Pacitan, 70 pasukan tersebut akan menjalani karantina di Hotel Remaja Pacitan hingga tanggal 17 Agustus mendatang. Kepala Bakesbangpol Pacitan Turmudi menuturkan bahwa 70 pasukan ini telah menjalani serangkaian seleksi yang dimulai dari bulan April 2026 lalu. Beberapa seleksi diantaranya adalah seleksi administrasi, tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensia umum, tes kesehatan hingga tes kepribadian. Sementara, hasil akhir seleksi ditentukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP melalui hasil perenkingan nilai seluruh peserta dari serangkaian tahap seleksi. Sekretaris Daerah Pacitan Herwiwoho yang membuka pemusatan pendidikan pelatihan Paskibraka tahun ini berpesan untuk menjalankan tugas mulia ini dengan penuh tanggung jawab.
20: Untuk mengemban tugas mulia negara sebagai pasukan pengibar bendera pada momentum yang amat sakral bagi bangsa Indonesia, yakni upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu, kesempatan yang mulia ini jangan sampai kalian sia-siakan. Ikuti perintah pelatih dan laksanakan dengan tulus, ikhlas, dan penuh tanggung jawab sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan predikat sempurna.
19: Heru menilai menjadi anggota Paskibraka bukan merupakan kebetulan, karena para pasukan terpilih telah melewati serangkaian seleksi. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh pasukan untuk menjalani tahap pendidikan dan latihan Paskibraka ini dengan tulus hingga tuntas. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, dari 70 anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan 2026, terdapat 2 siswa dari Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan yang terpilih. Berikut catatan Angela Reska.
19: Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Pacitan akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan. Dari 70 pasukan tersebut, terdapat 2 siswa dari Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan, yakni Nada Nakia dan Guan Indarto. Kepala SRMA 46 Pacitan Bayu Arifianto mengaku bangga dengan prestasi yang diraih oleh siswa-siswinya tersebut. Ia juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu siswa-siswi SRMA 46 Pacitan berhasil terpilih menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan tahun 2026. Bayu mengatakan, sebelumnya ia telah berpesan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaik pada saat mengikuti seleksi.
21: Saya berpesan pada anak-anak sebelum mereka mengikuti seleksi, tampilkan yang terbaik dan lakukan yang semaksimal mungkin. Karena Paskibraka tingkat kabupaten ini mempunyai nilai yang sangat tinggi. Jika nanti suatu saat anak-anak ingin mengikuti jejak masuk ke Taruna, mungkin bisa jadi salah satu referensi, bisa jadi salah satu tambahan pengalaman yang bisa mengangkat mereka ke jenjang yang mereka ceritakan tadi.
19: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Pacitan Turmudi juga berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka terpilih untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
22: Semoga ini berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada aral satupun, karena kita memperingati hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan, hari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Makanya saya mewanti-wanti kepada adik-adik ini yang sudah terpilih, mari kita bawa tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
19: Diketahui, 70 pasukan terpilih tersebut terdiri dari 36 anggota laki-laki dan 34 anggota perempuan. Para pasukan ini rencananya akan dikukuhkan pada tanggal 15 Agustus mendatang sebelum menjalankan tugas pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 17 Agustus nanti. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Memperingati hari jadi ke-90 SD Negeri 3 Madiun Lor Kota Madiun menggelar pentas seni dengan menampilkan siswa-siswi mulai kelas 1 hingga kelas 6 termasuk siswa berprestasi di tingkat Kota Madiun. Berikut laporan Sabrina.
3: SDN 3 Madiun Lor menggelar rangkaian perayaan hari jadi ke-90 tahun yang berlangsung selama 2 hari. Sekolah yang beroperasi sejak Januari 1939 ini membuka peringatan ulang tahunnya dengan menggelar pentas seni yang menampilkan 18 pertunjukan dari kelas 1 hingga kelas 6, termasuk para siswa berprestasi di tingkat kota. Pada hari kedua, acara akan dilanjutkan dengan jalan sehat yang melibatkan siswa, guru, orang tua, hingga jajaran Dinas Pendidikan Kota Madiun. Kepala SDN 3 Madiun Lor, Indartik SPD, MPD berharap momentum usia hampir satu abad ini dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh warga sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.
4: Harapannya dengan bertambahnya usia ini, sekolah SDN 3 Madiun Lor semakin jaya, semakin maju, sesuai jargonnya terbang tinggi dalam meraih prestasinya. Jadi prestasi tidak hanya berhenti di sini, namun semakin ke depan betul-betul terbang tinggi berprestasi.
3: Melalui perayaan ini, SDN 3 Madiun Lor tidak hanya mengenang perjalanan panjang sejarahnya, tetapi juga memperkuat sinergi antar sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah demi mencetak generasi emas yang berkarakter dan berdaya saing tinggi. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Laporan dari Sabrina tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Dinamika Siang edisi Senin 3 Agustus 2026. Pendengar, Anda bisa mengakses informasi terkini melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia. Selamat siang.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Selamat siang Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun. Mantap, satu lagu dari Ice Wong dengan Pacar Lima Langkah ya, membuka kebersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini. Pastinya lagu-lagu dangdut ya akan saya hadirkan untuk menemani Anda ya, agar tetap semangat siang hari ini.

sambil berdendang, sambil berjoget mungkin ya. Dan tentunya saya mengajak Anda untuk bisa bergabung di siang kali ini pendengar, baik itu di layan telepon di 459198 ataupun di WhatsApp di 0811-366-9907. 3 Agustus mendengar diperingati sebagai Hari Semangka Sedunia. Apa yang Anda pikirkan ketika melihat buah semangka begitu? Rasanya mungkin ingin langsung dimakan ya buahnya, atau mungkin dibikin jus begitu. Atau ada yang seringkali ini menjadi campuran di apa namanya minuman seperti es buah begitu. Nah, saya ingin tanyakan kalau Anda sendiri misalnya buah semangka itu lebih senang dikonsumsi langsung, atau dibuat jus, atau dibuat olahan yang lain pendengar ya. Anda bisa bercerita sekaligus juga request lagu dangdut kesayangan Anda siang hari ini pendengar. Dan tentunya sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat.

0: Saya sapa terlebih dahulu di line WhatsApp ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Madun mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Prita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wulan, apa kabar?
1: Alhamdulillah luar biasa Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Prita sendiri sehat ya?
0: Sehat juga ya, semangat juga siang hari ini Mbak Wulan. Karena temanya semangka ya.
1: Iya, hari semangka.
0: Hari semangka.
1: Kalau aku tentang semangka ya enak dikonsumsi
0: langsung
1: Mbak.
0: Oke, lebih segar ya.
1: Lebih segar gitu, apalagi di situasi panas
0: seperti ini kan. Waduh.
1: Buah-buahan yang mungkin 99 banyak mengandung air kan itu
0: salah satunya semangka. Iya, betul sekali. Cocok sekali apalagi di musim kemarau ini ya untuk ada stok semangka di rumah atau mungkin di kulkas. Apalagi kalau didingin, rasanya nyus pokoknya ya.
1: Betul, Mbak. Apalagi apalagi di situasi seperti ini kan kita juga kalau enggak banyak minum atau makan buah-buahan yang banyak mengandung air itu kan takut karena dehidrasi itu kan Mbak ya. Kekurangan cairan kan nanti repot karena sudah banyak keringat keluar, situasi panas ini makanya haus enggak haus harus minum.
0: Harus gitu minum. Mbak, ya. Tapi dengan mengonsumsi semangka yang memang punya kandungan air banyak ini istilahnya juga membantu lah ya untuk mencukupi asupan air juga di dalam tubuh kita ya.
1: Okay. Iya betul sekali. Jadi yang banyak mengandung air itu kan seperti melon, seperti semangka
0: itu, gitu ya.
1: Buah belimbing itu kan juga banyak jambu.
0: Belimbing asam jambu tapi ya. Gitu ya. Oke, ini sambil dengerin Pro Dangdut sambil nyamil semangka juga lebih enak pastinya ya karena di luar panas banget. Oke.
1: Karena saat ini aku lagi habis Mbak, belum beli lagi.
0: Tapi baru aja selesai konsumsi semangka berarti ya.
1: Iya harus pokoknya kan semangka itu harus lebih utama loh Mbak, kayak gini nih bener. Karena itu di samping menyegarkan kan juga itu apa namanya, di samping menyegarkan kan itu juga menyehatkan juga loh Mbak.
0: Iya
1: itu.
0: Betul, udah segar sehatnya dapat begitu, bahagianya apalagi dapat ya, semongko. Oke, mau diputarkan apa siang hari ini Mbak Wulan?
1: Aku pengen diputarkan lagunya Bunda Rita yang judulnya Kupu-kupu ya Mbak ya.
0: Kupu-kupu, saya cari-cari dulu ya kupu-kupunya. Iya. Semoga tidak hinggap di bunga-bunga dulu ya. Salam-salam dulu silakan. Boleh.
1: Pak Dedono Suworo, juga ada Mbak Bari, ada Pak Rusdianto, ada Bunda Mari, ada Bunda Denok yang ada di Palangwesi. Juga ada Bunda Skartaji yang mungkin sedang saat ini lagi berduka ya. Ikut berduka cita ya Bunda. Mudah-mudahan diberi kekuatan iman, itu ketabahan hati, sabar menghadapi segala cobaan kan. Kita kan ibunya tuh meninggal gitu Mbak katanya itu. Terus ada juga Bunda Samiran, ada Bunda Sumini, ada Mbak Cantik Oktavia, juga ada Teteh Lilis, ada Mas Muhammad Alkam, ada Mas Juhari, ada Mas Niko, yang ada di di Kalimantan Timur ya. Ada Bapak Haryo Gobios.
0: Iya betul.
1: Yang selalu Gobios pokoknya.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semuanya aja Mbak ya, tanpa terkecuali. Buat Mbak Prita selamat bertugas ya tuntas.
0: Matur nuwun sangat.
1: Sukses senantiasa menyertai Mbak Prita sekeluarga.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Makasih waktunya ya Mbak ya.
0: Sami-sami.
1: Tak tunggu lagunya.
0: Baik.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Disusul oleh siapakah ya? Setelah Mbak Wulan saya langsung juga sapa ya. Semoga mungkin juga membahas semangka langsung menyegarkan hari Anda di hari Senin ya, apalagi mengawali awal bulan ya, awal pekan juga. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut
0: mantap. Dengan Pak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana?
2: Salam kenal, salam hormat ya. Saya
0: Pak Ahmad Abdullah, kabar sehat ya, baik ya.
2: Sehat sehat, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kembali, cuaca sangat cerah.
0: Oke. Panas cerah ya di sana ya?
2: Panas cerah. Saya
0: Oke. Udah kalau bicara soal semangka, Pak Ahmad Abdullah suka semangka enggak?
2: Doyan
0: ya.
2: Makan semangka itu pagi.
0: Gimana? Oke, makan berat dulu baru makan semangka gitu.
2: Iya.
0: Oke. Tapi kalau lebih sukanya makan buah langsung atau mungkin dibikin jus atau mungkin campuran di es buah mungkin?
2: Kalau lebih baik buat bagi saya
0: Oke, kalau begitu. Ya, baik. Tadi kalau sama juga dengan baulan yang lebih suka langsung ya buahnya, jadi nggak perlu diolah-olah dulu gitu ya. Pak Ahmad Abdullah juga gitu. Iya. Iya. Oke. Ya, ini Pak Ahmad Abdullah mau diputarkan apa? Saya hadirkan nanti. Semoga ada lagunya.
2: Lagu dari Samara.
0: Judulnya?
2: Jangan tinggal batas
0: itu. Judulnya apa?
2: Jangan tinggal batas itu.
0: Oke, baik. Salam-salamnya dulu silahkan sambil saya cari lagunya.
2: Salamnya untuk Bapak Rusyanto. Selamat siang dan salam sehat ya. Kita ada Ibu Mahi.
0: Oke, baik. Siap, Ahmad Abdullah. Oke.
2: Dan salam juga.
0: Terima kasih. Ya.
2: Selamat berjumpa.
0: Terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Nggih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak J.
2: Terima kasih. Rodangdut.
0: Dangdutnya RRI Madiun, mantap J. Iya. Waalaikumsalam. Ada juga yang bergabung di WhatsApp, terlebih dahulu saya bacakan ya. Ini ada dari Rain ya, di Winongo katanya. Kalau, kudu semongko katanya, ini bikin pantun loh ya. Awan-awan mangan semongko, semongko abang tanpa biji, cakep. Di sawang-sawang ora rumongso, pisane rumongso, ora bisa dueni. Bisa juga pantunnya. Terima kasih katanya yang diputarkan Negoro Angin ya, dari Deni Caknah, nanti akan saya hadirkan. Tapi setelah beberapa sejenis lagu juga yang tadi sudah di request ya. Pertama dari Mbak Ulan, dilanjutkan oleh Pak Ahmad Abdullah, spesial untuk Anda semuanya yang mendengarkan Prodangdut.

0: Rina, sebutkan profesi apa yang paling mulia yang kamu tahu.
1: Guru, Pak.
0: Salah.
1: Terus apa dong, Pak?
0: Nelayan.
1: Kok bisa?
0: Karena setiap harinya menyelamatkan ikan-ikan yang tenggelam.
2: Intermezzo.
3: Langit yang tersaput awan kelabu kan segera berwarna biru. Prahara, badai, dan gempa lindu pasti kan berlalu. Bangkitlah wahai pemudi dan pemuda, bahu-membahu eratlah bersatu. Menggalang karya, sing-singkan lengan baju. Rapatkan barisan, teruslah maju. Derapkan langkahmu menuju Indonesia baru yang adil, makmur, sejuk, dan teduh.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Beredar video di media sosial Facebook tentang Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun.
7: Tapi itu hoax.
6: Klaim tersebut adalah tidak benar.
8: Faktanya,
6: dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, setelah diperiksa pada akun Instagram pribadi Prasetyo Hadi, tidak ditemukan adanya informasi maupun unggahan terkait program dana bantuan bagi pensiun tahun 2026. Saat dicermati, terdapat beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Kejanggalan pertama terlihat dari gerakan wajah Prasetyo Hadi yang terlihat kaku. Selain itu, layar kamera handphone yang ada di sebelah kanan juga tidak merekam Prasetyo secara utuh. Cara memegang handphone tersebut juga terlihat janggal. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, konten yang menampilkan Prasetyo Hadi mengumumkan program dana bantuan untuk pensiunan terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar, kami hadirkan info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas menilai pelimpahan berkas perkara bukanlah untuk membuktikan kesalahan. Menurut mereka, persidangan akan menjadi tahap pembuktian atas seluruh alat bukti dan dakwaan jasa. Kuasa hukum Yakut Melisa Anggraini mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Melisa, pelimpahan berkas perkara dan penyusunan surat dakwaan merupakan tahapan administrasi dalam proses peradilan pidana. Melisa meyakini pihak masih terdapat sejumlah aspek hukum yang perlu diuji secara mendalam. Beberapa di antaranya terkait dengan unsur penyalahgunaan wewenang maupun perhitungan kerugian negara. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

0: Tadi ada Denny Cana Negoro Angin ya, tapi kita gak harus ke Negoro Angin karena Madiun juga suka berangin ya kalau siang hari, dan kadang-kadang bikin masuk angin pendengar. Jadi jaga kesehatan dan jangan lupa untuk memperbanyak juga konsumsi buah-buahan, salah satunya semangka, apalagi di musim kemarau seperti ini ya, untuk juga menghidrasi tubuh karena semangka punya banyak sekali air ya, yang mengandung air banyak, sehingga sangat pas untuk tubuh yang apalagi menghadapi musim kemarau. Saya sapa juga yang sudah bergabung di line telepon siang hari ini sebelum nanti ke WhatsApp. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang Mas Muhammad, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat dan baik seperti Mbak Prita hari ini.
0: Alhamdulillah, tetap semongko ya, semangat kakak. Oke, karena kan di kesempatan kali ini ngebahas tentang semangka begitu ya. Kalau Mas Muhammad sendiri suka sama buah semangka nggak? Terus kalau memang iya, biasanya lebih seneng langsung buah asli apa dibikin jus atau dibikin olahan-olahan yang lain atau seperti apa?
1: Kalau saya itu ya semongko itu pasti kelamutan.
0: Oke, jadi memang lebih seneng langsung buahnya aja gitu ya?
1: Ya itu kan buah paling seger.
0: Seger banget itu ya, apalagi kalau habis makan penyetan misalnya ya, makan semangka.
1: Iya, itu anu apa? Apa semangka biji dan tanpa biji itu sama-sama enaknya loh.
0: Mm-hmm. Tapi yang ada bijinya tuh kadang lebih seger rasanya ya.
1: Iya, itu sambil bijinya itu yang apa? Ditaruh tangan atau enaknya itu loh.
0: Iya, oke. Nanti ditanam lagi udah jadi pohon lagi gitu ya. Jadi pohon semangkanya muncul. Oke.
1: Kalau itu kan kalau saya itu cocoknya ya langsung diiris, terus langsung dinikmati mas.
0: Iya, jadi nggak perlu harus di jus ya. Saya sih lebih suka jus sebetulnya. Biar nggak effort aja makannya ya. Oke, baik. Ini mau diputarkan apa sih yang hari ini, Mas Muhammad? Silakan.
1: Ini aku mau request ini rindu aja.
0: Ini itu.
1: Ini rindu.
0: Oh ini rindu. Oke, jadi gara-gara bahas semangka, pikirannya semangka terus ya. Ini rindu dari siapakah penyanyinya?
1: Kalau
0: lupa ya. Oke, sambil saya cari, mungkin salam-salam dulu silakan.
1: Ya salamnya ada Bapak Rusdianto, Om Agung Surya, Ibu Sumini, Ibu Samiran, ada Mbak Wulan, Mbak Dian, Ibu Nani, Ibu Tika, Priska Oktavia, ada TKP yang Doncur, ada Mas Niko, Mas Yono, Ibu Mayang, Ibu Mari, Ibu Sur, Pak Didono Sur sudah gabung.
0: Pak Didono Suro belum ya, ini ya.
1: Monggo Pak Didono gabung.
0: Oke, ditunggu. Sambil masih saya cari, kalau misalnya nanti tidak ada, mau diputarkan apa?
1: Kalau belum ada itu saya minta setia untuk selamanya, Mbak.
0: Setia untuk selamanya ya, oke,
1: dan
0: baik.
1: Dan salamnya untuk pecinta Perdanduk semuanya. Atur suruh, kagum Mbak Prita.
0: Sami-sami, Mas Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setelah Mas Muhammad ada Bu Mari. Selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay.
1: Mbak Prita.
0: Iya.
1: Sehat ya Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Bu Mari juga demikian ya.
1: Ini ki. Alhamdulillah. Mbak Prita. Ini lucu kok. Ini aku ini bicara ngomong ya sama Mbak Prita. Gak sama dengan di radio loh Mbak.
0: Loh kenapa?
1: Radionya ketinggalan.
0: Gitu. Loh ketinggalan di mana?
1: Tadi malam. Aku tadi malam cepet-cepet turun bingung.
0: Oh ketinggalan di mana memangnya?
1: Ya?
0: Ketinggalan di mana?
1: Anu suaranya.
0: Oh suaranya. Gitu, saya kira radionya.
1: Ditelepon.
0: Oh gitu. Oke, okay, enggak apa-apa
1: radionya,
0: ya.
1: Radionya.
0: Oh radionya.
1: Mbak, aku juga enggak tahu.
0: Mungkin lagi sibuk ya untuk sampai karena makan semangka itu tadi.
1: Itu baru muncul.
0: Gitu. Oh gitu. Oke. Okay. Ngomong-ngomong semangka, Bu Mari suka mengonsumsi semangka?
1: Suka, Mbak.
0: Suka. Langsung buah atau dibikin sup buah mungkin
1: makan
0: atau jus?
1: Buah aja, enggak di jus, langsung sikat-sikat.
0: Langsung sikat-sikat.
1: Sikat.
0: Oke, okay. Aman ya tapi konsumsi semangka ya. Karena kadang-kadang ada yang mungkin karena darah rendah ya, itu enggak berani kadang-kadang.
1: Iya, katanya gitu.
0: Katanya gitu sih, tapi aman ya Bu ya, semangka.
1: Aman.
0: Apalagi kalau panas-panas
1: apa
0: ya.
1: Apa itu enggak berlebihan ke apa-apa.
0: Iya, betul. Enggak. Harus secukupnya ya, jangan terus satu buah dimakan sendiri.
1: Enggak boleh. Ini enggak boleh, waduh, yang enggak kemasukan apa-apa kita,
0: iya.
1: Mbak.
0: Masuk angin nanti malahan ya. Oke.
1: Okay. Masuk angin, janganlah.
0: Baik, mau diputarkan apa? Jangan ya. Mau diputarkan apa sih hari ini?
1: 24 karat
0: ya. Saya cari dulu sambil salam-salam.
1: 24 karat. Harganya mahal sekali.
0: Iya,
1: 24
0: iya.
1: Karat.
0: Iya betul ya. Dapat 1 kilo udah alhamdulillah ya Bu. Oke, silakan salam-salamnya. Ini malah ngomong kemana-mana jadinya.
1: Salamnya tadi ada Mas Muhammad, ada Mbak Wulan. Selamat siang Mbak Wulan, selamat beres. Kayaknya batuk ya Mbak Wulan suaranya.
0: Sedikit ya mungkin ya. Tapi semoga tidak apa-apa ya.
1: Oh iya. Mbak Dian juga selamat siang, Neng Gayatri juga, Bu Erni selamat siang, Om Donoswaro. Terus itu Mbak Bu Susi, Bu Sur, Bu Sumila, juga Bu Samiran, Mbak Sekartaji, Teh Lilis. Yang di seberang lautan sana Mbak ada Bapak Rusdianto.
0: Yeah.
1: Di Kaltim ada Bapak Aryo.
0: Betul.
1: Di Jambi ada Bapak Nurwan, Mbak. Terus
0: okay.
1: Di Sulbar itu ada Bapak Harry.
0: Betul.
1: Harry apa gitu loh. Mbak.
0: Jerry atau Harry ya? Saya juga kemarin agak mendengarnya juga
1: kan
0: rada
1: Mbak
0: bingung.
1: Kita pernah itu terima
0: betul.
1: Sama Mbak.
0: Ya. Dari Sulawesi. Jauh Mbak sekali ya.
1: Semuanya saja ya Mbak kita tanpa terkecuali. Ini lucunya Mbak ngerusui malam radionya Mbak.
0: Gak apa-apa, habis ini diputar lagunya langsung pas ya. Yang penting terputar nanti lagunya. Terima kasih Bu Mary, J, sami-sami. Selamat siang. Waalaikumsalam. Baik, saya sapa yang juga ada di pulau seberang ya. Ada Pak Haryo Gobios di Kalimantan Timur. Katanya kalau semangka sukanya langsung dimakan saja ya, dibikin sebuah tambah mantul juga. Di Kalimantan Timur kalau beli kiloan 1 kilo ini 10.000 ya. Salam-salamnya terima kasih untuk Mbak Wulan, kemudian untuk pendengar RRI Madiun dimanapun berada. Minta diputarkan Hanya Kau Yang Kupilih dari Basofi Sudirman ya. Saya cari dulu Pak Haryo Gobios di Kalimantan Timur.

0: Baik, selanjutnya masih di line telepon ya. Kembali saya angkat terlebih dahulu. Selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang
0: Jay.
1: Pro Dangdut dari Madiun.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo. Halo. Halo, Pro Dangdut dari Madiun. Udah, halo Pak. Tadi gambar HP
0: toh. Oh ala, iya Mbak Bari nggih, betul nggih. Mbak Bari pripun kabarnya, sehat nggih?
1: Bari betul, Pak.
0: Nggih. Kabarnya baik, sehat nggih Mbak Bari?
1: Alah, kurang sehat, Pak.
0: Alhamdulillah. Remen semongko, Mbak.
1: Sehat, mikir Mbak, kuatane iso redup.
0: Oh, pripun?
1: Jadi Mbak perintah ya.
0: Nggih leres, nggih leres.
1: Cuacanya redup-redup.
0: Mereka cerah, bukan redup-redup, Mbak.
1: Nanti lah, nama Mbak temanya semangka.
0: Semangka, semongko. Nggih, remen semongko. Buah semongko. Mbak Bari, remen apa mboten?
1: Semongko.
0: Nggih.
1: Lah, ada mereka luaran, Mbak.
0: Kuapa? Ten daerah mereka?
1: Remen banget.
0: Oh.
1: Di, hmm? Gini
0: 15.000 satu kilo. Wah, ini jadi info harga-harga ya.
1: Panjang sekantor salam pakai kuda Samira.
0: Oke, lagu ini pun apa rien? Aja diputar menopo niki mengke. Lagu ini pun.
1: Anu Mbak, berita kepada kawan nomor berapa?
0: Berita kepada kawan untuk dangdutnya buat nenten. Kalau patuh si rien, ge. Salam rien, monggo.
1: Boten wonten.
0: Boten wonten ingkang dangdut nggih. Menapa?
1: Nggih, salam-salam ya, Mbak.
0: Nggih.
1: Salam nek kagem. Nggih, salam kagem Mbak Rita. Kagem Bunda Ulan. Bunda Mari, Bunda Samira sing wau. Lajeng panjenengan sudah Mbak Prita gitu kan, Mbak Prita.
0: Nggih, leres. Lagune pun mboten wonten, Mbah. Digantos menapa?
1: Mbak, napa Mbak tempune?
0: Lagune pun mboten mboten wonten, digantos menapa? Napa?
1: Oh, anu mawon.
0: Napa?
1: Apa Mbak gajah mawon?
0: Napa? Lagu napa, Mbah?
1: Napa? Gajah di balik batu.
0: Oh, gajah. Nggih, kula patosipun. Salamipun mleh kagem sinten mawon?
1: Gajah di balik batu.
0: Nggih. Salam-salamipun.
1: Salamipun mleh kagem sinten mawon? Salam kagem Pak Dono Suworo.
0: Nggih.
1: Nggih kagem Bapak Dono Suworo.
0: Nggih.
1: Bapak Dono Wilopo. Bapak Julang.
0: Kagem
1: sedulur kemawon.
0: Siap, nggih. Lagu ini pun ditenggo. Oke, kula puteraken.
1: Sami-sami
0: matur nuwun, ditunggu lagunya, Mbak. Waalaikumsalam. Baik pendengar, saya langsung hadirkan terlebih dahulu ya. Ini tadi sudah banyak yang ingin diputarkan siang hari ini. Mungkin sambil menikmati sepotong semangka ya, biar tetap semangat dan juga segar. Apalagi di musim panas seperti ini. Ada dari Safira, ini mah pendengar dengan setia untuk selamanya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Apa?
1: Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
0: wame.
1: Wong seneng. Ono cecek lugur, kaget aja cecek.
0: Gak perkara kaget.
1: Lah apa?
0: Cecek ya melok keplok eh.
2: rri.co.id sumber ter

0: Ya, mungkin hari semangka sedunia bagi sebagian dari Anda terasa asing ya. Dan ini juga bisa jadi perayaan apa ini begitu. Tapi memang diperingati setiap tanggal 3 Agustus pendengar. Nah, bagaimana sebenarnya sejarahnya? Informasinya akan saya hadirkan setelah saya angkat di line telepon dulu. Siang hari ini sudah ada yang bergabung. Selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Halo, selamat siang. Oke. Bisa diulang lagi ya di 459198 ataupun juga di line WhatsApp di 0811-366-9907 pendengar. Nah, ini saya akan bergeser di line WhatsApp ya, bergantian. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang dengan
3: Aris Roman.
0: Iya, Mas Aris Roman di mana?
3: Di Sembung.
0: Oke, baik, Mas Aris Roman nih, suka semangka nggak Mas Aris? Gimana? Oke, suka. Tapi lebih langsung dikonsumsi buah asli atau dibikin jus atau mungkin dicampur sama sup buah gitu?
3: Langsung lah.
0: Langsung ya, oke deh kalau begitu. Nah, hari ini apakah sudah mengkonsumsi semangka mungkin di cuaca yang sangat panas ini?
3: Kemarin sore.
0: Oke deh kalau begitu. Tetap di stok ya. Mungkin kalau di kulkas kan bisa awet beberapa hari. Nah, ini mau diputarkan apa sih hari ini lagunya?
3: Lagunya Cikini Gondang Dia.
0: Cikini Gondang Dia. Salam-salamnya buat siapa, silakan.
3: Salam-salamnya buat di RRI dan semuanya aja.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat siang.

0: Saya kembali angkat di lain telepon. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Mantap.
0: Mantap. Pak Rus, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Tetap semangka ya. Semangat, Kakak.
1: Oh iya.
0: Semangka, semangka. Suka semangka, Pak Rus?
1: Suka.
0: Suka. Tapi lebih suka dikonsumsi langsung apa dibikin jus atau sebuah gitu?
1: Langsung.
0: Langsung ya. Uh-huh. Terakhir makan semangka kapan?
1: Seminggu yang lalu.
0: Seminggu yang lalu, oke. Iya. Mungkin habis ini bisa beli lagi ya untuk mengkonsumsinya lagi. Apalagi di cuaca yang sangat panas ini cocok sekali ya rasanya ya.
1: Iya, tapi kadang-kadang kalau banyak makan semang itu kadang-kadang kepalanya kadang
0: pusing ya, harus secukupnya tadi ya, seperti yang disampaikan siapa tadi ya, ada di pendengar kita juga, jangan berlebihan juga ya, jangan terus satu buahnya dimakan sendiri, jangan. Oke, baik, mau diputarkan apa siang hari ini?
1: Aku lagunya minta dari Yus Yunus.
0: Judulnya?
1: Kalau nggak salah itu Cinta Dibalas Cinta apa ya?
0: Cinta Dibalas Cinta dari Yus Yunus ya. Saya carikan dulu sambil salam-salam, silahkan.
1: Salamnya untuk Pak Sonsworo dan teman sekolahnya teman siang. Ada Mbak Ulan, ada TKP, ada Pak Susi, ada
0: Pak
1: Mas, ada Iqbar Sampit, ada Bu Samida, Bu Erik yang di Ponorogo, Neng Gayatri, ada Cantik Okta, ya, Rika, ada Bu Sur di Magetan Sana, ada Pak Agung Surya, untuk semuanya saja.
0: Oke, siap.
1: Selamat makan.
0: Baik, Mbak, ada lagunya. Nanti ditunggu Yus Yunus ya, Cinta Dibalas Cinta, Pak Rus, matur nuwun.
1: Untuk panjenengan, waktunya.
0: Sami-sami. Oke.
1: Sampai tuntas. Semoga sehat baru ketemu panjenengan.
0: Amin. Terima kasih banyak, Pak Rus.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam.

Ya, jadi memang buah semangka ini menyegarkan dan juga sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh ya. Ini menjadi alasan yang banyak akhirnya membuat orang suka dengan semangka. Kemudian kalau mengutip dari The Dictionary of American Food and Drink ya, karya John Mariani, kata semangka sendiri berasal dari Kamus Bahasa Inggris di tahun 1615 mendengar. Jadi buah semangka diketahui memiliki kulit luar berwarna hijau tua dengan garis-garis atau bintik-bintik kuning. Meskipun umumnya dikenal ya sebagai jenis melon, tetapi semangka bukan tergolong dalam jenis yang sama. Di negara Amerika Serikat sendiri, ada lebih dari 300 varietas semangka yang ini memiliki bentuk dan juga ukuran serta warna merah hingga putih pendengar. Jadi setiap tahun ya di tanggal 3 Agustus ini dunia merayakan hari semangka untuk menghargai kelezatan dan juga kesegaran dari buah satu ini. Karena semangka juga menjadi lambang kesegaran ataupun keceriaan di musim panas dan saat perayaan tiba. Masyarakat dari berbagai belahan dunia bersatu untuk menikmati manfaat dan juga kenikmatan dari buah merah merona ini pendengar. Ada Neng Gayatri ya yang baru saja bergabung, katanya ingin diputarkan Rinduku Rindumu. Salamnya untuk Bopo Rusdianto, Mbak Sekartaji, Pak De Songo-Songo, Bunda Mari, Pak Dono, Mbak Wulan, Bu Ernik, kemudian Uti Susi, Bu Saigo dan semuanya tanpa terkecuali. Saya langsung akan hadirkan terlebih dahulu pendengar ya untuk lagu dangdut berikut ini yang mana tadi sudah di request ya. Ada Gajah di Balik Batu ya. Oh, dari Cikini Gondang Dia terlebih dahulu dari Doa Anggrek pendengar.

Iya, pendengar, kebersamaan kita di Pro Dangdut harus tuntas di menit ke-54 lepas dari pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Tapi pasti kami akan kembali lagi besok ya, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, tentunya di Pro 1 RRI Madiun, pendengar. Dan tetaplah bersama kami, karena Madiun sore ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih bersama saya, Prita Audia.

Pukul 15.04 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Pendengar, untuk itu mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kata-kata indah Ali bin Abi Thalib tentang perjalanan kehidupan. Lepaskan sesuatu yang membuatmu stres dan sedih. Berharap kepada manusia adalah hal yang paling pahit. Jangan berhenti berdoa yang terbaik untuk orang yang kamu sayangi. Ingat, orang yang cantik tidak selamanya baik, tapi orang baik selalu cantik.
2: Pendengar, mengawali perjumpaan kita di Madiun sore ini ya, kembali kami hadirkan UMKM Bicara bersama dengan owner dari Mama Bulan Kitchen, ada Mbak Dini Novianti, yang akan membahas tentang warna-warni di setiap gigitan, kenalan dengan lakap Thailand yang manis dan lembut. Dan saya akan hadirkan untuk Anda, namun setelah satu lagu berikut ini dari Glenn Fredly. Pendengar, saya hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani sore hari Anda.

0: Bicara Program 1 RRI Madiun, UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.
1: Selamat sore pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini, pendengar UMKM Bicara kembali hadir menemani ruang dengar Anda, yang mana hari ini Anda masih bisa bergabung dengan kami begitu ya, yang mana UMKM Bicara kali ini membahas terkait warna-warni di setiap gigitan, kenalan dengan Lukchup Thailand yang manis dan lembut. Dan tentunya Anda bisa bergabung dengan kami melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198. Juga bisa bergabung dengan kami di YouTube kami RRI Madiun, yang mana Anda bisa bertanya langsung di live chat YouTube kami nanti ya. Dan tentunya pada sore hari ini Nindi tidak sendirian, pendengar dan juga pemirsa, karena sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun ada narasumber kami Mbak Dini Novianti selaku owner Mama Bulan Kitchen. Selamat sore Mbak Dini.
2: Selamat sore.
1: Iya, kabar. Kabar sehat ini Mbak Dini.
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Baik. Ini dari hadapan kita sudah kelihatan sekali menarik ya, warnanya cerah-cerah sekali ini ya. Ada beraneka ragam ini ya. Nah, pendengar, berkaitan dengan pembahasan kita tadi ya, terkait Lukchup Thailand yang merupakan salah satu jajanan manis dan lembut ini ya. Nah, mungkin Mbak Dini sebagai pembukanya, sebenarnya Lukchup ini sendiri seperti apa? Mungkin bisa digambarkan dulu cita rasanya dan juga ini kan katanya dari Thailand begitu ya. Apakah betul ya, demikian? Monggo silakan disampaikan.
2: Lukchup sendiri itu makanan khas Thailand, itu camilan ya, camilan yang biasa dihidangkan di kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Sekarang sudah banyak dijual di pasar-pasar kuliner di Thailand sana. Dan masuk ke Indonesia viral itu kalau nggak salah awal-awal tahun tahun 2025 awal, itu mulai masuk Indonesia. Jadi saya mulai mencoba bikin karena viral di TikTok waktu itu, akhirnya meledak.
1: Akhirnya boom.
2: Iya,
1: ini ya.
2: Boom. Jadi mulai dari situ banyak yang mulai mengenal Lukchup gitu.
1: Berarti mulai menjual Lukchupnya sendiri ini di awal tahun 2025.
2: Tidak,
1: waktu booming itu.
2: Hari ini bulan ini bulan Juli itu 1 tahun. Pas saya jualan.
1: Oh, baik. Ya. Bulan Juli ini 1 tahun.
2: Tepat 1 tahun
1: ya,
2: saya jualan Lukchup ya.
1: Anjay, berarti sekitar setengah tahunan setelah booming ini ya di Indonesia.
2: Betul, iya.
1: Ya. Anjay. Nah, melihat peluang Lukchup ini sebagai salah satu tren makanan yang viral, ini bagaimana dulu? Apakah Mbak Dini sendiri mencobanya dulu, kemudian oh ini bisa nih dijual di Madiun atau bagaimana?
2: Jujur saat itu saya nggak tahu apa ya Lukchup itu kayak gimana, karena di Madiun sendiri belum ada yang
1: belum
2: jual.
1: Ada ya waktu itu.
2: Iya, belum ada yang jual. Jadi saya cuma membayangkan gimana sih Lukchup itu, terus kan resepnya beredar banyak sekali di TikTok, banyak resep apa segala macam. Akhirnya nyomotlah satu resep, trial dulu beberapa kali, terus pasti ada errornya juga gitu. Kita makan enak sih, cuma secara penampilan kok aneh ya gitu, masih belum perfect gitu. Terus kita coba terus. Ya akhirnya kan kebetulan saya punya partner, punya suami yang doyan jajan gitu. Jadi beliau sebagai juri gitu. Oh ini sudah layak jual, ini belum layak jual gitu. Jadi kalau suami sudah bilang, oh ini sudah oke rasanya, penampilannya juga sudah oke, jadi baru saya berani jual itu. Itu trial dan error itu bisa 3 bulanan. Baru memutuskan untuk jual.
1: Baik, jadi seperti kompetisi memasak ini.
2: Betul.
1: Ya.
2: Tapi jurinya suami sendiri.
1: Tapi jurinya suami sendiri. Yeah. Baik. Ada selama proses tadi dibilang 3 bulanan ini. Mm-hmm. Tantangan terbesar yang dihadapi saat proses pembuatan lukcup sendiri apa? Apakah dari isiannya atau bagaimana? Atau penampilannya tadi, Mbak Dini?
2: Semua ya kak ya. Mm-hmm. Dari proses memasaknya juga itu agak ringkih juga. Mm-hmm. Itu kan proses memasak lukcup itu bukan waktu yang sebentar.
1: Oh,
2: dia dari proses perendaman kacang hijaunya sendiri itu minimal 3 jam. Kacang hijau kering itu kan itu kan keras banget ya. Mm-hmm. Itu harus direndam dulu supaya lebih empuk untuk mau dimasak ke proses selanjutnya gitu. Banyak stepnya. Mm-hmm. Itu kalau misalkan kita gak pas masaknya juga tidak bisa dibentuk gitu loh. Kurang satu bahan atau kurang takarannya aja itu ringkih banget kak, jadi gak bisa dibentuk atau terlalu kering nanti pecah gitu. Jadi sampai proses bisa secantik ini, bisa seperfect ini gitu, itu prosesnya panjang sekali gitu.
1: Baik, prosesnya cukup panjang. Mm-hmm. Tadi disinggung terkait kacang hijau juga.
2: Yeah.
1: Ini kacang hijaunya ini buat bagian apanya, Mbak Dini?
2: Yang dibentuk ini kacang hijaunya langsung.
1: Oh, kacang hijaunya langsung dibentuk?
2: Iya, kacang hijaunya langsung dibentuk. Langsung kita kasih bahan-bahan yang lain kayak santan gitu, terus gula, terus pandan untuk aromatik. Udah kita adon sampai tadinya kan cair ini.
1: Cair.
2: Iya kan, adonan kacang hijau itu kita blender dulu kan,
1: oh,
2: Kak.
1: Oh, baik.
2: Sampai cair, sampai mencair, langsung kita masak sampai gimana caranya kacang hijau ini langsung bisa padat, bisa kita bentuk,
1: bisa
2: gitu. Iya.
1: Jadi
2: dari proses cair ke padat itu tadi kan butuh waktu kurang lebih 1 jam.
1: Lama sekali.
2: Hanya proses memasaknya saja, belum proses membentuk, mewarnai, mencelup, itu lama kak.
1: Itu cukup lama, makanya mending beli aja daripada
2: buat sendiri.
1: Nah, kalau tadi katanya kan proses pembuatannya adalah kacang hijau yang dibentuk. Nah, kalau di hadapan kita ini berarti kan ada proses pewarnaan juga.
2: Betul,
1: karena kelihatan sekali dari warnanya, dari bentuknya cantik-cantik, glowing-glowing ini ya.
2: Yeah.
1: Ini gimana caranya? Apakah dicelupkan ke pewarna begitu atau bagaimana?
2: Setelah kita bentuk itu lukcupnya itu kita tusuk dulu kak, kita tusuk pakai tusukan sate itu tapi yang pendek. Terus kita tusukan ke apa namanya, busa, semacam busa styrofoam. Ya udah kita atur di situ, kita atur di busa styrofoam satu persatu gitu. Itu kita bentuk dulu, sudah kita bentuk semua baru kita warnai satu-satu kak gitu. Ada metodenya kak, untuk yang mungkin sedikit-sedikit gini bisa pakai metode kuas ya, satu persatu gitu. Ada yang cepat, misalkan kita lagi pesanan banyak nih, kita pakai metode semprot.

jadi semprotnya jadi menimbulkan warna-warna gradasi. Jadi kan ini warnanya juga enggak medok gitu loh, Kak, enggak yang cuman full merah atau

0: Kalau yang ini itu cabai.
1: Yang cabai yang oranye.
0: Oh ya. Cabai, ada terong, yang ini mangga. Terus ini jagung.
1: Jagung.
0: Waduh. Ini kacang polong. Ini manggis. Ini strawberry. Ini blimbing. Ini buah ceri.
1: Waduh, lengkap ini buah-buahannya.
0: Iya, lengkap.
1: Nah, kalau dari beberapa bentuk yang ada di hadapan kita ini ya, Mbak Dini, yang paling susah ini pembuatan yang buah apa biasanya?
0: Untuk sekarang ya, Kak. Kalau ngomongin sekarang nggak ada yang susah.
1: Nggak ada yang susah ya?
0: Iya, karena kalau sudah sekarang itu tangannya jalan sendiri.
1: Oh,
0: gitu.
1: Iya.
0: Beda sama yang awal-awal bikin itu semuanya susah.
1: Kalau sekarang sudah terbiasa.

0: tidak sesuai dengan size saya gitu. Ukurannya lebih besar lagi Kak kalau pakai cetakan.
1: Iya. Kalau lebih besar lagi nanti berpengaruh juga ya ke harganya berarti ya. Kalau
0: berpengaruh
1: kayak gitu,
0: ke harga dan estetikanya juga Kak. Karena Lookcube sendiri memang mini bites ya Kak ya. Jadi memang harus sekali hap sih.
1: Sekali hap langsung.
0: Besar itu kayak kue tok ya.
1: Iya. Nanti jadinya jatuhnya tidak Lookcube ya.
0: Betul.
1: Jadinya.
0: Betul.
1: Iya. Dari yang dibawa ini untuk penjualannya sendiri mungkin harganya ya Mbak Dini. Ini per bijian atau memang kalau pas jualan sudah diplotkan begitu beberapa isi berapa harga berapa begitu?
0: Kalau kita itu jualnya sih sistem prasmanan ya Kak ya.
1: Oh, prasmanan.
0: Jadi orang bebas pilih gitu. Kan kalau saya jualan di saat ini di Car Free Day gitu, saya bawa 15 macam bentuk. Jadi orang-orang bisa pilih gitu mau ambil berapa. Cuma kita memang jualnya paketan sih. Paketan isi 7 sama isi 10. Yang isi 7 kita jual 10.000. Yang isi 10 kita jual 15.000 gitu.
1: Wow, murah ya. Cukup murah ini ya,
0: murah.
1: Berarti ya.
0: Makanya mending beli daripada bikin enggak, karena bikinnya se-effort itu.
1: Waduh, betul sekali. Bikinnya effort sekali. Yeah. Ini tadi isi 7 sudah di harga 10.000 begitu ya.
0: Betul.
1: Tinggal makan aja, tinggal hap ini ya. Nah, berkaitan dengan beli ini untuk jualannya tadi kan disampaikan di CFD ya.
0: Betul Kak.
1: Nah, mungkin bisa disampaikan juga ke pendengar dan juga pemirsa di CFD ini sebelah mana dan bukanya mulai jam berapa Mbak Dini?
0: Kalau di CFD sendiri pastinya setiap hari Minggu ya
1: setiap
0: Kak
1: hari
0: ya.
1: Minggu.
0: Iya, setiap hari Minggu itu di Bantaran di sirkuit ya. Di Taman Lalu Lintas itu di pintu Timur.
1: Pintu timur.
0: Betul,
1: ya?
0: Iya. Dekat kolam pancing itu, kita di situ. Nanti dicari aja di booth yang ada booth Mami Bulan. Es jagung. Es jagung bulan. Satu booth sama es jagung bulan itu jualan saya yang lain, Kak.
1: Ada jualan lainnya juga.
0: Ada.
1: Apa itu selain Lookcube sendiri mungkin pendengar yang nanti hari Minggu mau mampir ya ke sana mungkin bisa nyobain lainnya
0: boleh,
1: ya. Ada apa aja tuh Mbak Dini?
0: Kebetulan saya jualan aneka macam jagung ya Kak ya. Jagung dulunya tuh saya jualan jagung bakar. Terus ada corn ribs. Ada es jagung itu signaturenya saya sebetulnya. Dari awal jualan yang saya up itu memang es jagung sih, karena es jagung itu benar-benar yang mengawali saya jualan gitu loh. Pertama kali saya jualan 2021 itu ya es jagung ini gitu. Terus ada tambahan lagi Yasuke, es ubi gitu. Saya tambah setiap ada ini pasti saya tambah menu Kak. Tapi saya tidak akan menghilangkan es jagung itu.
1: Baik, berarti yang paten adalah
0: paten es jagung, betul.
1: Ini berarti dari tahun
0: 2021.
1: Nah, ini memang kalau Mbak Dini sendiri memang asli orang sini atau sebelumnya bukan orang sini dan
0: saya
1: juga buka
0: asli
1: gitu.
0: Surabaya Kak.
1: Oh, aslinya Surabaya.
0: Iya. Baru merantau ikut suami itu pindah ke sini tahun 2022 akhir. Terus dasarnya memang di sana nggak bisa diem ya Kak. Kan ibu rumah tangga tapi tetap pengen berkarya gitu. Berkarya yang menghasilkan tapi nggak usah ninggalin anak di rumah. Ya coba-coba bikin apa gitu, bikin es jagung, kita jualan online aja gitu.
1: Berarti dulu memang dari Surabaya sendiri memang sudah basicnya masak begitu atau bagaimana Mbak Dini?
0: Kalau dibilang basic sih tidak ya Kak ya. Berawal semua itu dari hobi. Hobi memasak dan punya suami yang hobi makan gitu.
1: Itu kuncinya.
0: Jadi,
1: ya.
0: Jadi semuanya tuh saya tuh memang seneng Kak. Memang seneng masak, seneng baking. Masak itu juga masak berat, masak kue gitu, baking juga suka gitu. Dan ya itu tadi balik ke jurinya itu, oh ini approve buat dijual, oh ini enggak dulu gitu. Dulu sempat jualan di Surabaya tuh sempat COVID ya. Orang COVID kan pada di rumah nih, PSBB kan tidak boleh kemana-mana. Gimana caranya kita tetap berpenghasilan gitu kan. Ya udah iseng-iseng buka open PO makanan berat gitu. kok banyak yang ini.

0: Orang kan malas masak ya kak, malas ke pasar, nggak boleh kan kita keluar kan waktu itu. Ya udahlah, akhirnya orang pesan, akhirnya oh ya udah kita pasarin aja nih, kita buka Gojek gitu, kita daftarin ke Gojek, ke waktu itu ke Shopee. Alhamdulillah jalan kak, jalan waktu itu makanan berat sih, kayak rice bowl gitu, rice bowl, terus pesanan kue-kue gitu, saya terima juga waktu itu di Surabaya. Terus pindah, diajak suami pindah ke Madiun. Akhirnya kalau orang Jawa bilang babat alas ya,
1: memulai lagi
0: betul, memulai lagi dengan orang-orang baru yang saya nggak kenal sama sekali di sini, nggak punya teman apa ya. Tapi dulu tuh sempat pulang-pulang ke Madiun main, itu sempat open PO donat, itu rame banget kak, rame banget ya donat. Itu kalau ada salah satu customer yang lagi nonton sekarang itu pasti nunggu-nunggu nih open PO-nya. Iya, donat Mami Bulan tuh banyak yang nungguin. Cuman moodnya untuk bikin donat itu kan, apalagi di cuaca Madiun yang kayak dingin kayak sekarang ini, susah kak, ringki. Kan membutuhkan proofing toh. Proofing membutuhkan suhu yang hangat. Kalau dingin gini proofingnya lebih lama. Gitu.
1: Tantangan besar juga.
0: Betul.
1: Ya itu. Makanya sekarang di Lookcube dulu ya, donatnya nanti dulu ya.
0: Nanti dulu aja.
1: Anjir. Nah, dari YouTube ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Mbak Dini dari Agus. Wah, Lookcube-nya keren dan juga lucu sekali.
0: Terima kasih.
1: Iya, betul, ini gambarnya terlihat di sini lucu dan juga menarik ini. Kok bisa cerah dan juga ada pantulan seperti cahaya silau-silau begitu, itu gimana Mbak Dini? Apakah ada triknya itu?
0: Ini dicelup sama jelly agar-agar. Pelapisannya memang jelly. Jadi Lookcube itu memang tipikalnya memang harus keras gitu loh. Memang dan enaknya dia disuguhkan saat dingin, dinikmati saat dingin gitu.
1: Saat dingin.
0: Betul.
1: Berarti memang dari teksturnya sendiri keras begitu.
0: Betul,
1: ya, tapi tidak keras ya.
0: Tidak keras, tetap lembut di dalam.
1: Baik itu ya. Mungkin kalau Agus ini penasaran juga bisa pesan langsung
0: ya.
1: Ini ya,
0: monggo, silahkan.
1: Pesannya kemana Mbak Dini ini? Bisa, apakah ada nomor yang bisa dihubungi?
0: Iya, bisa langsung ke WA aja. Boleh disebutin ya, Kak?
1: Boleh, silakan.
0: Boleh di WA aja di 082

0: di WA 082-22-395-2424.
1: Nah, itu bisa dicatat ya sehingga yeah. kalau mau pesen atau bisa langsung datang ke CFD Bantaran ya.
0: Betul.
1: Kemudian ada dari Dana Oke, membuat hidangan sekecil itu bagaimana ya Kak, dan juga isiannya varian apa saja? Nah, ini mungkin apakah akan ada variasi lainnya begitu ya untuk isiannya sendiri Mbak Dini?
0: Kalau untuk varian tidak ada varian karena Lukcup memang cuma satu jenis ya. Isi kacang hijau gitu. Tapi untuk isian, isiannya sendiri Lukcup itu bisa dikombinasikan dengan buah Kak. Buah asli. Ya yang kita tahu di luar sana, kayak di Jakarta itu ada yang bikin lukcup bentuk pisang, isinya pisang. Tapi saya sendiri belum pernah nyoba, karena menurut saya kalau diisi seperti itu, saya pernah nyoba dan saya pernah jual lukcup isi strawberry. Saya kasih nama lukcup megalodon karena besar. Ya, itu untuk tingkat keawetannya itu cenderung lebih singkat Kak daripada yang enggak ada isi. Karena buah itu kan berair ya Kak. Jadi kalau disimpan bersatu dengan kacang hijau sendiri itu basi takutnya gitu.
1: Cepat ya, berarti.
0: Betul. Dibandingkan yang kayak begini, ini di suhu ruang insya Allah bisa sampai 24 jam di suhu ruang. Kalau di kulkas malah lebih awet lagi.
1: Berapa lama?
0: Lama Kak.
1: Lama ya.
0: Saya nggak sengaja pernah nyimpen waktu itu sisa stok jualan. Dua cup. Dua cup itu, dua porsi itu 10 ribuan itu saya simpen di kulkas. Saya kelupaan. Itu 2 minggu, hampir 3 minggu Kak. Nggak berubah rasa sama sekali.
1: Nggak berubah rasa.
0: Cuma memang dari segi warna dia ada oksidasi memudar. Dan kalau dibelah memang warnanya agak masuk ke dalam itunya gitu. Tapi untuk rasa sempat saya tidak saya jual. Akhirnya saya makan sendiri waktu itu karena memang tidak berubah rasa dan ya nggak kenapa-kenapa, enak aja gitu.
1: Jadi mungkin kalau memang dengan catatan kulkasnya nyala terus.
0: Betul.
1: Begitu ya Mbak Dini ya.
0: Dan untuk penyimpanan ini sendiri saya di rumah itu pakai kulkas sendiri Kak, tidak bercampur dengan kulkas rumah tangga kebetulan. Pakai showcase gitu karena kan takutnya terkontaminasi ya Kak ya. Kalau makanan kayak gini memang ringkih Kak, karena
1: rawan ya.
0: Betul. Karena kan jelly ya. Apalagi jelly ini kalau terkontaminasi dengan bau-bau tertentu itu nanti dia akan
1: nempel.
0: Betul. Ya meskipun kita tutup serapat apapun, kalau bersatu sama yang lain tuh pasti nempel.
1: Iya, baik. Gitu. Berarti dari segi pengelolaannya juga ini juga sudah harus dimaksimalkan.
0: Betul, Mbak Dini.
1: Baik, masih ada beberapa pertanyaan Mbak Dini yang sudah masuk banyak sekali ini di YouTube kami RRI Madiun. Kita jeda sejenak Mbak Dini, nanti sesaat lagi kita akan kembali. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, kita jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kita akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk di YouTube maupun di WhatsApp kami. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Anda masih menyimak acara UMKM Bicara, Program 1 RRI Madiun. Tips usaha, kisah inspiratif, dan peluang pengembangan bisnis dalam satu program UMKM Bicara.
2: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti program UMKM Bicara Pro 1 RRI Madiun. Di hari ini ya, pembahasannya berkaitan dengan warna-warni di setiap gigitan. Kenalan dengan lukcup Thailand yang manis dan lembut. Dan masih bersama kami, narasumber kami di sore hari ini ada Mbak Dini Novianti, owner Mama Bulan Kitchen. Yeah. Masih bersama kami Mbak Dini ini ya. Dan berlanjut mungkin ya, dari YouTube ada banyak sekali ini yang bertanya ya. Ada dari Rahardian, itu rasanya beda-beda sesuai bentuknya, tahan berapa lama Kak? Dan juga bisa dikirim di luar Madiun tidak begitu? Silahkan Mbak Dini.
3: Iya, kalau untuk rasanya sama saja, cuma beda bentuknya saja. Iya, cuma varian kita bikin macam-macam buah, tapi rasanya sama. Semua isi kacang hijau, terus manis, udah itu aja. Terus untuk apa tadi Kak? Maaf.
2: Tahan berapa lamanya?
3: Oh iya, tahan
2: tadi
3: berapa lamanya? Tahan berapa lamanya itu kalau di suhu ruang itu bisa sampai 24 jam. Asal dingin ya. Karena ini kan lapisannya jelly. Jelly tuh musuh utamanya matahari. Jadi kalau kita sampai panas, udaranya lembab, itu mempercepat basi gitu.
2: Oh,
3: kalau
2: iya,
3: usah kalau di ruangan ber-AC kayak gini, insyaallah 24 jam awet.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Kemudian bisa diantar ke luar kota atau tidak?
3: Oh iya. Kalau keluar kota, luar kotanya mana dulu nih? Kalau dikirim kayaknya nggak bisa ya.
2: Nggak bisa.
3: Kalau
2: ya,
3: pesan dari saya untuk dibawa sendiri, maksudnya dibawa sendiri untuk ke Surabaya misalkan, tidak dikirim nih, tidak pakai ekspedisi, dibawa sendiri bisa.
2: Baik.
3: Awet kok.
2: Iya. Awet ya.
3: Iya, tapi kalau di ekspedisi takutnya nanti rusak Kak.
2: Baik. Iya betul sekali. Kalau takutnya juga rawan basi karena panas itu ya.
3: Betul.
2: Baik. Kemudian ada penanya lain, ada dari Amin ini. Keren dan lucu sekali, harganya bijian apa paketan seperti apa? Tadi sudah dijelaskan ya, 7 bijinya 10.000. Kemudian yang 15.000 tadi 10 biji.
3: Iya.
2: Begitu. Paketan bisa langsung datang ke CFD Bantaran ya. Amin. Kemudian Dia Hesti, sukses selalu buat Mbak Dini.
3: Amin, terima kasih.
2: Amin, matur nuwun Bu Diah ini ya. Kemudian ada Aura, bagaimana tips biar rasanya tidak cepat sengak Kak dan juga tetap empuk sengak begitu? Ini mungkin dari ininya ya, dari pewarnanya atau apanya ini?
3: Bisa jadi memang dari pengolahan kacang hijau sendiri yang kurang tanak Kak. Makanya saya bilang dari awal pengolahan kacang hijau ini ringkih sebetulnya. Jadi agak rewel ya. Kalau kita masak kita merasa sudah kalis, itu kita merasa sudah tanak. Ternyata itu belum. Itu yang kadang-kadang rasanya aneh gitu. Terus proses pembersihan kacang hijau sendiri. Kacang hijau ini saya kalau nyuci kacang hijau itu bisa 15 kali lebih.
2: Wow, 15 kali.
3: Karena harus sampai bening sekali Kak airnya. Jangan keruh-keruh dimasak. Jangan. Itu mungkin bisa jadi apa tadi penguknya dari situ ya, baunya dari situ gitu. Mungkin merasanya udahlah asal bersih, tidak, harus sampai bening, airnya harus sampai jernih. Karena kalau pertama kali kita cuci, cucian pertama itu kalau Kak lihat pasti keruh sekali dari kacang hijau kering itu.
2: Mungkin juga kualitas kacang hijaunya ini ada pengaruh juga Mbak Dini atau
3: kalau
2: bagaimana?
3: Kualitas kacang hijau sendiri tidak sih Kak. Saya sudah pernah beli untuk bahan baku yang harga tinggi sama harga yang standar sama saja. Berarti saya ambil kesimpulan memang tergantung pengolahannya sendiri gitu.
2: Proses mencucinya
3: dari proses mencuci
2: tadi ya.
3: Itu dari step awal itu harus benar. Dari proses mencuci, dari proses memasak itu harus benar-benar matang sempurna.
2: Matang sempurna. Ya. Biar tidak ada bau-bau tidak
3: betul,
2: enak.
3: Betul, tidak ya. Ada bau dan lebih tahan lama.
2: Baik, kemudian dari aura kembali dimasukkan kulkas keras nggak ya teksturnya? Bagaimana Mbak Dini? Apakah jadi keras begitu seperti
3: tidak,
2: kue-kue
3: justru
2: biasanya?
3: Justru kalau dimasukkan untuk jangka waktu 1-2 hari tidak merubah tekstur ya Kak. Kalau mungkin 3-4 hari ke atas mungkin agak lebih keras gitu.
2: Oh, baik.
3: Justru kalau jalan 2 harian itu malah lebih enak dinikmatin. Lukcup ini memang harusnya masuk kulkas dulu baru dimakan karena dia akan ada sensasi kresnya itu loh.
2: Oh, kres dinginnya itu ya. Nyus
3: jadi,
2: gitu ya.
3: Kres-kres di luar empuk di
2: empuk
3: dalam.
2: Di dalam. Lembut ini ya pasti kuenya. Baik. Kemudian ada dari Mados, ini kue tok. Ini kue tok nggak sih? Wah, kalau mau pesan minimal ordernya berapa nih Kak?
3: Kalau pesanan sendiri kita minimal 100.000 ya Kak ya. Itu isinya sekitar 65-an gitu. Kalau dibilang kue tok ini beda ya. Kalau kue tok sendiri itu mungkin kue tok itu kan lapisannya kan dari tepung ketan.
2: Iya.
3: Itu lebih cuy kayak kita makan mochi gitu
2: mochi
3: kan ya.
2: Lembut, betul. Melar begitu ya.
3: Betul, melar gitu kan. Kalau kue tok sendiri ini yang dibentuk ini langsung kacang ijonya. Kalau kue tok kan yang dibentuk kan tepung ketannya.
2: Tepung ketannya.
3: Ini yang dibentuk kacang ijonya gitu. Terus lapisannya juga jelly.
2: Beda ya berarti beda, ya, rasanya beda, ya. Baik. Nah, kalau pesan tadi kan ada beberapa paket-paketnya. Mungkin kalau harian selain CFD, ini bisa enggak order berdasarkan mungkin paket yang 7 pieces atau 10 pieces begitu?
3: Biasanya
2: ini.
3: Saya open PO sih Kak kalau kayak gitu.
2: Baik.
3: Saya update misalkan di Instagram. Instagramnya saya bisa nanti di Mami Bulan Kitchen.
2: Mami Bulan Kitchen ya.
3: Yeah.
2: Kecil semua?
3: Kecil semua.
2: Oh iya, yeah. Baik.
3: Di sana nanti biasanya saya update di story. Tidak dikunci kok. Bisa update. Biasanya saya open PO di situ atau di story WA saya. Kalau sudah memenuhi kuota baru saya buatkan. Karena kalau bikin lukcup ini memang ada minimum Kak. Karena
2: minimumnya.
3: Kan, iya, karena proses masaknya kan ya itu tadi loh enggak sebentar terus
2: iya, lama ya.
3: Lama, terus kalau kita cuma masak sedikit itu susah Kak. Memang minimal kita bikin kacang hijau mentah itu seperempat
2: minimal ya.
3: Iya. Di bawah itu tidak bisa. Jadi makanya saya bilang minimal harus 100.000 karena ya itu jadinya segitu
2: ya. Berarti prosesnya itu emang cukup panjang juga.
3: Betul.
2: Ya kalau cuma bikin beberapa pieces doang ini ya rugi di prosesnya tadi.
3: Betul,
2: ya berarti
3: Kak,
2: ya
3: rugi di proses,
2: capek
3: ya.
2: Sekali itu.
3: Betul.
2: Ya kemudian ada dari Sri Kayati juga monitor di sore hari ini. Dan mungkin untuk awal mulanya ini Mbak Dini berkaitan dengan lukcup sendiri ya. Dulu apakah untuk mengenalkannya promosinya ini ya? Ini lewat mana saja dan juga apakah masyarakat ini langsung suka atau awalnya ngejudge dulu ini? Kok mirip kue tok atau apa lain sebagainya begitu? Ada cerita nggak Mbak Dini?
3: Kebetulan waktu itu kan lagi viral ya Kak ya. Di TikTok itu memang lagi hype banget.
2: Iya.
3: FYP itu isinya TikTok ya apa lucu-lucu semuanya tuh FYP-nya isinya itu semua. Mungkin algoritmanya sudah masuk Madiun lucup. Akhirnya saya iseng lah posting lucup dengan posisi sudah agak mending bentuknya. Seperti yang saya bilang tadi saya trial dan error 3 bulan. Itu sudah agak mending dan sudah layak jual itu. Saya baru berani posting. Berani posting. Waktu itu tidak jual, tidak niat jual, cuma untuk konsumsi sendiri. Terus ada beberapa teman yang jual dong, berapaan katanya gitu. Belum berani jual. Saya memang belum berani Kak, saat itu memang belum berani. Tapi karena banyak yang ayo dong akhirnya memberanikan diri untuk jual dan itu Masya Allah Kak, waktu itu kalau diingat sehari saya bisa 100
2: apa itu pieces atau
3: 100
2: paket? Oh, 100 paket.
3: Satu hari.
2: Masya Allah.
3: Satu hari.
2: 100 paket. Wow, ini banyak juga ya. Berarti 700-an pieces ini.
3: Betul.
2: Ya. Wow. Kalau di CFD juga dengan jumlah yang sama?
3: dengan jumlah yang sama sampai saat ini, alhamdulillah.
2: Sampai saat ini alhamdulillahnya 700. Waduh, ini bentuk satu per satu ini ya, cukup rumit ya Mbak Dini.
3: Ya, ya tadi lo ya. Ala bisa karena terbiasa. Jadi tangannya sudah jalan sendiri,
2: sudah
3: kalau sekarang.
2: Sudah pro ini ya. Kemudian dari WhatsApp ada yang bergabung juga, ada dari Theo ini ya, saya bacakan. Halo UMKM Bicara, ini Theo dari Magelang mau tanya nih, bagaimana perpaduan antara perpaduan rasa antara isian kacang hijau yang gurih manis dan lapisan luar jelly saat pertama kali digigit? Terima kasih. Mungkin bisa dideskripsikan ini Mbak Dini, rasanya seperti apa sih?
3: Rasanya seperti apa ya? Yang pasti manis sih, karena jujur aja kacang hijaunya itu rasanya juga manis, bukan gurih. Ya, karena kita masaknya menggunakan santan, gula dan juga apa? Kita kasih vanili dan pandan gitu. Sebetulnya bahannya untuk pembuatan lokcup simple sih. Kalau memang mau mencoba membuat sendiri di rumah bisa. Semua orang pasti bisa. Cuman ada yang telaten, ada yang tidak gitu loh, Kak. Untuk kan kalau lokcup sendiri kan sekarang sudah, kalau saya ya, menurut saya lokcup itu bukan hanya makanan sih, Kak. Karena saya mikirnya lokcup itu juga seni sih. Kalau sekarang ya,
2: seni melukisnya ya.
3: Betul. Seni melukis dan membentuk. Iya. Jadi, kita bukan hanya jual rasa. Kalau rasa saya kira banyak sekali, sangat-sangat banyak resep lokcup beredar di luar sana gitu. Tapi saya sudah patenkan resep saya sendiri. Dan alhamdulillah kemarin pas ada yang beli di CFD itu, alhamdulillah sekarang jadi langganan. Itu tiap saya CFD pasti beliau beli.
2: Pasti beli.
3: Beliau baru pulang dari Thailand. Dan beliau bilang, "Mbak, lokcupmu luweh enak kok yang di Thailand." Tenang toh, Bu. Iya, sampai difotoin sama dia.
2: Masyaallah ya.
3: Itu kayak dapat durian runtuh rasanya. Seneng banget.
2: Iya.
3: Betul. Tiba-tiba dia cerita gitu, ini loh fotonya Mbak, aku baru pulang dari Thailand terus aku beli lokcup di sana, katanya berapa bat gitu, satu bijinya, mereka jual per piece.
2: Oh, per piecean ya.
3: Berapa bat gitu harganya, terus rasanya yo iya ya kata, enak punya mu katanya. Tapi kan ya memang seneng banget sih Kak, cuman kalau soal rasa masing-masing orang kan beda ya.
2: Punya gak bisa, ini masing-masing betul. Ya. Jadi, punya tes masing-masing.
3: Kadang-kadang beliau bilang enak, ada yang enggak suka kacang hijau. Ini apa sih rasanya kok enggak enak gitu. Enggak apa-apa gitu.
2: Iya, fan-fan aja
3: betul,
2: ya.
3: Betul, enggak apa-apa.
2: Memang tergantung selera masing-masing.
3: Iya,
2: enggak
3: semua
2: orang
3: harus kita paksa suka kacang hijau kan.
2: Iya, betul sekali. Nah, berkaitan dengan mungkin beberapa bentuk yang ada di hadapan kita ini, kalau di CFD di prasmanannya yang paling cepat sekali ludes ini yang bentuk apa Mbak Dini?
3: Rata Kak semuanya, semuanya rata.
2: Rata ya.
3: Semuanya rata. Jadi 15 bentuk itu habisnya bareng.
2: Habisnya
3: iya,
2: bareng.
3: Gak ada yang ini habis duluan, ini gak ada.
2: Karena mungkin pengen nyobain semuanya.
3: Betul,
2: bentuknya ya.
3: Kadang-kadang ada yang sudah langganan gitu, sudah berkali-kali beli gitu, udah deh Pak di mix aja sendiri katanya. Jadi saya yang pilihin itu. Jadi dia udah gak mentingin bentuk lagi, jadi rasanya aja.
2: Sudah tinggal nyobain semuanya.
3: Iya betul
2: gitu ya. Nah, untuk mungkin media sosialnya tadi bisa disampaikan ulang selain Instagram ya. Tadi mungkin ada apa saja Mbak?
3: Instagram Adini? Ada Instagram sama TikTok saat ini.
2: Apa saja itu?
3: Mami Bulan Kitchen sama.
2: Mami
3: namanya
2: Bulan Kitchen,
3: sama.
2: Semuanya sama ya, sama, di Instagram
3: sama,
2: ataupun di TikTok.
3: Betul.
2: Jadi pendengar dan juga pemirsa, kalau mau pesen ini tadi, ternyata selain paketan tadi juga disampaikan ada yang versi tumpeng ya.
3: Betul,
2: tadi ya.
3: Betul.
2: Iya, nah itu mungkin bisa disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa yang tumpeng.
3: Iya, untuk yang di depan saya saat ini sampelnya itu saya jualnya itu 135.000.
2: 135.
3: Iya, isi sekitar 70 piece.
2: 70 piece.
3: Nanti sesuai request sih. Kan ada yang minta bentuk buket, ada yang minta bentuk tumpeng mini kayak gitu. Kita sesuaikan aja. Kalau yang bosen ulang tahun pakai kue tart bisa nyoba pakai lokcup.
2: Pakai lokcup
3: gitu.
2: Iya. Iya. Ini mungkin ya yang lagi mau kelulusan atau apa ini juga bisa nyobain ya tadi.
3: Betul.
2: Buket lokcup.
3: Betul.
2: Ini ya. Mungkin yang pacarnya lagi ulang tahun atau bagaimana ini bisa ya nyobain buket lokcup biar nampak berbeda begitu.
3: Betul,
2: ya, nampak
3: betul,
2: unik
3: Kak.
2: Dan tidak biasa. Dan karena waktunya juga sudah hampir usai Mbak Dini di sore hari ini, mungkin sebagai penutup ini ya, bisa mempromokan produknya ke pendengar dan juga pemirsa, dan mungkin terakhir harapannya untuk Mbak Dini sendiri sebagai pelaku UMKM Lukcup ini bagaimana? Yeah. Silakan.
3: Untuk harapan saya sih kedepannya Lukcup ini tetap ramai ya, seperti sekarang gitu. Mungkin tidak seramai yang awal saya jualan, tapi untuk konsisten di titik yang sekarang ini sudah sangat alhamdulillah gitu. Bisa habis 80 sampai 100 piece sekali jual, 100 paket sekali jualan itu alhamdulillah sekali gitu, Kak. Semoga kedepannya mungkin akan booming lagi gitu. Terus kalau tidak pun konsisten di yang sekarang sudah sangat alhamdulillah. Dan untuk pemesanannya, kalau mau icip-icip aja yang mini bites gitu, yang sekali makan gitu, bisa langsung datang ke Car Free Day di Bantaran, di Taman Lalu Lintas Madiun. Itu saya start ready-nya jam 6 pagi sampai habis. Biasanya sampai jam habis. 9, jam setengah 10 udah habis.
2: Oh ya, itu ya. Berarti harus nyobain, datangnya harus lebih pagi.
3: Betul, ini. Lebih pagi itu lebih banyak variannya masih an
2: gitu. Iya, biar bisa nyobain semuanya. Baik, terima kasih Mbak Dini sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini bergabung dengan kami tentunya di UMKM Bicara. Dan nanti lain waktu mungkin kita akan bertemu lagi Mbak Dini ya nanti.
3: Baik,
2: ya
3: siap.
2: Baik, terima kasih Mbak Dini, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali di sore hari ini. Baik, mendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti UMKM Bicara Pro 1 RRI Madiun, yang mana tadi narasumber kami ada Mbak Dini Novianti, owner Mama Bulan Kitchen, dengan pembahasan warna-warni di setiap gigitan, kenalan dengan Lukcup Thailand yang manis dan lembut. Anda yang ketinggalan pada sore hari ini bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Tentunya pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Saya Nindya Aprilia, selamat sore.
1: Anda telah menyimak program acara UMKM Bicara, Programa 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. UMKM Bicara kami hadirkan setiap Senin mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Seri berita, salah satu komunitas di Ponorogo menyalurkan bantuan ke permukiman terpencil di tengah hutan. Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Sumenep. Harga sejumlah sayur mayur mengalami kenaikan di pasar Asem Rowo Surabaya, sedangkan harga kebutuhan pokok relatif stabil. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Prita Audia. Kami awali informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, belasan emak-emak yang tergabung dalam salah satu komunitas di Ponorogo menyalurkan bantuan ke permukiman terpencil di tengah hutan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
2: Belasan emak-emak yang tergabung dalam salah satu komunitas di Kabupaten Ponorogo menyalurkan bantuan sembako kepada warga di Duku Sukun, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung. Dalam kegiatan sosial tersebut, mereka berkolaborasi dengan komunitas off-roader Riok 4x4 untuk menjangkau permukiman yang berada di kawasan perbukitan dan memiliki akses jalan yang sulit. Koordinator kegiatan, Tita Riana, mengatakan aksi berbagi tersebut merupakan bagian dari program rutin yang selama ini dijalankan komunitasnya. Program itu tidak hanya membagikan nasi setiap Jumat, tetapi juga memberikan bantuan kepada berbagai kalangan seperti

0: rumah sakit, pondok pesantren, lansia, tukang becak, marbot masjid hingga guru madrasah. Menurut Tita, Dukuh Sukun dipilih karena lokasinya yang terpencil di tengah hutan sehingga jarang tersentuh bantuan. Akses menuju wilayah tersebut dinilai cukup ekstrim dan sulit dilalui kendaraan biasa.
1: Ya karena kan mungkin kalau yang daerah hutan itu jangkauannya untuk bantuan-bantuan relayan itu kan sulit kan. Biasanya kan jarang misalnya karena orang mau masuk itu sulit untuk masuk ke daerah tersebut. Karena dengan adanya jeep ini, kita mikir waduh enak, kita sambil refreshing, ibu-ibu healing jot-jotan. Sebenarnya ya kita akhirnya senang bisa masuk ke daerah sini. Ternyata di daerah sini kok ada penduduknya. Kita juga tadi ya terkejut nggih. Waduh, ketempatnya kok ngene lek bawa material gimana ngoten lho. Aksesnya jalannya ya tadi ibaratnya orang lahir di jalan.
0: Sementara itu, Ketua RT 24 RW 4 Dukuh Sukun Nur Hadi menyampaikan apresiasi atas kepedulian komunitas tersebut terhadap warganya.
2: Atas nama pemerintah desa Sidoarjo mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberi bantuan warga kami berupa sembako dan semoga bermanfaat untuk lingkungan kami.
0: Nur Hadi menjelaskan di wilayahnya terdapat 14 kepala keluarga dengan total 36 jiwa. Menurutnya, bantuan sosial yang masuk ke wilayah tersebut masih tergolong jarang karena faktor lokasi yang sulit dijangkau. Melalui aksi sosial tersebut, ia berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus menginspirasi lebih banyak pihak untuk berbagi kepada warga di wilayah yang sulit dijangkau. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Ospia Bosbo menjadi destinasi wisata. Bangunan itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
4: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Ospia Bosbo di Jalan Diponegoro menjadi destinasi wisata. Bangunan yang berdiri sejak 1912 itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Rencana tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai meninjau lokasi bersama Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Bagus menilai kondisi bangunan utama Bosbo masih terjaga sehingga hanya memerlukan pembenahan. Menurut dia, area di bagian belakang dapat ditata menjadi taman, sedangkan gedung utama berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, termasuk pameran dan museum. Ia juga mengusulkan penataan kawasan di sekitar bangunan, termasuk penempatan pedagang kaki lima atau PKL di bagian dalam kawasan. Dengan begitu, fasad bangunan Bosbo tetap terlihat dari Jalan Diponegoro. Menurut Bagus, pemerintah Kota Madiun masih menyusun konsep pengembangan kawasan tersebut. Salah satu bagian yang akan dikaji lebih lanjut ialah lorong di depan bangunan utama yang dinilai memiliki nilai historis dan dapat menjadi ikon wisata. Namun realisasi rencana itu masih bergantung pada koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan atas aset tersebut. Bagus mengatakan kawasan Bosbo berada di bawah kewenangan Komando Resor Militer atau Korem 081 di Rotsahajaya Madiun, sehingga pemerintah Kota Madiun akan berkomunikasi dengan pihak terkait.
5: Bangunannya sangat bagus, sudah matang, hanya pembenahan nanti di bagian belakang, itu nanti bisa dikasih taman, itu nanti bisa dibuat beberapa kegiatan di gedung utamanya, seperti pameran atau museum itu bisa. Terus kemudian sebenarnya harapannya, saya lihat-lihat, nanti karena ini baru saya lihat, saya punya gambaran, nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Dandim, Pak Danrem dulu begitu. Apakah nanti tempat ini bisa kita eksplor atau enggak? Begitu harapannya nanti bisa karena kemarin RTM sudah kita bersihkan, belum selesai ini, nanti akan kita eksplor untuk wisata juga.
4: Bagus menambahkan, pemerintah kota sebelumnya juga mulai menata kawasan rumah tahanan militer atau RTM. Kawasan tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata sejarah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI SP Kediri, serta Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
6: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, di balik impian memperoleh penghasilan lebih baik dengan bekerja di luar negeri, dapat menjadi pintu masuk praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
7: Di balik impian memperoleh penghasilan lebih baik dengan bekerja di luar negeri, tersimpan ancaman yang masih menghantui banyak warga. Iming-iming gaji tinggi, proses keberangkatan yang mudah, hingga tawaran pekerjaan yang beredar melalui media sosial, terus menjadi pintu praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Koordinator Migran Kari Jember Bambang Teguka mengatakan, pembentukan layanan rujukan merupakan gagasan yang telah didorong selama 2 tahun terakhir untuk membantu mengatasi permasalahan TPPO.
8: Kita Migran Care melanjutkan sebenarnya dari diskusi-diskusi beberapa tahun terakhir dengan satu tema mendorong lahirnya satu layanan rujukan terkait dengan korban tindak pidana perdagangan orang. Kami juga ingin merangkul ya, mensinergikan kapasitas organisasi dari baik itu government maupun non-government.
7: Persoalan semakin rumit ketika keberangkatan dilakukan melalui jalur non-prosedural. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi di Senaker Jember Juhenik menjelaskan, pemerintah kerap mengalami kesulitan melakukan pengawasan terhadap pekerja migran yang berangkat tidak sesuai dengan prosedur.
9: TPPO itu kan berawal dari pemberangkatannya ya Mbak. Pemberangkatannya mereka jelas tidak sesuai, sehingga sulit bagi kita untuk melakukan pemantauan. Tetapi kita upaya di Senaker ada melakukan memfasilitasi pemulangan apabila ada TPPO.
7: Menanggapi terkait TPPO, Ketua SBMI Jember Azim Heri Santoso mengatakan sebagian besar korban berawal dari kondisi ekonomi yang sulit dan minimnya pemahaman mengenai prosedur resmi bekerja ke luar negeri.
10: Pasti dari ekonomi. Kebetulan karena orang-orang yang sifatnya masih awam, masih belum mengetahui untuk kerja ke luar negeri yang resmi itu bagaimana, dia itu masih nggak tahu Bapak.
7: Di sejumlah desa, dampak TPPO merambat hingga kehidupan keluarga. Kepala Desa Wono Asri Meseran menceritakan bahwa keberhasilan ekonomi sebagian pekerja migran seringkali harus dibayar mahal dengan kondisi sosial keluarga yang rapuh.
11: Anak-anak yang ditinggal para pekerja ini menjadi perhatian yang serius sebenarnya. Secara ekonomi banyak yang berhasil, tetapi banyak anak-anak yang justru putus sekolah. Iya gak sih?
7: Di sisi lain, upaya pencegahan terus dilakukan berbagai organisasi. Ketua KPI Jember Dewi Aliana mengatakan pihaknya membantu masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi.
12: Kita juga membantu menghubungkan dengan lembaga-lembaga yang beneran gitu. Seperti itu kurang lebihnya.
7: Perubahan modus perekrutan juga menjadi perhatian Mariana Oktavia dari Finance Ahimsa. Sepanjang 2026, pihaknya menemukan 2 kasus TPPO yang berawal dari rekrutan secara daring.
13: Tahun ini ada 2 kasus TPPO dengan modus layarnya yang online.
7: Sementara itu, relawan Tanoker Iwan melihat alasan masyarakat bekerja ke luar negeri kini semakin kompleks. Salah satunya karena pinjaman online dan juga pinjaman ke tetangga.
14: Yang dialami oleh calon PMI itu sebenarnya bukan masalah biaya hidup. Banyak yang berkembang, yaitu masalah hutang-hutang online dan juga pinjam-pinjam ke tetangga.
7: Diskusi tersebut menjadi pengingat bahwa perdagangan orang bukan sekedar persoalan kriminalitas, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan ekonomi, literasi digital, dan ketahanan keluarga. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
6: Ya, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang. Sudah ada Diana Riza. Diana, silakan.
15: Terima kasih, Eti. Saudara pengunjung padati Tongtong Night Market 2026, kuliner jadul hingga UMKM jadi buruan. Berikut laporan Hanum Oktavia.
16: Antusiasme masyarakat menyambut penyelenggaraan Tongtong Night Market 2026 terlihat dengan kepadatan pengunjung di Taman Cermin The Salimar Boutique Hotel Malang. Ribuan pengunjung memadati area festival untuk menikmati beragam kuliner tempo dulu, produk UMKM, hingga pertunjukan seni budaya. Sejumlah tenan kuliner dipenuhi antrean pengunjung yang ingin mencicipi aneka makanan tradisional seperti tape bakar, jajanan dadu lainnya, hingga berbagai hidangan khas Nusantara. Salah seorang pengunjung asal Malang, Foni Tasya, mengaku sengaja datang bersama keluarga karena ingin merasakan suasana festival yang berbeda. Tongtong Night Market tahun ini mengusung tema Harmoni Rasa, Cipta, dan Karya.
17: Seru sih Kak, soalnya kan vibes-nya lagi rame banget nih, kayaknya terus untuk makanannya juga murah-murah, enak, variasinya banyak gitu, jadi seru kalau kesini sama keluarga.
16: Ketua Tongtong Night Market 2026 Kartika Chandra Hapsari mengatakan satu dekade penyelenggaraan menjadi momentum untuk menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna bagi masyarakat. Pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, Tongtong Night Market berhasil menarik lebih dari 20 ribu pengunjung dengan melibatkan lebih dari 50 tenan dan 25 komunitas. Tongtong Night Market 2026 berlangsung hingga 2 Agustus menghadirkan berbagai sajian kuliner, seni, dan produk ekonomi kreatif yang diharapkan terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan UMKM di Kota Malang. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Selanjutnya kita ke RRI Sumeneb bersama Ani Purnama.
18: Terima kasih Diana. Perkembangan seni lukis di Kabupaten Sumeneb dinilai semakin menggembirakan. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap pameran seni menjadi peluang untuk mencetak regenerasi perupa muda melalui komunitas seni. Berikut laporan Rukaya Zen.
19: Perkembangan seni lukis di Kabupaten Sumeneb menunjukkan tren positif. Minat masyarakat terhadap karya seni dinilai terus meningkat. Terlihat dari tingginya antusiasme pengunjung dalam berbagai pameran, baik yang digelar di Sumeneb maupun di luar daerah. Ketua Kelompok Perupa Sumeneb Klops, Haris Sudarsono mengatakan, perkembangan apresiasi masyarakat terhadap seni lukis di Sumeneb bahkan dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain di Madura. Kondisi ini menjadi modal penting untuk terus mengembangkan dunia seni rupa di Kabupaten Sumeneb. Menurut Haris, selain menyiapkan pameran khusus bagi anak-anak, Klops juga membuka kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bergabung dan mengembangkan bakat di bidang seni rupa.
20: Sangat besar harapannya. Jadi untuk regenerasi, artinya biar klub itu tidak hilang seperti itu. Karena banyak generasi muda sebenarnya yang berbakat di bidang seni rupa, hanya mungkin tidak tersalurkan seperti itu. Dengan adanya klub ini diharapkan generasi muda tersebut bisa bergabung.
19: Haris menambahkan, dengan semakin banyaknya anak muda yang terlibat, diharapkan seni lukis di Sumeneb terus berkembang sekaligus melahirkan perupa-perupa baru yang mampu mengharumkan nama daerah.
18: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Presti Oktora. Silakan Presti.
21: Terima kasih Ani Purnama. Pendengar, tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan laut Jawa sisi utara Sumeneb minggu kemarin. Dari informasi yang dihimpun oleh Basarnas, total sudah ada 234 korban yang dievakuasi, terdiri dari 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbo.
22: Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan laut Jawa sisi utara Sumeneb minggu kemarin. Dari informasi yang dihimpun oleh Basarnas, total sudah ada 234 korban yang dievakuasi, terdiri dari 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, menjelaskan, dalam proses evakuasi, Basarnas mendapat bantuan dari banyak pihak yang melakukan proses evakuasi. Dari data yang ada, terdapat 12 kapal dari berbagai elemen yang terlibat. Hingga pagi ini, total sudah ada 234 yang berhasil dievakuasi. Namun, pencarian masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh korban sudah dievakuasi.
23: Kami belum bisa memastikan, yang jelas dari manifest yang 236 kemudian 234 dievakuasi, secara matematis masih 2 orang yang belum ditemukan, dan kondisi untuk saat ini secara visual di atas kapal Sentosa 2 ini tidak ada korban ya.
22: Sementara itu, Pangku Armada 2 Laksamana Muda IGP Alit Jaya mengatakan TNI Angkatan Laut langsung mengerahkan kapal untuk membantu proses evakuasi korban sejak informasi kebakaran kapal diterima kemarin.
24: Yang sampai dengan tadi malam, KRI Nala melaksanakan evakuasi dari beberapa kapal yang kebetulan sudah menolong korban di Laut Jawa. Posisi kapal tersebut berada di utara ujung timur Sumeneb.
22: Dalam proses pencarian, pihaknya mengerahkan sejumlah aset berupa pesawat udara patroli CASA NC212-200 serta dua kapal perang yakni KRI Nala 363 dan KRI Pulau Rengat yang kini masih melakukan proses pencarian. Faris Yerbo melaporkan.
21: Harga sejumlah sayur mayur mengalami kenaikan di Pasar Asemrowo, Surabaya pada Senin 3 Agustus 2026. Sedangkan harga kebutuhan pokok relatif stabil, kecuali minyak goreng subsidi minyak kita. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
0: Harga sejumlah sayur mayur mengalami kenaikan di Pasar Asemrowo, Surabaya. Sedangkan harga kebutuhan pokok relatif stabil, kecuali minyak goreng subsidi minyak kita. Siti Rohma, salah satu pedagang di Pasar Asemrowo, mengakui jika harga sayur melonjak seperti mentimun dan wortel, kenaikan harganya mencapai dua kali lipat, sedangkan cabai relatif stabil.
1: Yang mahal 20, biasanya kurang lebih, biasanya 10.000, sekarang 20.
0: Pembeli juga mengeluhkan kenaikan harga sayur mayur ini, salah satunya dikeluhkan Bu Ati, warga Asemrowo, yang juga menggerutu dengan semakin melonjaknya sayur tersebut.
2: Yang naik itu temon, terus lombok, terus kayak sayur-sayuran wortel, kentang, kayak kubis-kubis gitu, yang buat sayur sop itu loh, itu naik semua.
0: Mendengar keluhan warga, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono langsung turun mengecek harga. Ia sempat geram dengan kelangkaan minyak kita di pasar ini, terlebih harga kepada konsumen mencapai Rp23.000 per liter.
4: Minyak kita sulit didapat di ini. Jadi ini tugas daripada Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan untuk segera mendorong minyak kita ada di Surabaya dengan harga yang sesuai dengan harga yang sebenarnya, yaitu 15.700. Minyak kita disubsidi oleh negara, disubsidi oleh negara. Itu menggunakan uang rakyat, jadi harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh harganya sampai mencapai tadi 22.000 ya. 22.000, ada 21.000.
0: Pada kesempatan tersebut, Bambang Haryo juga menyoroti infrastruktur toilet sebagai penunjang kenyamanan pasar dan juga memberi bantuan 3 alat pemadam api ringan atau APAR untuk mitigasi bencana kebakaran. Ani Hasana melaporkan.
21: Dunia cyber yang terus berkembang pesat saat ini menuntut peningkatan proteksi data pribadi, organisasi maupun perusahaan. Farida Kusnia melaporkan.
5: Data pribadi, organisasi maupun perusahaan perlu mendapatkan proteksi. Hal ini disampaikan manajer konsultan teknis keamanan Sangfor Indonesia Security, Muhammad Mahdi, usai memberikan edukasi dalam seminar Cyberfest di Universitas Hayamuruk UHW Perbana Surabaya. Muhammad Mahdi mengatakan pentingnya proteksi data yang menyangkut rahasia perusahaan maupun data pribadi agar tidak disalahgunakan.
25: Karena mungkin kalau di sisi organisasi atau perusahaan nih, mungkin data itu menyimpan data-data konfidensial yang menyangkut rahasia perusahaan mereka. Entah itu paten ataupun mungkin kalau di manufaktur nih contohnya, mungkin itu mereka punya data desain terhadap produk mereka ataupun data-data customer mereka, pengguna-pengguna mereka yang itu bersifat konfidensial ataupun rahasia. Jadi itulah mengapa kenapa mungkin data baik itu organisasi ataupun kalau kita sebagai pribadi, ya data pribadi kita kayak contohnya kayak KTP dan lain sebagainya perlu kita jaga. Kenapa? Mungkin kalau dari sisi data pribadi nih, KTP mungkin bisa dimanfaatkan, kalau data itu bocor bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai macam kriminal, ya.
5: Sementara itu, alumni program studi Prodi Informatika, Fakultas Teknik dan Desain UHW Perbana Surabaya, sekaligus analis keamanan ITSEC Indonesia, M. Zainuddin mengatakan perlindungan data suatu organisasi merupakan bagian dari pelayanan untuk konsumen juga.
26: Dari sisi pemerintahan juga sudah mendukung dari keamanan data privasi tersebut, dari udah diterbitkan juga terkait undang-undangnya, lalu untuk dari sisi organisasi maupun kesadaran diri sendiri itu juga cukup penting, karena melindungi suatu organisasi itu bagian dari untuk melayani konsumen juga.
5: Seminar Cyberfest menarik minat peserta umum maupun mahasiswa-mahasiswi dari kampus lainnya, baik dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya maupun Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ikut serta dalam sesi tanya-jawab di seminar ini. Farida Usnia melaporkan.
21: Tingkatkan kepedulian lingkungan, warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah, zero waste menjadi cuan. Laporan selengkapnya bersama Ayu Citra.
3: Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, warga di Kediri menerapkan budaya mengubah sampah menjadi cuan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bank Sampah Muslimat Ploso Mandiri di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Ani. Ia mengatakan bahwa kini masyarakat di Desa Ngampel sudah memiliki kesadaran untuk memilah sampah. Dan langkah ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tetapi juga sekaligus menjadi tambahan nilai ekonomis bagi keluarga.
8: Sangat besar sekali, terutama masalah kebersihan, terus juga dari menyetorkan sampah, mendapatkan uang, walaupun tidak sebanyak, tapi sedikit-sedikit ternyata manfaatnya banyak sekali. Pertama kita awalnya meremehkan, ala sampah, ngoten. Ternyata dari sampah itu nominalnya ternyata besar juga, ngoten.
3: Seberapa besar?
8: Ya lumayan besar. Ini tadi saya juga ikut
3: menukarkan.
8: Ya, dapat 100 lebih.
3: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri dan sekaligus menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri M. Zaini menambahkan, ia juga ikut mendukung kegiatan memilah sampah yang memang selaras dengan gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang melaksanakan pelayanan bank sampah bersama dengan masyarakat. Bahkan pada acara tersebut, warga setempat juga berbondong-bondong untuk membawa sampah dari rumah untuk ditimbang dan ditukarkan melalui sistem bank sampah.
9: Ini total masyarakat yang mendaftar untuk setor sampah ini kurang lebih 130 masyarakat dengan volume masing-masing beda-beda dan alhamdulillah banyak-banyak.
3: Lebih lanjut, persoalan sampah memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah sehingga diperlukan keterlibatan semua elemen masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
21: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar razia serentak pemberantasan minuman keras atau miras ilegal di 18 kecamatan. Januar Fahmi melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar razia serentak pemberantasan minuman keras atau miras ilegal di 18 kecamatan. Operasi yang melibatkan Furkopimda, Furkopimka, dan seluruh camat itu berhasil menyita 1.000 botol miras lebih dari sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan penjualan ilegal. Sebanyak 851 botol ditemukan di sebuah ruko berkedok toko vape di kawasan Geraha Kota, sedangkan 845 botol lainnya diamankan dari berbagai kecamatan. Bupati Sidoarjo, Subandi menegaskan razia serentak menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menekan peredaran miras.
11: Ini banyak mestinya kita penemuan izinnya distributor ya. Kalau distributor adalah menyiapkan gudang, bukan acara seperti ini. Kalau seperti ini yang jelas tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan ya. Karena kalau seperti ini adalah perda yang dikeluarkan oleh Bupati. Nah, ini tidak ada izinnya. Izinnya disebutkan berarti menyalahi regulasi dan nilai yang berbahaya. Kalau dalam waktu 3 hari, 4 hari masih buka, minuman akan kita bahas semuanya. Dengan kita peringatkan pemilik, kok nanti kita waktu kasih 3 hari, ternyata dia tidak mau tutup, minuman akan kita bahas.
10: Selain mengungkap gudang penyimpanan, petugas juga menemukan dugaan penyalahgunaan izin usaha oleh distributor yang diduga menjadi miras secara eceran melalui aplikasi daring. Praktik tersebut akan ditindak sesuai ketentuan. Pemkab Sidoarjo memastikan operasi serupa akan terus digelar secara berkala serta mengajak masyarakat melaporkan aktivitas serupa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
21: Berikut beralih ke informasi olahraga, kendati waktu recovery singkat, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
12: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
21: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
13: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
6: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal.
7: Because the other teams like Arema,
6: Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.
14: Persela Lamongan adakan laga internal, pelatih Bima Sakti pantau fisik dan taktik, serta adaptasi atmosfer pertandingan. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
15: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti pantau kondisi fisik, kemampuan individu, hingga penerapan taktikal setelah menjalani masa jeda kompetisi selama kurang lebih 3 bulan lewat laga internal di Stadion Surajaya. Coach Bima Sapana kerapnya mengatakan, pertandingan internal sengaja digelar untuk melihat sejauh mana kesiapan para pemain ketika kembali berada dalam atmosfer pertandingan. Menurut Bima, laga internal juga dimanfaatkan untuk melihat proses adaptasi pemain anyar dengan para pemain yang lebih senior. Hal itu dinilai penting mengingat Persela kini tengah membangun komposisi tim untuk menghadapi musim kompetisi baru.
16: Semakin membaik ya dari Senin kemarin, ya kita maklum mereka 3 bulan udah kurang lebih 3 bulan ya kita libur, pasti mereka juga latihan paling individual, kemudian walaupun ada pertandingan paling pertandingan tarkam gitu ya, tapi saya pikir progresnya juga sangat baik, kemudian pemain regulasi juga ada pemain yang saya lihat punya prospek dan potensial lah untuk kita beri kesempatan nanti di Persela. Ya sebenarnya saya ingin lihat gimana kemampuan mereka individual maupun tim, kemudian bagaimana taktikal mereka, kemudian saya melihat attitude mereka juga di dalam lapangan, bagaimana mereka bisa beradaptasi, kemudian tidak canggung dengan pemain-pemain yang senior.
15: Tim pelatih juga masih memiliki waktu untuk mematangkan aspek fisik, taktikal, serta membangun chemistry antar pemain sebelum kompetisi resmi dimulai. Farin Reki melaporkan.
14: Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
17: Terima kasih Fresti, pendengar dan juga pemirsa RRI. Kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
20: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Ada Yofi Widianto featuring Hi-Fi dengan Semenjak Ada Dirimu. Pendengar menemani kita sore hari ini, masih di Madiun sore ini bersama saya Prita Audia, yang akan menemani Anda mungkin sembari pulang bekerja ya, dari kantor menuju ke rumah, untuk tetap hati-hati. Dan atau mungkin Anda sedang masih bergulat dengan pekerjaan di kantor ya, sembari saya hadirkan lagu-lagu untuk menemani Anda. Dan informasi berikut ini, pendengar, di mana Kota Madiun dipercaya

0: menjadi tuan rumah Expo UMKM Haji dan Umroh tingkat Jawa Timur pada pekan ketiga di bulan September mendatang. Kegiatan yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, diharapkan ini membuka akses pelaku UMKM masuk ke ekosistem ekonomi haji dan juga umroh nasional. Direktur Fasilitasi Kemitraan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kemenhaj, Tri Hidayanto, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkot Madiun untuk mematangkan persiapan kegiatan. Tri juga menjelaskan bahwa sektor haji, pendengar ya, dan juga umroh ini juga memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dengan nilai perputaran yang diperkirakan mencapai 70 triliun rupiah, bahkan hingga 80 triliun rupiah per tahunnya. Nah, karena itu Kemenhaj ingin mempertemukan pelaku usaha penyedia produk maupun jasa kebutuhan jemaah dengan pasar yang lebih luas. Kota Madiun dipilih, pendengar, karena dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang menjadi penyumbang jemaah haji terbesar di Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun juga dinilai cukup baik. Jadi, expo tersebut nanti ditargetkan akan diikuti 300 hingga 400 tenan. Selain pameran produk UMKM, kegiatan nantinya juga akan dirangkai dengan manasik Haji Akbar yang juga diperkirakan akan diikuti sekitar 5.000 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur.
1: Hati kau untukku, nyatakanlah kepadaku.
0: Nah, dalam agenda tersebut, pendengar ya, Kemenhaj juga akan memperkenalkan Haji Umroh Store, platform perdagangan elektronik yang akan menjadi etalase produk dan juga layanan kebutuhan haji serta umroh. Nah, menurut Tri ya, produk unggulan daerah ini memiliki peluang besar masuk ke pasar haji dan juga umroh, karena salah satunya bumbu pecel khas Madiun ya, ini dinilai berpotensi diminati jemaah sebagai pengobat rindu cita rasa kampung halaman. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun juga menyambut baik penunjukan Kota Madiun sebagai tuan rumah. Menurutnya, kegiatan tersebut pastinya akan memberi dampak yang luar biasa dan positif ya, terlebih terhadap pertumbuhan UMKM dan juga meningkatkan kunjungan masyarakat dari berbagai daerah, pendengar.

0: panjang apa yang pendek nih mas?
1: Yang panjang.
0: Kalau yang panjang ini hampir sekitar 125-an mas.
1: Oh 125 ya,
0: hampir 10 meter sampai 9 meter.
1: Yang pendek, yang agak kecil lah.
0: Yang pendek itu sekitar 85. Pasnya 75.
1: Wah mas, 75. Mas, jangan mama apa mas?
0: Itu dah pas mama pak. Panjenan pun buatan jahit, tinggal masang loh pak.
2: Hei mas, kamu itu tinggal beli bendera lalu pasang, nggak disuruh berjuang. Menghargai merah putih aja kok sulit.
3: Maaf. Jangan mengira kita semua sudah cukup berjasa. Selama masih ada ratap tangis di mana-mana, pekerjaan kita belum selesai.

Ya, pendengar, kebutuhan penerangan jalan umum PJU di Kabupaten Madiun terus meningkat seiring bertambahnya kawasan permukiman baru. Pemerintah desa dari 15 kecamatan pun rame-rame ini mengusulkan pemasangan PJU tambahan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Suryanto mengatakan, pendengar, saat ini terdapat sekitar 7.400 lebih titik PJU yang terpasang melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, sementara kebutuhan ideal ini diperkirakan mencapai sekitar 11.000 titik. Jadi menurutnya PJU yang dibangun ini melalui skema KPBU sebelumnya diprioritaskan di kawasan padat penduduk. Namun, perkembangan permukiman membuat kebutuhan penerangan terus bertambah, sehingga banyak desa yang mengajukan pemasangan titik baru.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar video di media sosial Facebook tentang Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, setelah diperiksa pada akun Instagram pribadi Prasetyo Hadi, tidak ditemukan adanya informasi maupun unggahan terkait program dana bantuan bagi pensiun tahun 2026. Saat dicermati, terdapat beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Kejanggalan pertama terlihat dari gerakan wajah Prasetyo Hadi yang terlihat kaku. Selain itu, layar kamera handphone yang ada di sebelah kanan juga tidak merekam Prasetyo secara utuh. Cara memegang handphone tersebut juga terlihat janggal. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, konten yang menampilkan Prasetyo Hadi mengumumkan program dana bantuan untuk pensiunan terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, krisis air bersih mulai dirasakan warga Dusun Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Ponorogo. Sebanyak 153 jiwa pendengar bergantung pada bantuan dropping air bersih dari BPBD Ponorogo untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Kalaksa BPBD Ponorogo, Masun, mengatakan bahwa dropping perdana ini dilakukan pada Rabu pekan lalu, pendengar ya. Dan selanjutnya distribusi air bersih akan dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena menurut Masun sendiri, Dusun Bungur ini menjadi prioritas penanganan karena merupakan wilayah langganan kekeringan. Kondisi geografis ini menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan sumber air tanah. Dan berbeda dengan wilayah perbukitan lain seperti Desa Duri dan Wates, Kecamatan Selahung yang masih memiliki mata air, pendengar.

0: dengan esensi buku.
1: Keterbatasan bukanlah hal yang paling menakutkan bagi mereka yang mengejar impiannya. Namun pada hakikatnya, keterbatasan adalah sarana yang dapat membawa seseorang menuju kesuksesan. Seseorang yang dapat mengatasi keterbatasannya dengan baik akan belajar banyak tentang bagaimana memanfaatkan keterbatasan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, orang yang mampu mengelola keterbatasannya justru belajar mengelola kehidupan. Salah satu novel yang mengisahkan tentang kerja keras perjuangan remaja meraih impiannya walau dihimpit keterbatasan, yaitu Rapi Jali 1. Novel Di Lestari yang diterbitkan pada tahun 2021 berhasil membawa pembaca untuk hanyut ke dalam kisah kehidupan remaja tersebut. Rapi Jali 1 berkisah tentang Pink, remaja perempuan berusia 17 tahun yang hidup damai di Pantai Batu Karas bersama kakeknya yang seorang pemusik di rumah mereka dekat tepian Sungai Cijulang. Dengan bakat musiknya yang istimewa, Pink merasa tidak memiliki wadah di Batu Karas. Namun dia tidak berani bercita-cita besar karena keterbatasan yang melingkupi hidupnya. Hidup Pink mendadak jungkir balik ketika dia harus pindah ke Jakarta dan tinggal bersama keluarga calon gubernur. Dia harus menghadapi sekolah baru, kawan-kawan baru, dan tantangan baru. Dari sanalah, Pink menyadari hidupnya ternyata tidak sesederhana yang ia duga. Ada sesuatu dari masa lalunya yang menanti untuk dikuak. Pesan moral yang dapat diambil dari novel Rapi Jali 1 adalah 1. Sikap peduli. Dalam novel tergambar Oding orang yang peduli. Oding memang tidak memiliki kewajiban untuk memikirkan biaya pendidikan Pink. Namun mengetahui Pink tidak memiliki siapa-siapa, maka Oding sebagai teman yang baik menawarkan bantuan pendidikan kepada Pink. Sikap yang dilakukan Oding kepada Pink merupakan suatu sikap yang terpuji, yaitu membantu teman yang membutuhkan. 2. Disiplin. Dalam buku ini, nilai disiplin dilakukan oleh Bu Didi terhadap Inggil yang meminta haknya duduk sendiri. Bu Didi mendisiplinkan Inggil terhadap aturan sekolah yang berlaku dengan tidak mengikuti apa yang Inggil inginkan. Dan 3. Menghargai prestasi. Oding unggul dalam berselancar, sedangkan Pink berbakat dalam musik. Pink menerima dan mengakui keunggulan Oding atas dirinya. Pink pun berupaya untuk menyetarai Oding. Seseorang yang mampu menghargai prestasi orang lain akan berusaha pula untuk memiliki prestasi yang setara atau bahkan lebih dari orang tersebut. Demikian esensi buku Rapi Jali 1, karya Di Lestari.

Ya, pendengar, telah hilang satu lembar STNK mobil atas nama Hamidah dengan nomor polisi AE1462EJ. Hilang pada Sabtu 11 Juli 2026 dalam perjalanan dari Balai Rejo hingga wilayah Saradan, Kabupaten Madiun, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi saudari Hamidah beralamat di Desa Sugiwaras, RT 15 RW 4 Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, atau juga bisa menghubungi di 0813-5954-4905. Kemudian pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Roliah dengan nomor polisi T4915LV. Hilang pada Jumat 24 Juli 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di sekitar wilayah Jalan Singkalet Josenan Taman. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi saudara Syahrul Ishan Gunawan beralamat di Jalan Tilang Upih nomor 19 RT 24 RW 8 Taman, Kota Madiun, atau bisa menghubungi di 0812-354-12028. Selanjutnya, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Haji Tawamza dengan nomor polisi AE5942HI. Hilang pada Senin 13 Juli 2026 di sekitar wilayah Jalan Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk yang menemukan, bisa menghubungi saudara Trofi Reza Pahlevi Sadik beralamat di Desa Sidorejo RT 43 RW 6 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, pendengar. Kemudian, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Heni Dwi Lestari dengan nomor polisi AE4451GI, hilang pada Senin 20 Juli 2026 dalam perjalanan dari Pasar Dolopo hingga wilayah Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi saudari Heni Dwi Lestari beralamat di Desa Glonggong, RT 4 RW 1 Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Atas perhatian Anda, tentunya kami ucapkan banyak terima kasih.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi pukul 17.37 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar,
2: mengeluh terus, Ustaz,
1: mengeluh ya? Terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu, akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan kita.
2: Kalau sikapnya, Ustadz, bagaimana menghadapi orang dengan seperti ini? Kita sudah berusaha menasihatinya, kan?
1: Sikapnya mestinya dia ya benar itu kata Muhammad itu. Coba kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena banyak yang terjadi, begitu banyak penyakit-penyakit dan sebagainya, dia sedekah malah dia sembuh. Padahal apa hubungannya sedekah dengan itu? Nah, kalau kita yakin bahwa as-sadaqatu lidaf'il bala, sedekah bisa menolak bala. Tapi sedekah itu tidak hanya berupa harta benda. Bahkan orang senyum itu sedekah.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, kebersamaan kita harus tuntas ya. Sampai di sini saya ucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami pastinya. Namun tetaplah bersama kami pula ya, karena nanti Madiun sore ini masih akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya Miftah yang pastinya akan menemani Anda hingga Madiun malam ini, pendengar. Dan pukul 18 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan info terkini untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

01 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias.

Kami hadirkan info terkini, pendengar. Badan Pusat Statistik BPS memproyeksikan produksi beras nasional mencapai 28,71 juta ton pada September 2026 atau meningkat tipis 0,01% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, kenaikan tersebut setara dengan tambahan produksi sekitar 0,003 juta ton dibandingkan Januari hingga September 2025. Dengar informasi berikutnya, Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker menegaskan bahwa program magang nasional Magang Hub menjadi salah satu strategi untuk menekan angka pengangguran muda di Indonesia. Selain itu, Magang Hub juga akan meningkatkan kompetensi lulusan baru atau fresh graduate melalui pengalaman kerja langsung di dunia industri. Kepala Biro Humas Kemnaker Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan, program tersebut dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh di bangku kuliah dengan kebutuhan dunia kerja. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

kala itu sebaiknya Anda tahu. 3 Agustus 1916, pertempuran antara pasukan kerajaan Inggris dan kerajaan Ottoman meletus di sekitar Terusan Suez. Pertempuran yang terjadi pada masa Perang Dunia Pertama itu dikenang dengan nama Pertempuran Romani. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Siapa sih yang tidak kenal dengan kelompok Slank? Ya, lagu Ku Tak Bisa yang dinyanyikan oleh Slank merupakan lagu populer di tahun 2004. Ku Tak Bisa diciptakan oleh drummer Slank, Bim Bim, dan merupakan bagian dari album Slank yang berjudul PLUR.

0: Slank hingga kini masih merupakan salah satu grup band papan atas Indonesia. Selain bernyanyi, Slank juga pernah bermain film bertajuk Generasi Biru. Film ini bekerja sama dengan sutradara handal Garin Nugroho.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, selamat malam pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya dengan Miftahul Karim di Pro 1 Radio Medan. Ada lagu balad yang begitu ikonik dari Queen of Pop Medana, dirilis tahun 94 sebagai bagian dari album Bedtime Story Stick Bow. Berhasil menjadi salah satu lagu tersuksesnya dan bertahan di puncak tangga lagu Billboard Hot 100 selama 7 minggu ya. Lagu ini menghadirkan nuansa pop dan R&B yang lembut, soft gitu ya, dengan tema tentang berakhirnya sebuah hubungan dan melepaskan seseorang yang tak lagi menghargai cinta. Sudah kita nikmati bersama di zona 90-an, pendengar, tetap bersama kami di sini. Selanjutnya ada Zombie dari The Cranberries.

Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.

Tukar Tuntas, akhirnya kami menemani Anda semuanya dengan hadirkan lagu-lagu zona 90-an yang tentunya sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini atau petang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda pendengar. Kita bergeser ke segmen berikutnya. Tetap bersama kami di program Satu dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penerbangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekalian saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF ke 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga barisan tengah maksud kami ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga ada, kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual dari beberapa terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia Timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari Timnas Vietnam. Ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik dan ternyata memang bukan hanya Timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idul Oli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kita tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.
2: Iya, Pergar, saatnya kami kembali hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu bersama dengan Ibu Sri Wahyuning Tias. Untuk kesempatan malam hari ini kami hadirkan rerun Cerdas Menjaga Alam. Tetap bersama kami di Prosatu Dari Medin, kanal informasi dan inspirasi.

Astunamu Sidam Om Anabhadra Kratawayantum Swata Om Saraswati Dipataya Namaswaha. Ya Tuhan, pancaran suci Saraswati, semoga atas segala kebaikan yang hamba lakukan selalu sukses atas karunia para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Izinkan kami aturkan pangayubagyo. Puji astuti. Om swastiastu. Kami haturkan puja astungkara. Sujud bakti kehadapan Ida Sang Yang Widiasa. Karena atas asung kertawaran gerahannya senantiasa kita mendapatkan perlindungan, keselamatan, kedamaian, lahir dan batin. Kami haturkan pula puji astuti bakti kepada para maharsi, pujangga, mahaguru, serta leluhur yang memberikan jalan dan tuntunan pengetahuan suci dari Ida Sang Yang Widiwasa kepada kita semua, sehingga kita menjadikan bekal mencapai moksatam jagat hita ya caiti dari rasa bahagia. Manakala pada kesempatan ini kami menyampaikan Bikai Hati Mimbar Hindu dengan tema cerdas menjaga alam perspektif Hindu. Lebih berbahagia lagi berada bersama para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang begitu antusias mengikuti mimbar ini dengan wajah yang berseri laksana steja sang surya yang bersinar cemerlang, tidak tampak oleh kami kesedihan yang tersirat, menandakan para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Agama bertitik tolak pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal yang menyebabkan kita percaya kepada Tuhan. Setiap malam, bila langit tak bermendung, bintang-bintang berkerlip-kerlip menghias angkasa. Alangkah banyaknya tidak sanggup kita menghitung. Setiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bulan pun hadir di langit dengan teratur. Siapakah yang mengatur badan-badan angkasa itu sehingga tidak berbenturan? Bagaimana terjadinya angkasa raya yang tidak bertepi? Apa yang tampak di dunia adalah penampilan yang tidak kekal. Hari kemarin berlalu, besok pun datang.

Dalam hidup ini, banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari hanyalah berdasarkan kepercayaan. Karena agama itu kepercayaan, maka dengan agama kita merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kita akan memiliki pegangan atau keyakinan atau keimanan ataupun serada tertentu yang menambatkan ia pada suatu pegangan yang kokoh. Tempat itu tidak lain dari Tuhan, sumber dari segala ketenteraman dan semangat hidup mengalir. Kepadanyalah kita memasrahkan diri kita, karena tiada tempat daripadanya tempat kita kembali. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar agama Hindu. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, pada dasarnya bahwa hukum tetap berdasarkan kepercayaan Hindu adalah Panca Srada atau lima kepercayaan. Srada yang pertama adalah percaya terhadap adanya Brahman atau Atman. Percaya kepada Tuhan berarti percaya kepada hukum Tuhan. Hukum Tuhan merupakan manifestasi sifat dari kekuasaan Tuhan yang diperlihatkan dengan bentuk yang dapat dilihat dan dialami oleh manusia. Hukum Tuhan itu disebut dengan retak, yang merupakan hukum alam, hukum jagat raya. Bentuk hukum retak itu adalah hukum murni yang bersifat absolut. Retak menyebutkan jagat raya atau alam semesta dikendalikan oleh hukum lahir atau utpeti, hidup atau stiti, dan mati atau pralina. Dan tidak ada seorang pun dapat menghindari hukum tersebut. Ini sesuai dengan aksara suci Om yang merupakan penyatuan dari aksara Ang. Dalam bahasa Jawa, Ono, Ong itu artinya urip, dan Mang itu artinya mati. Sebagai simbol dari hukum tersebut, maka Om mencerminkan tidak saja kesucian, tetapi juga keabadian hukum jagat raya atau alam semesta. Apa artinya? Artinya, lahir, hidup, dan mati adalah sebuah keniscayaan. Lahir bisa dengan berbagai cara. Ada yang dengan stek, cangkok, membelah diri, bertelur, melahirkan normal ataupun sesar, lahir di rumah sakit ataupun di rumah. Hidup juga bermacam-macam. Ada yang miskin, kaya, ada yang jadi guru, petani, pengusaha, ada yang bahagia, dan ada yang menderita. Mati pun caranya bermacam-macam. Ada yang sakit berbulan-bulan, ada yang sebentar, ada yang tidak sakit tiba-tiba meninggal. Ada yang kecelakaan, dan ada juga karena bencana alam. Nah, terkait dengan bencana alam, bagaimana kita menyikapinya? Keseluruhan alam semesta ini terdiri dari dua realitas, yaitu Purusa dan Prakerti. Purusa adalah energi ilahi. Prakerti adalah penyebab awal dari seluruh fenomena alam, materi, seluruh dimensi alam semesta, dan segalanya. Tentu saja, kecuali Purusa yang tidak memiliki penyebab maupun menjadi sebab. Prakerti menjadi sumber asal dari apapun yang bersifat material.
dan energi.

Dalam Rigveda disebutkan Adiyater Dakso Ajayate Daksat Waditya Param. Artinya, dari aditi atau materi, daksa atau energi berasal dan dari daksa aditi berasal. Dalam hukum modern ini dikenal dengan hukum kekekalan energi. Bencana karena ulah manusia. Seringkali kita menghubungkan bencana alam dengan tingkah manusia yang semakin jauh dari ajaran Dharma. Apa benar begitu? Jawabnya bisa benar dan bisa salah. Yang pertama, tergantung bencananya. Ada bencana yang terjadi akibat ulah manusia. Banjir dan tanah longsor misalnya, bisa jadi karena ulah manusia dan bisa juga bukan. Tergantung konteksnya. Apalagi gempa bumi dan gunung meletus sangat kecil, bahkan boleh dikatakan tidak ada peran manusia sebagai penyebab bencananya. Tergantung bagaimana manusia menyikapinya. Apakah kita siap dengan bencana yang terjadi? Apakah kita telah mempelajari, memperkirakan potensinya, memahami tanda-tandanya, bersiaga melakukan evakuasi ketika tanda-tanda datang, sampai pada sikap penerimaan akan hukum Tuhan itu. Hukum alam atau reta yang lebih mudah kita pahami sebagai Dharma menjadi landasan serada ketiga, yaitu hukum karma pala. Hukum ini bekerja dengan sedemikian adilnya, tanpa ada cacat dan celah. Kalau kita tidak mau peduli dengan bencana termasuk gempa bumi, gunung meletus, maka hukum karma para itu bekerja. Karena hukum ini tidak dapat absen dalam segala aspek kehidupan. Apa yang kita perbuat itulah yang akan kita terima. Ajaran Trirena mengatakan kita harus membayar utang, atau saya lebih suka menyebut dengan kewajiban, atas apa yang telah Tuhan berikan, para guru berikan, dan orang tua serta leluhur berikan. Orang tua memberi kita bimbingan, sikap hidup, dan kebiasaan baik. Semua itu harus kita balas dengan memanfaatkan akal budi dan kecerdasan kita untuk menyerap pengetahuan tentang alam, tentang hukum-hukum alam. Pemahaman terhadap reta dan rena akan membuat kita selalu berusaha belajar dan bekerja keras menjaga harmoni jagat raya. Ini adalah sebuah kesadaran modern dan canggih bahwa agama bukan hanya aturan tentang bagaimana manusia menyembah Tuhannya, tapi juga bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain. Bukan hanya hubungan sosial, tapi juga hubungan untuk saling belajar. Dalam hubungan ekonomi, untuk saling berupaya membangun kesejahteraan. Bahkan agama juga memberikan pedoman untuk manusia berhubungan dengan alam. Bagaimana memahami sifat-sifat alam, seberapa besar porsi yang kita ambil, dan harus seberapa besar kita memberi. Bukan hanya searah, tapi harus timbal balik. Sekarang kita masuk lebih jauh dalam masalah bencana. Bencana itu ada dua, yaitu bencana alam dan non-alam. Bencana non-alam jelas terjadi karena sepenuhnya oleh ulah manusia.
dan bencana sosial, bencana politik, bencana ekonomi, dan lain-lain. Kita akan lebih fokus pada bencana alam yang sering terjadi dan menjadi perdebatan di salah siapa dan bagaimana kita seharusnya menyikapi. IPTEK adalah implementasi ajaran agama. Bencana alam sering dikaitkan dengan perilaku manusia yang semakin jauh dari ajaran Tuhan. Benarkah demikian? Pertanyaannya, ajaran Tuhan yang mana? Kejadian gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami sering dikaitkan dengan teguran atas tingkah laku manusia yang mulai melupakan ajaran agama, bahkan lebih banyak melupakan kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan dan lain-lain. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terdapat 39 kejadian bencana alam di Indonesia dalam periode 4 sampai 10 Maret 2024. Banjir mendominasi 34 kejadian atau 87%, dan total bencana kemudian terdapat 3 kejadian cuaca ekstrim dan 2 kejadian tanah longsor. Gunung api Lewatobi di Kecamatan Talipura, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, naik level dari waspada menjadi siaga pada Senin 1 Januari 2024. Erupsi berupa semburan abu setinggi lebih kurang 300 meter di atas puncak itu mengakibatkan 205 orang luka dan 805 warga mengungsi. Apakah karena manusia sudah mulai meninggalkan ajaran leluhurnya, dan semua bencana alam yang terjadi karena manusia yang meninggalkan ajaran agama? Bencana alam dibagi menjadi dua, bencana geologi dan bencana hidrometeorologi. Gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami adalah bencana geologi, sebuah konsekuensi logis dan keniscayaan hukum reta. Jagat raya diciptakan sedemikian sempurnanya sehingga ada tata surya yang nyaman menjadi tempat hidup manusia. Ada bumi yang kita tempati, ada matahari yang membuat bumi nyaman untuk kehidupan. Energi matahari membuat bumi memiliki segala persyaratan kehidupan seperti air, udara, dan segala zat yang terkandung baik di atmosfer, di permukaan bumi hingga di perut bumi. Energi matahari yang diterima bumi mampu menggerakkan siklus hujan dan menciptakan segala kebutuhan energi fosil atau minyak bumi dan batu bara, juga energi panas. Bumi kita terus berputar tanpa pernah berhenti, sebagaimana Sang Hyang Widiwasa juga tanpa pernah berhenti bersemadi menjaga keseimbangan alam semesta. Maka gunung meletus dan gempa bumi adalah pertanda bahwa bumi kita tetap hidup. Tentu ini berada dengan planet lain yang tidak pernah mengalami letusan gunung dan gempa karena memang tidak ada kehidupan. Maka jika bencana gempa bumi dan gunung meletus dikaitkan dengan ulah manusia yang meninggalkan ajaran agama, bukanlah hal yang tepat. Namun demikian, sebagaimana ajaran reta dan rena, maka bencana gunung meletus dan gempa bumi bisa saja dikaitkan dengan kurangnya kita menjalani kewajiban.
kita yang telah membekali akal budi dan pengetahuan masih kurang memanfaatkan apa yang telah Tuhan, guru, dan orang tua berikan dalam trirema. Untuk belajar memahami tanda-tanda alam, kurang menjaga keharmonisan atau disebut trihita karana. Sudahkah para cerdik pandai menjaga sistem peringatan ini untuk bencana dengan baik? Sudahkah pemerintah memberikan atau memberikan pemahaman kepada masyarakatnya akan bencana alam yang terjadi? Sudahkah masyarakat mematuhi peringatan sejak dini atau justru merusak? Atau sudahkah membangun gedung sesuai standar tahan gempa? Jika dikaitkan dengan ini, maka kerugian akibat bencana yang terjadi memang akibat ulah manusia yang tidak menjalani ajaran agama dengan baik. Dalam arti tidak mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan yang semakin modern. Tujuan agama Hindu adalah moksatam jagat kita ya caiti dharma. Bukan hanya memikirkan bekal setelah mati, melainkan juga harus menyejahterakan kehidupan di dunia. Maka kita harus mengimplementasikan ajaran agama secara kekinian melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu bagaimana dengan bencana alam lain seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lain sebagainya? Bencana yang masuk kategori hidrometeorologi. Bencana ini terjadi memang karena ulah manusia, namun juga bukan sepenuhnya kesalahan manusia, karena siklus alam juga selalu berusaha menjaga keseimbangannya dengan adanya hujan deras, angin kencang, dan lain. Hanya memang ulah manusia yang terlalu mengeksploitasi alam seringkali membuat bencana hidrometeorologi terjadi semakin sering dan magnitudonya semakin kuat. Ini juga wujud sikap manusia yang tidak mengindahkan ajaran agama dalam konsep rna dan rta, karma pala dan trihita karana. Tidak ada kesejahteraan yang bisa diraih bila hubungan satu dengan lainnya tidak seimbang. Patron plan yang satu mengeksploitasi yang lain. Diperlukan ilmu pengetahuan yang harus terus diupdate. Diperlukan teknologi yang harus terus dikembangkan untuk bisa mengelola alam yang telah disediakan oleh Tuhan kepada manusia. Di dalam Rigveda dinyatakan, izinkan kami mendekatimu dengan mudah seperti ayah kepada anaknya. Semoga engkau senantiasa bersama. Peran ritual keagamaan. Jika dalam ulasan tadi disebutkan bencana alam adalah siklus alam dan sebagian juga peran manusia dalam menjaga lingkungannya, lalu apa peran ritual keagamaan dalam kaitannya dengan bencana alam? Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap agama memiliki ritualnya masing-masing. Meskipun bisa kita katakan bahwa Hindu merupakan agama yang ritual yang mungkin paling banyak, mengapa harus ada ritual? Tidak cukupkah hanya dengan doa atau japa atau mantra? Bukankah Bhagavad Gita juga mengatakan demikian? Disebutkan bahwa di antara resi, aku adalah Maharesi. Di antara aksara suci,
aku adalah Omkara. Di antara yatnya, aku adalah Japayatnya. Di antara benda tak bergerak, aku adalah Himalaya. Ritual adalah Japa, berbalut tradisi dan budaya. Tercantum dalam Bhagavad Gita, bab 10, sloka 25. Bahwa ritual adalah doa yang sangat sungguh-sungguh. Manusia seringkali memerlukan ritual untuk lebih bisa menguatkan niat dan memfokuskan pikiran dalam melantunkan japa. Tentu saja ritual tiap agama berbeda-beda, tergantung di mana asal agama itu berkembang. Bahkan ritual agama Hindu juga bergantung pada budaya setempat. Lebih jauh lagi, ritual pada ajaran Hindu umumnya menggunakan sesaji yang melambangkan makna japa atau mantra yang dimaksudkan, ibarat mengungkapkan cinta akan lebih afdol lagi jika dilakukan dalam suasana yang romantis dengan perantara sekuntum bunga. Sesaji yang menghiasi ritual Hindu seringkali dipersepsikan tidak baik oleh penganut agama lain, bahkan dianggap sesat. Apalagi persembahan sesaji sesering dihaturkan di gunung, laut, hutan angker, dan lain-lain. Dalam ajaran Hindu, alam adalah Tuhan dalam berbagai fungsinya. Dalam bentuk hujan, dia disebut Indra. Dalam bentuk angin, dia disebut Bayu. Dalam bentuk api, dia disebut Agni. Dalam bentuk laut, ia disebut Varuna. Ya Tuhan, Engkau adalah Brahma, Wisnu, Siwa, Rudra. Demikian doa sehari-hari umat Hindu. Weda memang menyatakan demikian. Maka lahirlah yatnya atau persembahan suci kepada api, kepada laut, kepada gunung. Itulah bentuk harmoni, saling menghormati, saling menjaga lebih jauh. Bhagavad Gita menyuarakan, Istan Bhagawan Hayu Dewa Nais Nyanti Yajnya Bawa Vita Tai Data Aprodayai Bayau Yobun Kate Stena Evaisha. Bhagavad Gita bab 3 sloka 12. Artinya, dengan pemujaanmu kepada dewata, maka dewata akan memberkahimu dengan kebahagiaan. Dia yang menikmati berkah tanpa melakukan yatnya adalah ibaratnya seorang pencuri. Jadi, apakah beberapa persembahan itu sesat? Kembali lagi tergantung kesadaran kita. Kesadaran anak-anak akan melahirkan gambaran Tuhan yang kekanak-kanakan. Sebaliknya, kesadaran yang matang dan kedewasaan akan melahirkan gambaran Tuhan yang dewasa, maha bijaksana, maha adil, maha baik, dan maha pengertian. Terlalu besar dia untuk dipahami, dimiliki, dan diklaim seorang diri. Ritual Hindu dengan segala upur rampai atau perlengkapannya berupa sesaji justru menjadi penguat niat dari japa, mantra, atau doa. Kekuatan ritual justru meneguhkan betapa seriusnya kita ingin selalu menjaga harmoni hubungan manusia dengan alam dan dengan Tuhannya. Namun demikian, ritual harus benar-benar dilandasi niat tulus, bukan dibesar-besarkan untuk dipamerkan demi menuruti kemauan sang ego. Karena jika demikian, maka akan kontra
produktif. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Demikian tadi Bingkai Hati Mimbar Hindu pada kesempatan ini. Semoga dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu yang selalu berpedoman di jalan Dharma untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Kami menyadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Tanhana Wang Swasti Hayunus. Om Dewa Suksema Prarama Sintia Yanama Suaha Sarwa Karya Prasidatam. Om Sidirastu Tat Astu Suaha Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Damai di Hati, Damai di Dunia, dan Damai Sampai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam, pergar info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi kami hadirkan dari Jakarta, tim SAR gabungan memastikan seluruh 234 penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 telah dievakuasi. Kapal tersebut sebelumnya mengalami insiden di perairan Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, 229 orang ditemukan selamat, sementara 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Sebanyak 122 penumpang dievakuasi ke darat melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan pelabuhan Kaliangat Sumenep. Kapal Meratus Pematang Siantar tiba di Pelabuhan Tanjung Perak pada Minggu pukul 23.50 waktu Indonesia Barat dengan membawa 113 penumpang. Sebanyak 111 orang dievakuasi dalam keadaan selamat, sedangkan 2 lainnya merupakan korban meninggal dunia. SAR Mission Coordinator SMC Nanang Sigit mengatakan proses evakuasi mengutamakan penyelamatan korban selamat agar segera memperoleh penanganan medis dan pendataan identitas. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pergar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik, pendengar, sebelum kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas atau ngobrol bersama komunitas pecinta bahasa Indonesia. Kali ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda drama radio Tanda yang Diabaikan, karya angkasawan angkasawati RRI Fak-Fak.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ku bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sepu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau pu kesehatan sendiri. Mungkin itu kau pu tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
0: Tapi yang tahu sepu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk nunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu. Pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima. Lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah?
0: Sama lah, seh. Kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau tara salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau tara ribet.
3: Eh, Ima. Tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak, jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
3: Ada pantas, kok pemuka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
3: Eh, tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu tuh, ada satu teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan ku kasih takut-takut sampai gitu, kah?
3: Satra kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, apa sudah? Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh. Kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba kalau terlambat tahu? Seperti sahabat teman yang kena stroke itu yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
0: Kok stop bahas ku teman itu sudah, kah? Ku tambah bikin saya takut.
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau ku tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan ku pipus kes, Mas Ima?
0: Saya sudah rasa mendingan, Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak, saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja, ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, Mo.
0: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kok piba kaca sana?
1: Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
1: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang pi periksa, tapi tara mau pi periksa.
1: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, su bikin kamong dua khawatir.
2: Sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Sapu tekanan darah rendah, dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah su periksa, jadi tahu sekarang toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas su parah apa?
2: Yang penting sekarang ku su periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
0: Terima kasih banyak, Kamu dua su peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah. Kamang Dua memang teman terbaik, oh.
1: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
4: Yo, yo.
5: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan. Persembahan

0: Ya aku serba banget aku sedina iki sumpah ya Allah.
1: Ya apa to kowe lungguh sik kira lungguh lungguh.
0: Ya panas sih panas iki butuh es iki.
1: Kene-kene.
0: Es. Duh. Aku iki to. Wis ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP tapi rada didedi jare sisteme error terus ngulang sampe bingung iki.
1: Yo sabar to Ti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono ka lho nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nembe ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar toh, kuwi karo diombe sik esek kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA nih wae ya, tak WA nih langsung ngono wae ya. Halo RRI, kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowala, yon bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Eh, kalau rumah mana jajal ya? Weh, dijawab langsung il.
0: Ya, cepet momen ya.
1: Cepet banget ya responnya ya.
0: Iya, wah sip tenan ini.
3: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
6: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
5: Oh ya, apa tuh?
6: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
5: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
6: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
5: Emang maknanya apa?
6: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
5: Kalau Monaco?
6: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
5: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
6: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kabar baik. Mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini dan senang rasanya malam hari ini. Saya Biatul Karim hadir kembali menjumpai Anda di program Ngobrol Bareng Komunitas. Untuk di kesempatan edisi siar malam hari ini pendengar, di hari Senin kalender ke-3 di bulan Agustus 2026. Dan sudah hadir di studio kami Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun narasumber ngobras untuk di kesempatan malam hari ini, beliau Ibu Dr. Anda Agnes Adani Magister Humaniora yang merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Selamat malam Bu Agnes.
2: Selamat malam.
1: Ya, sehat Mifta. Ya Bu ya, selalu.
2: Sehat itu harus.
1: Harus. Harus
2: ya.
1: Iya. Tadi begitu masuk satu kata yang Mifta ingat, sehat itu harus
2: katanya. Harus.
1: Baik. Malam hari ini kita akan diskusi gitu ya, ngobrol karena kita ada di ngobrol bareng komunitas tentang bahasa pergaulan kekinian itu sebenarnya memperkaya atau merusak, begitu ya Bu ya?
2: Ya, ya.
1: Dan untuk Anda pendengar nanti di segmen tanya jawab bisa bergabung bersama kami untuk di teleponnya 459198, WhatsAppnya di 0811 366 9907, atau Anda yang saat sekarang juga sedang menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa tinggalkan jejak di sana di live chat kami. Silakan nanti mulai saat ini bisa dimanfaatkan live chatnya, pertanyaan ataupun juga komentar silakan. Bu Agnes, ini terkait dengan tema kita bahasa pergaulan kekinian, gitu ya. Karena kita tahu bahasa-bahasa itu berkembang ya Bu ya. Nah, sebenarnya dari materi ini apa yang dimaksud dengan bahasa pergaulan kekinian tentunya ya itu. Kemudian mengapa juga bahasa pergaulan kekinian begitu populer di kalangan remaja, kan begitu ya Bu ya?
2: Iya, iya.
1: Oke,
2: ya.
1: Silakan Bu Agnes. Ya.
2: Jadi begini, bahasa itu kan ya, dinamis, hidup
1: ya,
2: dan dipakai oleh berbagai kalangan, sehingga kadang ada, nah sekarang istilah circle gitu ya, circle apa, kelompok tertentu yang menunjukkan identitasnya dengan menggunakan istilah-istilah khusus. Tapi saya mengangkat topik ini itu hanya karena begini, para bude itu tidak mau dipanggil bude loh sekarang ini.
1: Yeah, yeah.
2: Mereka panggil saja onti gitu. Aduh, termasuk juga saya memperkenalkan diri. Saya nenek, jangan dipanggil nenek, Bu Agnes, panggil oma begitu loh, gitu loh. Saya orang Indonesia, ibu dari ayah kan berarti nenek, begitu nenek dan kakek. Tapi kok tampak kuno, tampak tidak ya tidak kekinian itu. Tapi saya mempertahankan diri, termasuk anak saya manggil ya bapak ibu, kemudian yang manggil saya nenek. Saya memperkenalkan kemana-mana ke cucu saya nenek, panggil saya nenek itu, karena saya merasa orang Indonesia gitu loh. Nah kemudian kemarin bertemu dengan teman, cucu saya bertemu itu manggil Budi, ya jangan panggil Budi, panggil onti dong gitu. Kalau dulu kan orientasinya dulu kan ada om tante itu tampak ke Belanda-Belandaan gitu,
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Tapi sekarang kalau auntie, uncle gitu biar tampak lebih
1: ke Inggris.
2: Ke Inggris tapi Inggris yang Amerika begitu ya. Jadi ada hal-hal yang termasuk juga mengapa sih tidak rapat harus menggunakan meeting gitu.
1: Okay, betul.
2: Nah, itu penggunaan istilah-istilah seperti itu memang memperkaya, jadi ada padanan kata yang kita bisa leluasa memilih gitu ya. Walaupun kemudian ya masyarakat kemudian pemakai bahasa itu akan melihat bentuk-bentuk mana yang memang berterima kemudian dipakai dalam jangka panjang gitu. Misalnya kata efektif dan efisien itu kan ada istilah bahasa Indonesianya, efektif itu sangkil, kemudian kalau efisien itu mangkus, berhasil guna dan berdaya guna gitu. Tapi kemudian orang boleh memilih kemudian akhirnya atau lebih memasyarakat kata efektif dan efisien dengan apa dengan tujuan ternyata untuk pengalih bahasaan lebih mudah dibanding menggunakan kata sangkil dan mangkus, kemangkusan dan kesangkilan itu tahun 80-an waktu saya kuliah itu terasa aneh gitu sampai sekarang hanya dipakai ada kalangan apa buku-buku dalam dunia pertanian menggunakan istilah itu, tapi dalam keseharian orang lebih menggunakan efektif dan efisien.
1: Baik, jadi menanggapi tadi pertanyaan bahwa mengapa juga bahasa pergaulan itu populer gitu ya, karena memang bahasa ini berkembang ya,
2: berkembang dipakai oleh beberapa generasi kelompok. Komunitas kelompok-kelompok gitu deh. Nah ini yang menjadi tugas berat bagi para guru untuk tidak ikut latah menggunakan bahasa-bahasa yang sekarang sedang in gitu ya, istilah in, istilah apa viral gitu itu lebih banyak dipakai, termasuk juga itu saya ih anaknya tantrum, lalang ngomong kok tantrum gitu loh. Nah mungkin generasi tua saya itu ini istilah apa toh gitu.
1: Betul.
2: Walaupun sekarang memang lebih mudah, kita ada AI, kita cari ternyata maksudnya ini begitu.
1: Tapi kita meyakininya bukan hanya guru tetapi dosen juga ya.
2: Iya, dosen itu kan ya guru.
1: Tugas berat untuk para guru dan dosen, pengajar,
2: pendidik, pendidik, pemerhati bahasa
1: agar tidak latah ikut-ikutan menggunakan itu begitu ya, Pak. Nah, lantas kalau kan bisa dikatakan begini, Bu, kalau kita nggak ikut bahasa mereka bagaimana? Tetap bisa ngeblur atau artinya ngeblend berbaur dengan mereka atau ada sekat ibu ini nggak gaul nih
2: sebagainya gitu. Ngeblend itu juga bahasa. Nah ini memang media massa punya apa peran besar. Kalau di Pro 1 sana lebih cair penggunaan istilah-istilah seperti ini dibanding di sini ya. Ini kan lebih agak formal, kemudian ada istilah agak ilmiah begitu sehingga kadang perlu memilih bentuk-bentuk yang baku. Tapi kan ada kebijakan pemerintah seperti misalnya surat-surat untuk lembaga pemerintah gitu kan tidak lebih lagi resmi menggunakan website tapi digunakan kata laman. Kemudian posel tidak lagi email begitu. Walaupun orang juga cenderung masih menggunakan email. Kemudian juga istilah-istilah yang sebetulnya ada pembakuan seperti kita kalau browsing itu kan sebetulnya ada padanan bahasa Indonesia yang dibakukan yaitu meramban. Nah ini sejarahnya kan seperti waktu saya kecil kalau punya kambing pergi ke kebun mencari daun-daun tertentu yang dibutuhkan untuk makan kambing. Tidak semua daun diambil. Nah kalau kita sedang meramban di internet itu kan juga seperti itu. Mencari dan yang kita butuhkan baru kita ambil. Kemudian kalau kita mendownload gitu kan itu mengunduh. Karena dari internet kita ambil, kemudian kalau kita memasukkan ke internet kita unggah gitu. Ini bahasa-bahasa Jawa yang kemudian ternyata bisa ilmiah juga gitu loh.
1: Jadi ini padanan kata yang tentunya kita juga harus belajar ya, Bu Agnes ya. Generasi muda bahwa kata-kata seperti searching, browsing ini coba kita boomingkan, masifkan bahasa Indonesia yang benar ya, ini meramban.
2: Ya, meramban. Dan kalau browser berarti peramban.
1: Peramban. Gitu, betul. Nah,
2: seperti ini juga di tahun 90-an itu kan pertama kali ada tabloid monitor yang hanya berusia 10 tahun kemudian mati itu ya. Kata monitor itu bermula semua orang menggunakan. Sekarang kan kita bisa mengubah menjadi memantau ya. Jadi kata pantau karena ada acara televisi John Pantau gitu. Monitor sekarang bukan untuk melihat tapi lebih ke arah alat. Gitu loh. Alat monitor. Televisi, monitor apa laptop misalnya gitu loh. Ini jadi ya tergantung bagaimana apa peran guru, peran media massa gitu. Karena saya ingat juga di tahun 88 gitu di Jogja ada koran kedaulatan
1: Kerajaan Rakyat.
2: Bukan namanya Krida Rakyat ya. Kedaulatan yeah. rakyat itu Bandung, kalau di apa di Jogja Krida Rakyat itu ada tulisan, ada anak SMA yang bertanya ke saya dan itu saya ingat. Mbak Agnes, kok ada judul berita polisi Sleman laku lajak? Laku lajak itu apa? Oh, itu overacting. Oh ya? Lah kan bertingkah laku berlebihan gitu. Tapi ya dipakai koran itu saja dan tidak lama orang tetap menggunakan overacting gitu. Walaupun ada bentuk bakunya yaitu okay. laku lajak
1: misalnya. Perbuatan yang berlebih-lebihan.
2: Ya,
1: gitu. Laku lajak.
2: Iya. Ya. Tapi okay. tidak banyak orang tahu gitu loh ya. Ya. Termasuk jadi bagaimana orang kemudian peduli, nah itu peduli. Kok ada istilah apa ya ini gitu, seperti infalan gitu ya. Dulu pembantu kalau lebaran, ada beberapa pertengahan puasa yeah. dari Wonogiri, dari Pacitan pergi ke Jakarta menjadi pembantu infalan, pembantu pengganti yang bebannya berat tapi gajinya 4 kali lipat gitu loh. Ini sekarang juga dipakai banyak istilah infalan begitu.
1: Oke. Dan tentunya ini juga harus kita apa ya, semacam ada kayak kampanye bahasa begitu ya Bu ya, melalui media dan sebagainya ya.
2: Mungkin RRI perlu ada di bulan bahasa itu membaca kayak selampai apa leaflet gitu yang dikeluarkan flyer. oleh badan bahasa, kosakata-kosakata yang dibakukan kemudian perlu dimasyarakatkan.
1: Karena tidak semua orang tahu ya Bu ya.
2: Dan kadang yaitu seperti ini, saya pernah apa itu pialang misalnya, broker gitu broker. Ya. Kalau bahasa Belanda dikatakan apa? Aduh, itu bahasa bakunya memang pialang. Saya ingat ada tokoh yang mata pialang senjata perang gitu loh. Pialang itu apa? Kemudian saya cari, oh ternyata broker atau perantara itu, makelar gitu makelar. Loh, bahasa Belandanya makelar. Bahasa Indonesianya bentuknya pialang gitu. Enggak ada sekarang pialang saham gitu.
1: Nah, itu perantara ya. Orang yang
2: ya, perantara ya, itu makelar ya, makelar. Kalau bahasa Inggris broker, bahasa bahasa Belandanya makelar, bahasa Indonesianya adalah pialang.
1: Oke. Nah, Bu Agnes, ini terkait dengan bahasa pergaulan kekinian begitu ya. Nah, dalam situasi apa sih Bu, bahasa pergaulan itu masih dianggap wajar ketika digunakan? Kalau kita dialog seperti ini kan idealnya menggunakan bahasa baku, menggunakan bahasa yang baik dan benar, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang sudah ditetapkan dalam KBBI, kemudian kita kampanyekan gitu ya. Nah, dalam situasi apa Bu penggunaan bahasa yang pergaulan kekinian, sementara kan ini nggak belum baku atau tidak baku bahkan sama sekali ya Bu ya.
2: Ya memang komunitas-komunitas terbatas itu memiliki keleluasaan untuk menciptakan bahasa sendiri seperti bahasa copet gitu ya. Kan mereka punya bahasa sendiri. Kalau waktu saya kecil saya ingat, saya dapat kalung itu cacing gitu istilahnya. Atau pada tahun 80-an itu juga ada bahasa narkoba gitu ya. Ada istilah putau itu putih itu untuk heroin. Karena bahasa apa bahasa Acehnya putih itu putau, sakit sakau gitu. Dan itu kemudian ada istilah yang kemudian bergeser gitu loh. Dulu ada istilah serempi, seperempat gram yang dibagi-bagi gitu. Kemudian kan hadir sabu-sabu dan seterusnya. Dan saya ingat waktu saya jadi guru itu ada buku pelajaran bahasa Indonesia yang memperkenalkan kosakata itu. Walaupun kemudian nah begini, dalam pembelajaran itu kan penyusun kurikulum itu kan berpikir oh ini berguna, bermanfaat dan dipakai. Tapi dampaknya kan orang jadi penasaran gitu loh. Sehingga akhirnya apa materi itu dihilangkan dari kurikulum. Di tahun 84 kurikulum 84 ada kosakata tentang narkoba gitu. Dan kemudian hilang. Nah, sekarang ini juga bahasa pergaulan itu dipakai untuk kelompok-kelompok tertentu gitu loh. Nah, anak-anak yang gaul juga nongkrong jadi nongki dan ada sekian banyak gitu loh. Nah, di tahun awal 2000-an itu ada Debbie Saertian ya kelompok. Dulu ada kelompok keluarga Vandanu gitu yang ke Belanda-Belandaan gitu loh. Sehingga saya jadi Ike gitu.
1: Ike
2: dan ini, nah aku jadi Aki

0: di awal tahun 2000-an gitu.
1: Yeah.
0: Ya ternyata masih beberapa yang nyantol masih dipakai, tapi sebagian hilang karena yeah. kemudian ada punya kesan kok kelihatannya apa dipakai oleh perempuan-perempuan raja menye-menye yeah. istilahnya rada kemayu, atau bahkan dipakai oleh para waria.
1: Waria gitu. Betul.
0: Jadi
1: betul,
0: ada kesan-kesan seperti itu. Ya karena itu di masyarakat kan dipakai untuk komunikasi tertentu supaya agak rahasia begitu loh. Nah itu yang memang memperkaya sungguh, tapi apakah bertahan lama itu? Kelihatannya beranalogi dengan lagu-lagu itu ya.
1: Yeah.
0: Lagu-lagu kenangan tahun 70-an gitu kan. Sampai sekarang masih bertahan, tapi lagu-lagu dangdut koplo itu kan hanya hanya sepintas gitu yang kemudian hilang. Ya itu proses ya. Ada yang memperkaya kelihatannya ya kalau bisa bertahan gitu. Dalam seperti orang hidup juga kan ada yang hidup hanya bertahan 5 tahun, ada 30 tahun, tapi ada yang 90 tahun tetap bertahan gitu. Kosakata bahasa-bahasa juga seperti itu.
1: Oke. Jadi bahasa-bahasa yang saat ini kayak bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa yang kekinian, pergaulan kekinian, ini sebenarnya ada dua dampak ya. Ada yang memperkaya dan juga tentunya juga kita kaji dampaknya nanti seperti apa begitu ya, Bu Agusnya.
0: Jadi nah, paling tidak begini, bentuk-bentuk ini menjadi bentuk bersaing gitu ya.
1: Okay.
0: Ada padanan yang seperti orang pergi ke rumah makan gitu, ada sekian menu yang dijajarkan, mau pilih mana gitu.
1: Betul.
0: Kan sesuai dengan selera. Jadi kalau saya kok pakai bahasa-bahasa apa kekinian gitu kok ya tidak pantas gitu ya, karena karena komunitas saya, karena usia saya, karena latar belakang pekerjaan saya
1: betul.
0: Berbeda dengan kelompok-kelompok ya, orang yang apa mungkin kalau mau rapat harus nyari kafe gitu loh. Itu kan tentu seperti juga mengapa sih evaluasi kok dipakai kata apa, ada beberapa istilah yang dikaitkan dengan dunia kerja itu ya. Rapat dengan meeting, acara dengan event, kemudian lembur dengan overtime gitu, libur dengan cut off gitu, tugas dengan assignment. Kenapa sih tidak dipakai kata tugas saja gitu, rekan kerja sekarang jadi tim atau kolega gitu, laporan dengan report, evaluasi dengan review gitu kan, lebih mengena evaluasi daripada review begitu.
1: Baik. Nah, Bu Agnes, kemudian dalam penggunaan bahasa pergaulan yang mungkin berlebihan gitu ya. Ini dalam pandangan Bu Agnes, bisa nggak ini nanti bakal merusak penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar?
0: Tidak. Asal RRI masih konsisten dengan ngobras komunitas pecinta bahasa Indonesia.
1: Siap.
0: Para guru kelihatannya, saya tidak tahu dulu Bu Mami itu setiap acara apa sih hadir, kok sekarang ini saya lama tidak mendengar Bu Mami dari Ponorogo.
1: Iya, betul.
0: Kan itu biasanya para guru yang peduli gitu loh ya. Tidak abai gitu. Halah cuma koma, halah gitu saja. Bu Agnes itu mesti riweh gitu loh. Itu kan ya harus ada orang-orang yang berjuang untuk ini bahasa kita loh, kita mencintai bahasa itu ya, tidak harus apa purisme ya, menjaga arus asli, tidak menerima masukan dari bahasa asing, tidak, tapi juga harus selektif mana yang punya nilai positif, yang apa yang lebih bisa dipakai untuk komunikasi, termasuk komunikasi yang lebih luas.
1: Oke, baik. Bu, ini ada komentar sekaligus pertanyaan gitu ya. Halo Ngobras, kita ke segmen tanya jawab ini. Ada Mas Teo dari Magelang mau tanya nih, apakah ada sisi positif dari penggunaan bahasa gaul di dalam mencairkan suasana atau mendekatkan hubungan antar teman sebaya?
0: Iya,
1: terima kasih.
0: Orang-orang menggunakan bahasa gaul itu memang untuk bisa diterima di circle, di komunitas tertentu, kelompok tertentu. Sehingga seperti juga kita berbusana gitu ya. Sekarang ini kan kalau mau bertemu reunian atau ada pertemuan bedah buku, itu kan selalu orang bertanya dress code-nya apa gitu loh. Itu juga bahasa itu ya, semacam dress code itu. Mana yang sesuai gitu loh. Terus kemudian apa

0: dampaknya terhadap saya nanti tampak kampungan, tampak culun, tampak tidak diterima atau tidak itu. Nah, usaha-usaha seperti itu yang kadang apa ya memang ada batasan-batasan tertentu. Jadi saya tidak tahu, mungkin ibu-ibu sosialita gitu mungkin punya bahasa tersendiri untuk bertemu, mau apa berbelanja gitu, mungkin ada ada bahasa khusus yang tidak semarak yang kita bicarakan hari ini karena ini ada di media sosial ya. Kalau media sosial itu kan pengaruhnya begitu cepat memasyarakat, kemudian orang jadi ikut-ikutan. Tapi kalau bahasa khusus misalnya ibu-ibu sosialita, ibu-ibu pejabat, kalau bertemu mereka ngerumpi gitu, yang diobrolkan apa, itu kan saya tidak tahu, siapa tahu ada istilah istilah untuk busana, merek tas, dan seterusnya gitu, yang saya memang tidak ada di sana, sehingga saya tidak tahu. Tapi kalau saya mau masuk ke sana kan pasti menyesuaikan diri. Oh, ternyata di sana harus bicara tentang apa make up itu yang kelas seperti apa. Gitu. Nah, kalau saya ikut ke sana kan saya nggak mungkin tahu karena merek make up saja saya nggak tahu gitu loh. Sehingga kalau orang mau masuk memang harus agak ada penyesuaian, adaptasi mana yang dibutuhkan. Oh, ternyata saya harus berpenampilan seperti apa, termasuk menggunakan bahasa. Cara tersenyumnya kayak diukur berapa senti
1: biar gitu. Simetris.
0: Kemudian kalau tertawa agak-agak kemayu atau bagaimana. Itu kan tata laku seperti itu, etiket seperti itu, selain busana, kemudian penampilan juga bahasa.
1: Oke. Nah, kalau tadi dari pertanyaan Mas Theo di Magelang gitu ya, ternyata memang penggunaan bahasa gaul ini memang kadang dibutuhkan gitu ya Bu ya. Tergantung dengan tadi kelompoknya, kalau dalam bahasa sekarang circle-nya gitu.
0: Circle
1: lagi. Oke. Nah, Bu Agnes, dampak positif kemudian dalam penggunaan bahasa gaul gitu ya, atau bahasa pergaulan terhadap komunikasi antar personal gitu ya, baik itu satu dengan yang lainnya, dan misal pemuda dengan pemuda, remaja dengan remaja dan sebagainya, atau guru dengan remaja. Nah, ini seperti apa Bu dampak positif dari bahasa pergaulan ini?
0: Ya, sebetulnya ada usaha seperti memperkaya kosakata ya. Jadi ada bentuk-bentuk pilihan seperti dulu ada pertemuan, pertemuan itu biasanya kaitannya kan dengan ibu-ibu PKK itu ya, ada pertemuan. Kalau rapat itu lebih resmi untuk pegawai di kantor. Sekarang kemudian ada meeting. Sama-sama pertemuan, sebetulnya pertemuan membahas sesuatu gitu. Tapi kalau meeting itu lebih ke arah bos atau ke arah proyek. Sehingga diselenggarakan agak-agak tidak resmi,
1: tidak
0: di kantor, tidak formal, itu namanya meeting gitu. Sehingga kalau rapat itu serius, kemudian nah sekarang pakai Zoom meeting gitu ya. Sehingga kadang orang jadi bersemuka itu menjadi berkurang gitu. Jadi kadang perasaan kurang terjaga itu. Jadi apa komunikasi bersemuka, menyapa dengan senyum gitu kelihatannya mulai berkurang karena adanya media begitu. Jadi memang ya adanya teknologi kemudian menghadirkan kosakata baru yang hadir, tetapi kosakata lama itu tidak boleh dihilangkan dari kamus karena memang pernah ada begitu. Ini yang perlu, mengapa setiap 5 tahun kamus itu semakin lama semakin tebal begitu, karena ada kosakata baru, mewadahi konsep baru, ada hal-hal baru yang ada penandanya gitu loh, seperti rapat gitu kan, biasanya di ruang 5 ada rapat gitu. Nah, tapi kalau meeting itu apa tempatnya agak leluasa, tidak ditentukan. Nanti tinggal deal. Oh, kita ketemu di sana ya, dia bertemu di sana. Nah, itu yang membedakan. Jadi ada perbedaan, ada nuansa makna, ada perbedaan yang tipis antara rapat dan meeting. Sama-sama rapat, tapi meeting itu lebih agak informal sambil minum-minum, sambil makan-makan gitu loh. Kalau rapat itu serius begitu. Kalau pertemuan ya sambil lesehan itu ibu-ibu arisan PKK itu.
1: Oke, artinya dampak positif dari penggunaan bahasa gaul ini ya memperkaya bahasa itu tadi ya Bu ya.
0: Asal orang sadar bahwa bahasa ini dipakai untuk pergaulan memang, untuk apa, untuk pertemuan, untuk nongkrong, untuk
1: percakapan non resmi,
0: gitu. Tetapi tidak dibawa dalam situasi formal, pada saat berkuliah, pada saat berkhotbah, pada saat menulis surat, begitu loh.
1: Iya, oke.
0: Seperti juga zaman saya ingat waktu zaman SMS gitu ya. Dulu kan masih dulu SMS, dibatasi dengan hanya 60 karakter. Kalau lebih dari 60 karakter itu nanti akan apa, pesan itu terpenggal, dikirim dengan dua tarif gitu. Sehingga orang menjadi apa, menjadi hati-hati menulis dengan singkatan-singkatan gitu. Tapi sekarang ini kan masih juga banyak orang menulis ucapan selamat ulang tahun hanya HBD begitu.
1: HBD, betul.
0: Ini kan membuat ini niat memberi ucapan atau tidak sih gitu. Karena tidak membayar lagi gitu. Tapi kelihatannya orang mulai malas menulis gitu. Karena apa, bahasa gaul ini salah satunya memang dampaknya adalah praktis, lebih singkat dalam menulis gitu.
1: Oke. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar kanal YouTube Edwin Madiun ini, Bu Agnes. Ada akun Amin Narsis. Menurutku, ini komentar ya. Menurutku tergantung sih Kak, bisa memperkaya jika penempatannya pas dan tepat begitu. Kemudian ada akun Lurah Ponorogo. Lebih memperkaya dan merepresentasikan kekayaan bahasa daerah menurutku. Oh, ini komentar-komentar tentang bahasa pergaulan kekinian ini memperkaya atau merusak. Keduanya positif. Menilai positif, ini memperkaya bukan merusak begitu. Nah, Bu Agnes, ini terkait dengan bahasa pergaulan kekinian gitu ya. Kemudian haruskah ini kayak semacam lembaga pendidikan ya, sekolah, kampus, membatasi penggunaan bahasa pergaulan di lingkungan pendidikan?
0: Kalau dalam situasi formal seperti ini, saya pernah di tahun 80-an itu menjadi guru di sekolah Tionghoa, sekolah Cina gitu ya. Jadi, Bu Sinio tak bilangi gitu. Nah, itu. Mengapa saya disuruh ke sini? Mau diberitahu apa atau diberitahi? Saya katakan gitu. Terus akhirnya mereka mencoba untuk pas bicara formal, karena berbicara formal itu kan kalau untuk orang yang belum dikenal, orang yang lebih tua gitu kan, kita menggunakan bentuk-bentuk yang formal, bentuk kata baku gitu, sehingga diarahkan, termasuk anak-anak kalau apa, kalau dia menggunakan kosakata tidak baku, memanggil ibunya, hei kamu Sinio gitu, mosok kamu gitu loh, dan mengarahkan seperti itu. Jadi tugas orang tua, tugas guru ya bolehlah kalau sedang berada di kelompok temannya bercanda sambil main. Dulu ada PlayStation, saya tidak tahu sekarang mereka nggak main gamenya pakai HP ya. Dulu kan masih ada PlayStation, kalau main berdua sambil pisu-pisuan kalau kalah gitu loh. Dan sekarang kelihatannya sudah tidak ada lagi atau masih ada persewaan gitu. Ada
1: masih. Iya, masih eksis. Mungkin sekarang berkembang ya sampai
0: karena Mobile Legend dan seterusnya gitu ya.
1: PS pun masih berkembang.
0: Tapi sudah PS keberapa sekarang?
1: Mungkin PS5 ya Bu ya.
0: Dulu kan PS1, PS2 PS1, PS2 keren gitu loh. Nah itu tahu ya, itu sudah itu sekitar 25 tahun yang lalu. Sekarang sudah PS5 gitu. Dan yang main orang-orang dewasa gitu ya.
1: Oke. Nah, kembali ke tema, berarti tadi ketika di ruang pembelajaran perkuliahan ini memang harus menggunakan bahasa yang resmi ya Bu ya. Jangan pakai bahasa pergaulan. Nah, untuk di generasi anak-anak didik Bu, ini murid-murid gitu ya. Ketika mereka terbiasa menggunakan bahasa pergaulan atau bahasa gaul, akankah nanti berdampak pada kemampuan berbahasa Indonesia secara formal?
0: Kesadaran sebetulnya. Bagaimana sadar bahwa bahasa itu kan dipakai untuk berpikir.
1: Iya.
0: Apakah Anda berpikir tertib atau tidak, mm-hmm. ya tergantung bagaimana penggunaan bahasa. Mm-hmm. Dan itu memang diarahkan. Okay. Karena sekarang ini kan jarang tau orang bersedia menulis, mm-hmm. seperti tadi saya ke perpustakaan mm-hmm. kota, mm-hmm. itu ada event, ada acara, ada mm-hmm. lomba mm-hmm. membuat resensi mm-hmm. gitu. Ditutup nanti pukul 23.59 yeah. gitu. Mm-hmm. Dipikir sudah 60-an yang mendaftar itu hmm. ternyata baru 2-3 orang gitu.
1: Oke.
0: Dan kemudian ya karena apa? Informasi itu kadang apa ya masih tetap ada yang sistem top down ya. Hmm. Kalau ke sekolah hmm. itu hmm. asal perintah kepala sekolah hmm. berangkatkan lomba gitu. Hmm. Hmm. Tapi kalau bersifat perorangan baca sendiri gitu. Hmm. Hmm. Kemudian tidak apa ya, tidak serta-merta dimeriahkan gitu, sehingga tadi saya mengirimkan kepada beberapa guru bahasa Indonesia, hmm. kepada anak-anak Fakom, terima kasih Bu saya dapat informasi saya mau ikut gitu loh. Hmm. Jadi kadang kita merasa sudah kan sudah ada di IG-nya perpustakaan kota gitu. Yeah. Sudah mengirim apa flyer-flyer itu di hmm. ke perpustakaan sekolah-sekolah gitu. Hmm. Ternyata masih perlu daya dorong perintah yeah. kepala sekolah. Mm-hmm. Ayo berangkat mewakili sekolah gitu loh. Mm-hmm. Walaupun ternyata ada beberapa orang tua yang merasa mengapa kalau lomba harus perwakilan sekolah kan, dan yang dipilih hanya anak-anak tertentu, mengapa yeah. tidak untuk umum gitu loh. Mm-hmm. Tapi daya dorong untuk ikut lewat umum gitu, mm-hmm. kecuali mungkin kalau bintang radio ya, yeah, yeah. itu karena sudah mm-hmm. menasional bertahun-tahun yeah. dan menghasilkan penyanyi talenta, begitu banyak talenta. Mm-hmm. Itu mm-hmm. bagus gitu loh, yeah. tapi yang lainnya tidak biasanya mm-hmm. ya apa perhatiannya kurang, mm-hmm. kecuali kalau lomba itu untuk anak TK, mm-hmm. anak SD kelas 1-2 mm-hmm. itu orang tuanya hebohnya setengah yeah. mati.
1: Bahkan ikut dandan.
0: Iya, iya, pakai seragam, pakai pemandu sorak dan sebagainya. Iya, betul. Mendatangkan betul. Orang se-RT untuk memeriahkan gitu.
1: Betul. Ya. Oke. Okay. Baik, kemudian untuk terkait dengan bagaimana kita mengcover bahasa pergaulan yang sebenarnya ini memang tepatnya di pergaulan gitu, yeah. ya, bukan non formal. Nah, bagaimana Bu cara menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan penggunaan bahasa pergaulan dengan bahasa Indonesia yang baku?
0: Ya, kalau tidak terbentuk komunitas-komunitas yang hmm. semakin banyak kelihatannya, hmm. Hmm. ya peran pendidikan memang,
1: okay.
0: peran pendidikan dan media, hmm. media seperti RRI, yeah. kemudian televisi, kemudian mm-hmm. koran, mm-hmm. karena kalau apa yang jurnalis warga itu kan mm-hmm. ya apa mereka punya pangsa sendiri mm-hmm. gitu ya.
1: Oke. Okay. Citizen tapi ya, journalism.
0: Ya, nah, ya apa jurnalisme warga yeah, itu kan warga memang ada dan memang ya memang sekilas saja ada berita secepatnya, mm-hmm. secepatnya bisa diketahui itu. Apa jurnalisme warga itu hadir kan karena peristiwa tsunami Aceh itu,
1: mm-hmm, betul,
0: karena
1: betul.
0: Ada orang yang merekam peristiwa itu kemudian yeah. menjadikan setiap orang sekarang menjadi pewarta yang mm-hmm. cukup bagus gitu ya. Mm-hmm. Tapi kemudian tidak setiap jurnalis warga itu menjadi bagus, mm-hmm. karena bisa juga apa pemberitaan tidak imbang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi masyarakat menjadi cerdas juga kalau mm-hmm. Anda penuh kebohongan juga ditinggalkan orang yeah. begitu. Ini mm-hmm. yang yaitu mengalirnya penggunaan bahasa media itu juga begitu cepat gitu loh. Mm-hmm. Karena saya ingat waktu dulu sekolah saya jadi guru itu masih ada pelajaran bahasa Indonesia mengirim wesel,
1: yeah.
0: mengucapkan selamat mm-hmm. ulang tahun lewat mm-hmm. telegram indah yeah. gitu loh. Kan sekarang sudah hilang semua
1: betul,
0: gitu.
1: Betul. Dulu kalau sekolah izin pakai surat izin nah,
0: gitu ya. Sekarang kan pakai WA yeah.
1: cukup. Langsung nah, ke ibunya. Oke, oke. Okay.
0: Dan walaupun sampai sekarang saya kadang masih ada orang kalau izin karena sakit itu hanya yeah. mengirimkan surat keterangan dokter.
1: Yeah.
0: Loh, namanya surat keterangan dokter kan harus ada suratnya
1: yeah.
0: mengatakan saya hari ini tidak masuk karena sakit. Bersama ini saya kirimkan.
1: Saya, gitu. Ya,
0: bahasa-bahasa seperti itu masih harus diajarkan mm-hmm. juga kepada mm-hmm. anak-anak mm-hmm. karena walaupun singkat tapi yeah. kan bentuknya tetap surat ya, ditujukan kepada siapa, oleh siapa, kepada siapa, tujuannya apa, sehingga apa isinya gitu loh. Itu masih tetap perlu.
1: Ya. Dan ini yang harusnya juga tetap dibiasakan, gitu, karena itu hal positif ya Bu ya. Oke. Baik Bu Agnes, ini tampaknya kita harus sudah di penghujung acara ini. 20:50
0: Ternyata kalau menarik, ya, Bu, ya. Itu menarik juga ini.
1: Iya, karena banyak hal yang ini menjadi kebiasaan yang hilang, ada kebiasaan baru yang muncul begitu tentang berbahasa ya. Nah, dari hal yang sudah kita obrolkan Bu, kesimpulannya seperti apa Bu?
0: Ya, kita perlu dalam bahasa Jawa itu empan papan ya, sadar posisi dan sadar diri gitu ya. Sehingga saya, karena saya itu dosen pendidikan bahasa Indonesia sudah 36 tahun gitu, kalau pada situasi resmi kok menggunakan bahasa tidak baku itu kok kelihatannya ya tidak pantas. Tapi kalau sedang mengobrol dengan anak kecil pakai bahasa ya kadang agak-agak cedal menggunakan istilah, ya itu karena kontekstualnya pemakaian bahasa gitu loh. Jadi memang hadirnya kosakata-kosakata baru ya, ada curhat dengan story time atau spill gitu ya, kemudian makan siang dengan lunch date, dan sekarang ini ada brunch gitu ya, breakfast dan lunch dijadikan satu, makan di jam 10 siang gitu ya, itu kan kulineran gitu kan, kan itu sama dengan jajan toh gitu loh, dulu jajan sekarang kulineran, ya itu apa karena ada kosakata-kosakata baru dipengaruhi oleh media massa, acara televisi yang master chef gitu loh, itu kan menghadirkan kosakata-kosakata baru, ada menu-menu baru yang kemudian masuk istilah-istilah istilah-istilah kuliner yang semakin panjang, yang ternyata kekinian dan ternyata tidak ada bedanya, termasuk juga menggunakan 10K untuk 10.000 gitu ya. K itu kilo, kilo ya. Tapi ternyata ada yang sudah menulis 10.000K kan berarti 1 juta gitu loh. Ini yang kadang ada orang yang latah tapi tidak tahu begitu. Nah, ini yang perlu diluruskan. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, santun, termasuk juga sesuai dengan konteks pemakaiannya. Kalau orang tertenggelam di sungai, kemudian dia berteriak, mohon perhatian, apakah ada yang berkenan menolong saya?
1: Keburu kelelep.
0: Kadang kelelep ya. Kalau di dalam situasi mendesak gitu ya boleh orang agak kasar, tune the point, apa yang ingin diungkapkan, tapi kalau dalam situasi tidak resmi, dalam situasi resmi misalnya, sekarang itu kan nikahan saja jadi wedding gitu lah. Nah, ini yang kadang, ini maksudnya apa gitu, sehingga kadang, apalagi ada singkatan-singkatan yang begitu banyak, yang kadang, ini apa gitu, karena saya pernah, yang saya ingat itu saya pernah ada pembicara yang menulis PDPD gitu. PDPD ini apa? Ternyata peserta didik penyandang disabilitas gitu. Kan kalau ditulis memang dibutuhkan tempat, membutuhkan tempat yang terlalu lebar sehingga perlu disingkat. Tapi pada waktu dilisankan itu tidak bisa dikatakan PDPD gitu. Ya harus dikatakan peserta didik penyandang disabilitas begitu. Termasuk RS itu rumah sakit, atau apa begitu loh. Ini yang perlu, kadang karena lidah kita itu kan licin sehingga kalau bicara bisa cepat, kalau nulis perlu pelan, perlu tempat sehingga bisa disingkat. Tetapi singkatan-singkatan yang belum familiar, belum umum, perlu dijelaskan secara lisan.
1: Baik, terima kasih Ibu Agnes untuk ilmunya di kesempatan pagi, di kesempatan malam hari ini, dan mudah-mudahan ini harapan kita, kita masifkan, kita kampanyekan terus bahasa yang baik dan benar dan bahasa baku gitu ya Bu. Selain kita juga perlu juga menggunakan bahasa pergaulan di kalau tadi ya konteks pemakaiannya gitu ya Bu Yai, harus tepat, harus baik, benar dan santun. Terima kasih sekali lagi Bu Agnes. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sehat selalu Ibu.
0: Ya. Oke. Terima kasih.
1: Baik, dari Majen Bajatan 10 Kota Madiun, saya Miftahul Karim dan Ibu Agnes pamit undur diri. Pendengar, sampai jumpa dan permisi.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Pemerintah Provinsi Jawa Timur gayuh juara umum lomba kompetensi siswa pendidikan menengah tingkat nasional kali 2016. Prestasi kalawau mujudaken ingkang sekawan terusan bibar kontingen Jawa Timur ngempalaken 3 medali lan manggen peringkat setunggal nasional. 3 medali kalawau rincine pun 18 medali emas, 7 medali perak lan gangsal medali perunggu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ngandharaken Pemprov Jawa Timur badhe terus gadah tekad kangge damel swasana ingkang saged nglairaken lulusan ingkang kompeten, inovatif lan siap saingan sae ing tataran nasional utawi internasional. Khofifah nyebat prestasi kalawau nedahaken bilih kompetensi, kreativitas lan daya saing siswa sekolah menengah kejuruan Jawa Timur. Miturut Gubernur, LKS dados ukuran kualitas pendidikan vokasi sarta ruang kangge memamerakan keterampilan lan inovasi peserta didik selaras kabetahan dunia usaha, dunia industri lan dunia kerja. Pawarti salajengipun kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Pacitan dipun undur ngantos gangsal 12 Agustus 2016. Kangge mestiaken sedaya sarana lan prasarana kangge nyengkuyung pembelajaran ing kompleks sekolah permanen sampun rampung sedaya. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 utawi sekawan dosa 6 Kabupaten Pacitan Bayu Arifianto ngandaraken kebijakan ngundur MPLS jalaran pembangunan gedung permanen sarta fasilitas ingkang kangge nyengkuyung dereng rampung sedaya. Miturut Bayu, proyek SRMA sami kota sing garap fasilitas pasumedyaan toya resik, asrama lan saperangan pedamelan finishing supados sedaya sarana kalawau saged dipun ginakaken kanthi optimal rikala siswa wiwit manggen kompleks sekolah. Bayu nyebat progres pembangunan sampun rampung langkung saking 90%. Nanging pemerintah milih mestiaken sedaya fasilitas siap saderengipun kegiatan sekolah dipun pusataken wonten papan enggal. PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun nyukani edukasi keselamatan melampahipun kereta api dateng pelajar ing nganjuk kangge upaya nanemaken disiplin keselamatan wiwit alit. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari ngandharaken kegiatan edukasi dados perangan saking kampanye keselamatan melampahipun kereta api ingkang dipun laksanakan KAI kanthi terus wonten kalajenganipun. Miturut Tohari, anak-anak mujudaken agen perubahan ingkang sangat pas. Lumantar sosialisasi kalawau dipun ajab saged nanemaken pangertosan wiwit alit bilih jalur kereta api sanes pepanggenan kangge dolan nanging papan ingkang steril ingkang sangat mbebayani. Tohari nyebat, edukasi dateng anak-anak dipun ajab boten namung damel kedisiplinan tumrap diri pribadi ananging ugi jurung anak-anak kangge ngelingaken koncolan keluarga babakan pentingipun keselamatan kewa tengen jalur kereta api. Gunggung kali doso ewu personil Banser Jawa Timur siap dipun kereaken kangge mageri lan ngawal kelancaran muktamar kaping 3 gangsal Nahdlatul Ulama wonten Tambak Beras Kabupaten Jombang pungkasan Agustus 2016. Pengawalan ketat kalawau dipun siapaken kangge mestiaken kegiatan akbar ingkang nemtuaken arah organisasi kalawau saged melampahkan di aman lan kondusif. Sedaya pasukan sampun siaga barisan kangge njagi kehormatan sarta keramahan Jawa Timur dados tuan rumah muktamar. Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur Musofa Syafril ngandharaken muktamar mujudaken agenda strategis ingkang badhe nemtuaken arah melampahipun organisasi sarta dados gambaran NU wonten ngajengipun warga Nahdiyin masyarakat Indonesia lan dunya. Wonten muktamar menika arah kebijakan organisasi kangge gangsal tahun ngajeng badhe dipun rumusaken. Pramila menika kangge dados tuan rumah
Jawa Timur gada tanggal jawab kangge mesti akan sedaya rencaning kegiatan muktamar melampahkan di aman, tertib, lancar, lan hikmah. Pawarti ingkang pungkasan, para pamirsa, Badan Pusat Statistik nyatet Jawa Timur ngalami deflasi antawis 0,6% wulan Juli kalihawu 6%, kabandingaken Juni kalihawu 6%. Jalaran mandhapipun regi Brambang, Lombok Rawit, Lombok Abang, lan Tomat. Pelaksana tugas Kepala BPS Jatim Herum Fajarwati ngandharaken mandhapipun regi sejumlah komoditas hortikultura ingkang dipun pengaruhi dening mindhaipun pasokan selami mangsa panen Juli 2016 nyebabaken deflasi 0,6%. Sawetawis kangge regi daging ayam ras lan tigan ayam ras terus tumut kawontenan pasar utawi kebutuhan masyarakat. Boten namung babagan pangan, madhapipun regi emas dunia tumut jalari deflasi. Inggih menika regi sade ing pasar domestik mandhap, ngantos regi emas pengagem ing tataran konsumen ugi mandhap. Kebijakan pemerintah babagan diskon 3% lan insentif transportasi selami perayaan sekolah ing wulan Juli ugi nyebabaken deflasi ing Jawa Timur. Pemerintah nyukani diskon 3% kangge penumpang kereta api lan kapal laut kelas ekonomi sarta diskon 100% jasa kepelabuhanan tumrap penumpang ingkang melampah kendaraan golongan kalih lan sekawan A sarta angkutan penyeberangan ing sekawan welas pelabuhan. Cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar RRI Madiun wasono sugeng dalu nuwun.

0: Baik, Anda masih bersama kami, Produser Dari Madin, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita ada di ragam budaya dan hiburan irama, langgam, dan keroncong. Senin malam, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, request lagu-lagu keroncongnya di kesempatan malam hari ini, silakan. Asumonggo, gitu ya. Iya. Karena di kesempatan malam hari ini banyak lagu-lagu keroncong yang sudah Miftah persiapkan. Dan juga kita juga terima request Anda di 45998 atau di WhatsAppnya di 0811-366-9907. Pendengar, kita terima ini di 45998. Selamat malam.
1: Selamat malam juga Mas Miftah.
0: Nggih, kali sinten.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Di Songsong.
1: Konsol tengah salah, betul tidak salah. Pak Di Songsong, kabar sehat ya Mas Miftah?
0: Inji pangestunipun Pak De. Pak De nggih semanten ugi nggih.
1: Iya, alhamdulillah dengan kepandanganipun Mas Miftah. Pak Di Songsong ugi sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin.
1: Yo mungkin Pak Di Songsong dipun puteraken.
0: Nggih.
1: Dewi Murni.
0: Nggih, Dewi Murni.
1: Salam-salam Mas Miftah.
0: Injih, semangga. Ya,
1: salamipun sepindah kagem Mbak Ulan. Katon sugeng dalu.
0: Injih.
1: Pikantuk atur salam Mas Miftah.
0: Saking sinten?
1: Saking Bunda Sumini Patian.
0: Oh, Bunda Sumini Patian.
1: Nggih. Kulantos karo Mas Miftah.
0: Injih.
1: Pikantuk atur salam alih saking TKP.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu TKP monggo enggak minggat. Kulantos karo Mas Miftah. Lajeng ngagem Neng Gayatri
0: Gayatri
1: Lajeng Mbak Octavia Bekaturan Sugeng Dalu Sugeng Minta Ngetaken Lajeng ngagem Bunda Susi Bekaturan Sugeng Dalu Bunda Sameran Bunda Mari Gunda Wijaya Sugeng Dalu Mboten Kesupen Bunda Sekartaji Bekaturan Sugeng Dalu Sugeng Minta Ngetaken Lajeng ngagem Bunda Saigen Sugeng Dalu Lajeng Teh Lilis Lajengaken Bunda Kartina ingkang wonten Bandengan sugeng medha ngetaken lajengaken Bunda Saigon sampun ya yang bonjor atur salam kagem panjenengan Mas Miftah sugeng dalu yang bonjor monggo ingkang minggah lajengaken Bunda Supini Pampian kalau wau ingkang wonten sugeng dalu sugeng medha ngetaken Lajeng ngagem Bunda Sabrina Bikaturan Sugeng Dalu Lajeng Bunda Deno Asmorowati Lajeng ngagem ya Bopo Mustajat Sugeng Dalu Mboten Kesupen Bopo Nurwan Ingkang Wonten Bengkulu Bikaturan Sugeng Dalu Lajeng ngagem Lemut Ingkang Wonten Montong Lajeng Pak Rustianto Ingkang Wonten Kalbar Sugeng Dalu Lajeng dateng PO Wonten Yang Buncur Kalau Wau Bikaturan Sugeng Dalu Sugeng Mentang-Ketaken Monggo ingga mingga
0: monggo monggo
1: lajeng ngagem Pak Detono Suworo lajeng Pak Dibari mboten kesupen Bunda Manik-Manikten nggih sugeng dalu lajeng ngagem TKP kalau wau nggih katuran sugeng dalu sugeng mintangetaken lajeng ngagem sinten nika Pak De Bayan Bakri
0: nggih
1: katuran sugeng dalu lajeng ngagem Pak De Joko ing wonten Jalan Setia Budi ingkang pungkasan kagem Om Agung Surya
0: Om
1: ngagem sedulur ya pamitan ngetron Cong RRI Madiun Sugeng Dalu Sugeng Mintang-Ketaken Sinambi Asus Talipo Ya beriki kagem Mas Miftah Sugeng Ayakan dengan Pas Purnomangke
0: Mungkin
1: Pas Sakin Anjar Ayu Milu
0: Amin Ya Rabbal Alamin
1: Ya Sawat Alas Ngapain ya Mas Miftah
0: Inji
1: Matur Sembanun Talipun Sugeng Dalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Matur Gunging Banuun Oke, katur dumateng panjenenganipun Pak Desa Songo-songo. Oke, nampi telepon malih wonten sawingkingipun Pak Desa Songo-songo ingkang gabung wonten 459198. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, nggih, cobi malih. Konten 459198 nggih. Gegem panjenengan sedaya para pamirsa kadang sutresna dalem menika kelolaan panjenengan. mirengaken midang entaken langgam irama langgam lan kerancang nggih. 459198. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Denteni sawi.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Nggih, pripun Mbak Tiara nggih?
2: Kok diulang-ulang kayak kemarin itu kunci mana toh Mas ini radionya?
0: Oh lah. Lah lah lah. Lah pripun no? Cobi dipecahi mulai. Nggih, dicobi ulang nggih. Telepon ulang.
2: Terlambatnya ada 1/4 jam lho baru bisa nyaut.
0: Oh masa?
2: Halo?
0: Nggih, halo. Oke, coba nanti nggih. Wah, komunikasinya enggak dua arah ini. Tadi Mbak Desa ngosong lancar jaya gitu ya. Lah ketemu Mbak Tiara lah kok rodok suloyo. Alah, suloyo. Iya. Pendengar, untuk Anda yang bergabung di telepon 459198, silakan kita coba kembali. Selamat malam.
3: 458.
0: Silakan
3: kita coba kembali. Selamat malam.
0: Halo,
2: selamat malam. Nggih. Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Wah, geng, siap, siap. Nanti kita coba lagi ya. Dan pendengar, kita kembali dengarkan bersama-sama satu lagu dari Mus Mulyadi, Keroncong Dewi Murni. Spesial ini buat Pak Desa Ngosongo.

0: untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di telepon 45 9198 kembali, atau di WhatsApp di 08 11 366 9907. Pendengar, kita nikmati bersama malam hari ini lagu-lagu keroncong untuk Anda ya. Yang sudah bergabung ada Mbak TKP ya, minta lagunya Kasunyatan. Salamnya buat semuanya aja dan buat Mas Miftahnya, makasih dari Tiara. Kasunyatan, tadi kita coba cari Kasunyatannya. Di kesempatan kali ini mudah-mudahan ada gitu ya. Untuk yang ingin bergabung di 45 9198, kita coba cek lagi ya. Selamat malam.
1: Oke.
0: Halo.
1: Halo.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya, kenapa ya? Kita coba cek lagi. Di 45 9198. Untuk Anda pendengar semuanya, juga yang ada di telepon WhatsApp, boleh coba nanti di telepon WhatsApp 08 11 366 9907 ya. Karena di 45 9198 kok begini. Terus satu, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng dalu.
2: Aku Bunda Sumini dari Patihan.
0: Bunda Sumini
2: dari Patihan.
0: Patihan. Nggih, yeah. Patihan iki pundi niki?
2: Patihan Jalan Candi Sari.
0: Oh, Jalan Candi Sari. Jalane Candi nggih.
2: Pasita.
0: Nggih.
2: Mantri diputarkan sepasang mata bola ya, Mas.
0: Sepasang mata bola boleh.
2: Kirim salam.
0: Nggih, monggo.
2: Salam wau, san pagi sama-sama nggih.
0: Nggih.
2: Sampun dalu. Asih wonten sedina asmara sedina asmara mati nang Palang Resi ben dalu.
0: Nggih.
2: Bapak Kristianto Kalimantan Barat ya, Mas.
0: Nggih, Bu Sumi.
2: Terus mantan Mbak Ulan. Mas Pak Ustadzab.
0: Nggih.
2: Bapak Jenggoran PO. Lajeng wonten Teteh Lilis di Sukan Pagi.
0: Nggih.
2: Lajeng wonten sinten nggih? Bu Mari Guna Wijaya sing dalu. Mbak Cantik Octavia.
0: Nggih.
2: Lajeng Mas Muhammad sing dalu.
0: Nggih.
2: Bapak Pamungkas ya, Mas ya sing dalu. Mbak Samiran. Mama Sabrina sing dalu. Yang bonjol nih Mas.
0: Nggih.
2: Yang mboten panggih.
0: Lah nggih.
2: Ibu sing padhang. Langsung tangtu.
0: Nggih.
2: Mboten dibuka.
0: Nggih.
2: Sing paling nggih, Saikon.
0: Saikon.
2: Wong sing suci.
0: Nggih.
2: Mbak Tiara kalau wong nggih.
0: Nggih.
2: Tiara oke. Langsung dibuka sampe sampe ya Mas Ipan.
0: Nggih, nggih.
2: Dulu yang paling kelihatan ya Mas.
0: Nggih.
2: Panjang umur,
0: sedih
2: mungkin itu. Waalaikumsalam. Mas, misal kita nanya gatin atau purna nih Mas.
0: Nji.
2: Sehat-sehat kemauan.
0: Nji.
2: Dan
0: kita bersih
2: ya
0: kemauan
2: nih Mas. Nji,
0: siap Bu.
2: Nah, dulu mau kita.
0: Dibawa sami-sami. Nji, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Sumili ya. Wonten Patihan. Ini lancar ini teleponnya. Kita coba kembali. Perlu satu, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Nggih, selamat malam Ibu Sinten. Nggih.
3: Halo, selamat malam.
0: Aduh, kumat lagi ini. Kenapa teleponnya selalu begini ya? Oke, coba di 45 9198 ya. Kita coba cek gitu ya. cek and recheck ini. Mm-hmm. Tapi Bu Sumini lancar jaya kayak Pak Desongo-songo tadi. Coba kita cek lagi di 459198. Mm-hmm. Selamat malam. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, malam. Warahmatullahi. Dengan siapa ini?
4: Dari Pak Nurwan dari Bengkulu.
0: Siapa?
4: Pak Nurwan dari Bengkulu.
0: Oh, Pak Nurwan, nggih, Bengkulu. Kabar sehat Pak Nurwan?
4: Alhamdulillah, Muhammad
0: sehat. Nggih, alhamdulillah, nggih. Nggih, Pak Nurwan, badhe mundhut lagu napa niki?
4: Kencana Katon Wingko.
0: Kencana Katon Wingko, nggih, siap.
4: Nggih, salam-salam nggih.
0: Nggih.
4: Salam sampun. Matur nuwun kula sampun Bapak Sumono. Nggih. Nggih, kagem Bu
0: Samira,
4: Bapak Dono Suworo. Nggih. Tujuh kemawon nggih.
0: Nggih.
4: Nggih,
0: tujuh kemawon
4: pekerjaan atau pun. Sebut tukar fokus tukar menurut bagi pekerjaan di pon. Nggih, siap. Ya, matur nuwun
0: panjenengan. Nggih, sami-sami nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh dari Bengkulu Bapak Nurwan. Masya Allah. Kita hadirkan untuk Anda pendengar sepasang mata bola dan juga Kencono Katon Wingko. Nah, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Durian Tanduran. Para winasis tanah Jawi duwe unen-unen pager mangan tanduran. Yaiku kanggo nggambarake wong kang ora bisa njogo amanah kang disampirke ing pundhake. Pager kang biasane digawe saka nam-naman pring utawa kayu utawa wesi apa dene watu, kuwi gunane kanggo njogo lan ngayomi barang apa wae kang ana jerone. Mula nalika ana wong kang nganti kianat, nganti ngrusak mangan, nyolong jupuk, nilep barang kang sak mestine dijogo lan dirumat, bebasan pager mangan tanduran. Kacarita ing wayang Purwa lakon Sumba Sebit, Prabu Sitija Bhuma Narakasura sang nata ing negari Raju Tresna mentas daub karo kenya ayu sesilih Dewi Haknyanawati, yaiku putri Prabu Karentaknyana saka negara Colomadu. Prabu Sitija gembira penggali, ibarat kajugrukan Gunung Madu bisa sesandingan karo Dewi Haknyanawati. Yoki wanita sulistya pindha widodari tumurun saka kayangan. Kahanan iki sejatine beda banget karo isen-isen ngati Dewi Haknyanawati. Kabeh polahe sang dewi klebu daupe kelawan sang Prabu Sitija mung lamis wae. Atine wis kebacut tresna marang Raden Sumba Wisnubrata, yaiku adine sang Prabu Sitija Dewi kang dadi satriya ing negari Parang Garuda. Mula supaya bisa tansah cecaketan karo Raden Sumba, sakwise dhawuh pagung Dewi njaluk sang Prabu Sitija supaya bedak kidang mas ing alas Wonolilo. Prabu Sitija banjur weling marang Kang Rayi Raden Sumba supaya njogo Mbak Yune ya Dewi Haknyanawati cilik aja nganti mlicat gedene kuciwa penggali. Sak pungkure sang Prabu Raden Sumba ora bisa njogo piwelinge. Sak umpama dadi pager ora bisa njogo tanduran kang dipasrahke Kang Mas. Malah banjur tumindak ngiwa laku sedeng. Nerak paugeran lan ngerusak pagrayu nuruti hawa nafsu angkara murka. Tumindak nistani Dewi Haknyanawati Soraden Sumba keprungu dening Prabu Sitija merga palapurane togok lan bilung. Prabu Sitija duka yayah sinipi, gelo penggalihe geneya Kang Rayi wani tumindak ngerusak pagrayu. Banjur njaluk idi palilah marang Sang Rama yaiku Prabu Kresna ing negari Ndwarawati arep males tatu atine marang Kang Rayi. Prabu Kresna ngidini kanthi syarat anggone males mung sak cukupe wae. Ananging pungkasane Raden Sumba kelakon pralaya ing astane Prabu Sitija kanthi cara sebit. Tangan sikilan gulune ditigas dene awake diuwek-uwek. Pokale Raden Sumba pindha pager mangan tanduran. Merga tumindake iku dumadi Pancakara Perang Gedhe. Ora mesti jolawan Sumba,
nanging Senopati prajurit dadi Banten. Ing jaman saiki isih akeh wong Jawa kang tumindak kaya Raden Sumbu. Nyimpang bebener, nerak wawaler. Mula prayoga manut dalan sing bener, tundone urip dadi anger.

0: Baik, bergeser ke WhatsApp pendengar. Selamat malam penyiar dari Madiun, dari Yon Sukosari Madiun. Minta tolong putarkan keroncong Jenang Gulo. Jenang Gulonya Mus Mulyadi. Jenang Gulo. Oke. Syukur musiknya yang remix untuk Pak Bagong Pilang Bango, Pak Harsito, Pak Bambang Supeno, Pak Wito Warung Kopi, dan semua pendengar, terima kasih. Sama-sama juga terima kasih. Meminta lagu dari Mus Mulyadi yang Jenang Gulo, tapi di sini Jenang Gulonya Mas Mulyadi enggak ada tuh. Yang ada Mus Mulya Jenang Gulonya dari milik Waljina. Gak apa-apa ya, nanti kita hadirkan yang dari Waljina. Baik, 45918. Selamat malam.
1: Baik, kita 51998. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Nggih, selamat malam. Kali sinten menika?
2: Halo. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, Mas Meta.
0: Nggih.
2: Mas Meta.
0: Nggih, aduh ini. Cepi nggih. Ada sedikit trouble tentang apa ini ya? Ada kadang bisa, kadang tidak. Kadang bisa, kadang tidak. Coba bisa mengulang kembali di 45198 pergar. Malam hari ini 22:18 ya, waktu di studio kami. Untuk Anda yang masih terjaga, silakan yang ingin kembali mendengarkan lagu-lagu keroncong koleksi dari Pro 1 RRI Madiun. Nah, karena kita ada di bulan Agustus gitu ya, di bulan kemerdekaan, tidak ada salahnya kita juga hadirkan lagu Dirgahayu Indonesiaku.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu Edi Medin, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Langgam Keroncong Prosatu Edi Medin.

Agar tuntas akhirnya saya Miftah menemani Anda menyajikan lagu-lagu keroncong. Mohon maaf untuk yang sudah request belum bisa kami hadirkan, dan yang ditelepon tadi kurang maksimal gitu ya. Mohon maaf. Dan akhirnya dari Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, Miftah akhiri kebersamaan kita di Budaya dan Hiburan Irama Langgam dan Keroncong untuk di kesempatan malam hari. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda pendengar. Sampai jumpa dan permisi.

RRI dengan esensi buku. Novel Majnun karya Anton Kurnia. Novel Majnun karya Anton Kurnia adalah sebuah kisah tentang cinta dan obsesi yang mendalam. Cerita ini mengikuti perjalanan seorang pemuda bernama Majnun yang terjebak dalam obsesi yang menghancurkan dirinya sendiri. Obsesinya pada seorang wanita bernama Layla membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Majnun dan Layla awalnya saling mencintai, tetapi masalah datang ketika Layla dijodohkan dengan orang lain. Majnun tidak dapat menerima kenyataan ini dan terjerumus ke dalam kegilaan cinta yang tak terkendali. Dia menolak menerima kenyataan bahwa Layla telah menjadi milik orang lain dan terus-menerus mencarinya, meskipun Layla sendiri tidak memiliki perasaan yang sama lagi. Dalam perjalanan hidupnya, Majnun mengalami banyak penderitaan dan kesedihan akibat cintanya yang tak terbalas. Dia menjadi semakin terisolasi dari masyarakat dan kehilangan akal sehatnya karena cintanya yang buta. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta yang buta, obsesi, dan kegilaan. Ini menggambarkan bagaimana cinta yang berlebihan bisa merusak seseorang secara fisik maupun mental. Selain itu, novel ini juga menyoroti kompleksitas hubungan antara cinta dan kepemilikan, serta bagaimana cinta bisa menjadi sebuah obsesi yang mematikan. Novel Majnun karya Anton Kurnia dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar tuntas, akhirnya kami menemani Anda di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari Senin 3 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja Perusahaan Tadi Madun mengucapkan terima kasih segala perhatian Anda. Sampai jumpa, dan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perusahaan Tadi Madun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Mahasa 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun. Mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami sajikan ragam informasi dan hiburan hari ini Selasa 4 Agustus 2025. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Semoga hari ini kita semuanya dilimpahkan kesehatan, keberkahan dan juga semangat ya, untuk menyapa hari ini dengan penuh sukacita. Dan yang pasti kita juga harus lebih optimistis lagi dengan apa yang sudah kita capai kemarin. Pendengar semuanya, kembali dari balik siar Majen Pajatan 10, senang sekali saya Madaristu kembali membersamai Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pada agenda siaran hari ini yang akan dibuka dengan kajian Mutiara Pagi, tentunya nanti kami juga ingin Anda untuk membersamai dialog kajian Islami pagi ini dengan berinteraksi bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga official YouTube RRI Madiun, yang tentu Anda juga bisa berkontribusi untuk berkomentar ataupun juga bertanya dengan narasumber kami yang nantinya akan membahas tema tentang bagaimana sebetulnya tips mengobati sifat hasad. Untuk itu pendengar semuanya, sesaat lagi akan kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda semuanya.
1: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, seperti setiap hari kegiatan kita yang sudah dilewati hari-hari, kadang kita merasa kurang nyaman beberapa kali, mungkin kita tidak tersadar ya, ketika melihat orang lain mendapatkan sebuah kebahagiaan, kemudian juga kelebihan, kesuksesan ataupun juga nikmat yang sebenarnya kita masih belum memiliki. Tapi perasaan itu sebenarnya kalau misalnya dibiarkan tumbuh bisa berubah menjadi sifat hasad ya, seperti yang beberapa waktu yang lalu sebetulnya kita sudah pernah membahas. Tetapi kali ini kita akan coba untuk pelajari lebih dalam bagaimana sebetulnya tips mengobati sifat hasad ini manakala menghampiri diri kita. Pendengar, pagi ini kita sudah tersambung dengan Ustadz Amir Abdullah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kita masih melanjutkan edisi sebelumnya ya, Ustadz ya, sifat hasad. Tapi hari ini kita akan coba fokus ke bagaimana tips mengobati sifat hasad itu sendiri. Mungkin bisa langsung disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa, Ustaz Amir, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kita masih diberi banyak sekali nikmat, banyak sekali karunia. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat sehat, dan tentunya kita juga diberi nikmat waras, cara berpikir yang sehat, cara berperilaku yang sehat. Dan semoga kita semuanya dijauhkan dari berbagai macam sifat-sifat yang merusak, baik merusak diri kita ataupun merusak orang lain, yang salah satunya sudah kita bahas pada pekan lalu, yakni bahaya dari sifat hasad ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah sama-sama mengkajinya, mendalaminya pada pekan yang lalu, bahwa sifat hasad ini adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Jadi mungkin bisa dikatakan mirip dengan penyakit-penyakit fisik yang levelnya itu membahayakan bagi nyawa kita ya. Maka hasad itu juga sangat berbahaya. Dia memang tidak membahayakan bagi fisik secara langsung, namun secara batin, secara emosional, dia sangat berbahaya membahayakan bagi orang yang terjangkiti penyakit hasad ataupun bagi orang lain yang bisa terkena dampak dari sifat hasad itu sendiri. Oleh bahkan sampai dikatakan bahwa hasad itu sampai dilarang ya, atau kita diperintah oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, iyyakum wal hasada, hati-hati kalian semuanya dengan sifat hasad ya, li annal hasada ta'kulul amal au kama qol, karena hasad itu bisa menghanguskan menghilangkan amal kebaikan kita, kama ta'kulun naru al hatoba, sebagaimana api juga bisa membakar dan menghanguskan kayu bakar. Jadi ini saking sangat bahayanya, mari kita kenali agar kita terhindar dari sifat hasad ini, sehingga kita memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mendalami atau mengkaji terkait dengan bagaimana sebenarnya caranya untuk kita bisa mengobati atau menghilangkan dari diri kita penyakit hasad ini. Tentu kalau kita manusia normal, pengennya menjadi pribadi yang baik-baik saja, pengennya menjadi pribadi yang diterima di semua kalangan atau semua komunitas, tidak menjadi pribadi yang kemudian mendapatkan cap negatif, label negatif dari orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa mengobati penyakit ini, yang pertama sekali adalah tentu dari diri kita sendiri. Karena kitalah yang tahu tentang penyakit ini, apakah kita terjangkit penyakit ini atau tidak. Ini yang paling pertama sekali yang bisa kita lakukan. Sehingga kita perlu melakukan perenungan, melakukan refleksi terkait dengan sifat atau penyakit yang satu ini, yakni hasad ini. Karena kemudian Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, dalam upaya perenungan itu salah satu hal yang harus ditemukan di situ adalah akar masalahnya, akar penyebabnya, di mana hasad itu dilatar belakangi atau bersumber dari iri. Iri itu berarti tidak suka dengan sesuatu yang ada pada orang lain, atau dia ingin orang lain itu tidak mendapatkan kebaikan dan lebih pantas dirinya untuk mendapatkan kebaikan itu. Makanya kemudian iri ini kemudian menjadi pemicu timbulnya sifat hasad itu sendiri. Jadi dengki dia, jadi tidak suka, jadi dongkol kepada orang yang mendapatkan nikmat kebaikan, atau justru sebaliknya dia berbahagia ketika mendapatkan orang lain terkena musibah. Sederhananya kan hasad itu sama dengan SMS, senang melihat orang susah, yang biasanya diungkapkan dengan ungkapan kata-kata syukurin, rasain. Nah, itu adalah salah satu ungkapan orang yang terjangkit penyakit hasad ya. Ataupun kemudian dia susah melihat orang senang, dia panas, dia tidak enak tidur, tidak enak makan karena melihat orang lain mendapatkan kebaikan. Jadi yang pertama sekali, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mulai merasakan kenapa saya memiliki rasa seperti ini kepada orang itu, kenapa batin saya kok panas melihat orang itu mendapatkan kebaikan, kenapa saya kok malah bersuka cita di atas musibah yang sedang menimpa orang lain ataupun saudaranya. Ditemukan akar masalahnya, di mana akarnya itu adalah iri, iri kepada orang lain. Jadi ini yang pertama dari diri kita. Jadi kalau kita sudah mulai merasa-rasa ada penyakit semacam ini pada diri kita, lakukan refleksi, lakukan perenungan untuk kita menemukan akar masalahnya. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dari diri sendiri sebelum nanti dari orang, dari cara yang kedua atau orang lain. Yang kedua adalah dalami terkait dengan sifat hasad ini, yang ternyata kalau kita dalami baik dengan mengaji, baik dengan membaca ataupun bertanya kepada orang lain terkait dengan bahaya sifat hasad ini, ya. Karena yang dirusak pertama kali oleh sifat ini adalah orang itu sendiri. Dia dijajah oleh perasaannya sendiri, dia dikontrol dan dikendalikan oleh perasaannya sendiri. Jadi yang pertama sekali mendapatkan kerugian, mendapatkan mudaratnya sebenarnya adalah orang yang terjangkit penyakit hasad itu sendiri, bukan orang lain. Terkadang kan orang lain kan cuek-cuek saja, walaupun dihasatin ya, dibenci, diiriin dan lain sebagainya, mungkin orang lain santai saja. Nah, yang kemudian merasakan sakit pada orang, ya, dari penyakit ini adalah ya si orang ini atau orang yang iri ini. Makanya kemudian dia setelah tahu kalau dia terjangkit penyakit hasad, atau paling tidak sudah mulai mengenali bibit-bibit hasad pada dirinya, dia langkah berikutnya adalah mengilmui ternyata sifat hasad ini bahaya bagi diri saya sendiri. Bahkan lebih jauh, hasad ini bisa berbahaya bagi fisik. Jadi kalau awalnya yang terdampak adalah sisi batin dari orang yang terjangkit penyakit hasad ini, namun lama kelamaan ya, fisiknya juga akan terdampak. Maka nauzubillah, semoga kita ini diberi kemampuan oleh Allah untuk mengenali sifat ini dan kita menjauhinya. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah tahu ternyata sifat hasad ini sangat berbahaya, dan sebenarnya ini bisa menjangkit kepada siapa saja, karena dia sifatnya halus sekali, tiba-tiba merasuk kepada orang, bahkan kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita pagi ini menyimak mutiara pagi ini, sebenarnya mari saya ingin mengajak untuk kita lebih melihat ke dalam diri sebelum melihat ke luar kita kepada orang lain. Jangan-jangan pada diri kita itu ada bibit-bibit hasad pada di dalam batin kita. Maka kalau kita sudah mengenali itu, kita yang ketiga adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun, beristighfar sebagai upaya untuk kita melakukan tazkiyah, pembersihan. Ya, pembersihan jiwa dari sifat-sifat semacam ini dan tentunya sifat-sifat lainnya. Hanya saja memang hasad ini yang daya rusaknya itu sangat luar biasa sekali. Hasad ini yang paling berbahaya sekali bagi sebuah komunitas ataupun dalam sebuah jalinan persahabatan ataupun dalam sebuah jalinan persaudaraan. Jadi itu yang ketiga yang perlu kita lakukan, dan ini masih dari diri kita sendiri. Jadi kalau yang pertama tadi temukan, merenung dan temukan akar masalahnya, Kemudian yang kedua, kaji lebih dalam bahaya daripada sifat ini. Kemudian yang ketiga, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditolong, agar kita ditunjukkan pada sifat-sifat yang baik sehingga kita menjadi pribadi yang positif di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi itu Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, dari cara untuk kita mengobati, paling tidak meminimalisir, kalau tidak langsung menyembuhkan secara total, paling tidak mengurangi sifat-sifat negatif seperti hasad ini. Itu yang dari diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah dari orang lain. Bagaimanapun juga, setiap hal itu kan ada komunitasnya, ada circle-nya, ada juga bestinya. Jadi orang yang memiliki sifat hasad itu kan pasti juga bisa diduga kuat memiliki juga teman yang sebenarnya juga masih peduli kepada dia dan mungkin memberikan nasihat. Maka orang inilah, atau kita mungkin ya, kita mungkin para pendengar, Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak yang mungkin menyimak pada kesempatan ini, yang mungkin kita memiliki teman yang seperti itu, dan alhamdulillahnya kita tidak terjangkit penyakit seperti itu, kita mungkin bisa berperan di situ untuk memberitahu, menasehati, ya, menasehati orang-orang teman kita, bestie kita, agar tidak seperti itu sikapnya, tidak hasad kepada setiap orang yang ada di sekitarnya. Jadi ini yang bisa kita lakukan dari orang yang ada di dari diri kita ya, dari teman-temannya atau lingkungan sekitarnya atau circle-nya ataupun keluarganya. Bisa kita lakukan itu, apalagi jika kita memiliki cukup kekuatan ya, misalnya memiliki jabatan, memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, maka itu bisa cukup melakukan pendekatan dan cukup berpengaruh kepada orang tersebut. Itu yang dari orang lain. Dari orang lain ini bisa kita lakukan juga, karena ini lebih mudah untuk diterima, lebih mudah untuk masuk kepada orang tersebut karena teman dekatnya ya, circle-nya, komunitasnya ya. Dimana insyaallah komunitas-komunitas yang ada itu tentu ada banyak hal positif di dalamnya, yang mana dalam komunitas itu kan ada hierarki juga, ada ketua, ada pimpinan, ada orang-orang yang dituakan, di mana mereka bisa memberikan arahan, memberikan nasihat kepada orang yang terjangkit penyakit seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, itu cara yang kedua yang bisa kita lakukan. Artinya kita sadar betul bahwa penyakit ini berbahaya sekali, khususnya bagi orang yang terjangkit penyakit itu, dan nantinya juga berdampak kepada lingkungan sekitarnya atau orang yang ada di dekatnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dihormati Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata orang ini atau diri kita, taruhlah orang lain saja, tidak mau menyadari, tidak mau melakukan perenungan terkait dengan sifat yang penyakit yang satu ini, tidak mau memohon ampun kepada Allah atas penyakit ini, kemudian juga tidak menerima nasihat, teguran, ya, masukan dari orang-orang di sekitarnya, maka masih ada cara yang ketiga. Yang ketiga ini adalah sudah pamungkas. Ya, ini sudah jurus pamungkas, di mana orang itu nantinya hanya Allah yang akan memberikan keputusan kepada orang ini. Apa keputusannya? Mungkin dia akan diberikan musibah yang menyadarkannya. Allah memberinya musibah sebagaimana mungkin dia pernah senang melihat orang lain kena musibah, Allah pun memberikan musibah kepadanya yang dengan musibah itu dia tersadar bahwa ternyata musibah itu tidak nyaman, tidak enak, sakit dan membuat sedih. Sehingga Bapak ini hormati Allah, kalau sudah ini sebenarnya masih ada harapan untuk orang ini bisa sadar, bisa terbuka pikirannya untuk melakukan koreksi diri dan evaluasi diri. Nah, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sebenarnya dalam kehidupan ini hal-hal kecil yang sifatnya itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya kita kesandung, kemudian jempol atau kaki kita berdarah. Sejatinya itu adalah cara Allah untuk menyadarkan kita agar kalau kita sederhananya kalau berjalan hati-hati, lihat-lihat. Atau kemudian kita hampir saja misalnya kecelakaan, ternyata Allah masih menyelamatkan kita. Sering sekali peristiwa-peristiwa kecil seperti itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar kita menghindarkan dari sifat-sifat yang tidak baik. Tidak hanya hasad, sombong misalnya, cara Allah menegur seseorang untuk tidak sombong itu terkadang dari hal-hal yang sangat sepele, sangat sederhana sekali, ya, yang terjadi pada diri orang, pada orang tersebut, entah itu apa, kena luka sedikit atau ada sesuatu yang menimpa dirinya kecil saja, yang itu adalah teguran dari Allah, kasih sayang dari Allah, petunjuk dari Allah dalam bentuk peristiwa-peristiwa kecil. Jangan sampai kemudian nunggu peristiwa besar baru kita akan tersadar. Tentu ini apa namanya, kurang baik bagi. Dan yang terakhir, cara, dan ini sudah telat kalau ini sudah telat. Semoga kita diselamatkan dari Allah dan tidak sampai telat, ya. Tidak sampai telat menyadari bibit-bibit penyakit ini, atau bahkan kalau memang kita sudah terjangkit penyakit ini, kita tidak telat. Apa yang terakhir? Ya, kematian. Kalau sudah kematian, ya sudah tidak ada cara lain lagi, itu sudah pamungkas. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan hasad, ya. Bahkan kalau kita menjelang tidur pun kita dianjurkan, diberi petunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca 3 kul, di mana salah satunya adalah al-falaq. Al-falaq itu, akhir dari al-falaq itu adalah kita minta perlindungan kepada Allah dari wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan atau kejahatan orang yang dengki, orang yang hasud ketika dia mendengki. Nauzubillah. Jadi itu Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cara ini atau tips ini mungkin bisa kita lakukan, dan mungkin Bapak Ibu para pemirsa punya tips-tips tersendiri ataupun cara-cara sendiri, mungkin bisa kita sharing nantinya, ataupun bisa apa namanya, tukar pikiran terkait dengan cara untuk mengobati dan mengatasi penyakit hasad ini, karena kita semua tahu bahwa penyakit ini tidak baik, sangat berbahaya bagi orang itu sendiri ataupun bagi orang lain.
0: Ya.
2: Saya kira itu sebagai pengantarnya.
0: Oke, baik, terima kasih Ustaz Amir. Kita sudah menangkap 2 kategori, ya, bagaimana kita bisa mengobati sifat hasad yang ada dalam diri kita maupun juga dari unsur orang lain. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Amir bahwasanya ketika kita sudah menyadari, paling tidak ada sebuah ikhtiar juga, yang mana kalau kita hidup berdampingan juga dengan orang lain, kita juga berhak untuk memberikan nasihat supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita juga mau menyadari hal yang sama ketika bibit-bibit hasad itu juga mulai muncul, ya. Kita coba buka pertanyaan Anda, pendengar, yang masuk di 45918 ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Madan.
0: Ya, silakan Pak Fauzi.
3: Assalamualaikum Bapak Ustadz Amir ya, guru kita yang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah di pagi ini dalam keadaan sehat, berbahagia, ada karena Menteri Ilmu di Mudara Politik dari Madiun. Begini Pak, mungkin ada kaitannya ya, yang namanya perjalanan hidup pernah berbuat yang tidak baik kan tetap aja nempel, walaupun sekarang, walaupun misalkan sudah tidak lagi, sudah berusaha ingin jadi orang yang baik, berhusnul khotimah, tetap aja hukuman mungkin hukuman masyarakat seperti ini, ibarat tinta hitam nempel ke baju putih, walaupun sudah dicuci tetap aja nempel. Ini begini aja Pak, dulu kan saya pernah perjalanan yang tidak baik ya Pak ya, tetap ada, masih ada kata-kata Ahmad Irwan Fauzi playboy. Nah itu kata-kata playboy masih nempel Pak, itu padahal saya sudah jadi seperti itu lagi. Nah bagaimana Pak cara menghilangkan kata-kata itu? Yang sering tersinggung anak saya yang gede kan perempuan tuh kan, sering tersinggung kalau udah kata-kata seperti itu, bahkan sering adu mulut yang kata-kata seperti itu. Nah, bahkan pernah bermoment. Nah bagaimana Pak supaya menghilangkan tinta yang nempel, stok aja nempel seperti itu, apa itu hukuman juga, bagaimana itu seperti di antara Pak, mohon tulisan dari Bapak bahwa Ahmad Irwan Poli sekarang bukan Ahmad Irwan dulu lagi, sekarang secara lebih dekat para alim ulama, lebih dekat orang yang berilmu, lebih dekat para tausiah-tausiah di RRD, terutama di Remadiun. Saya sering setiap aku belum pernah kelewat, kalau toh saya tidak telepon bahwa ada, berarti toh saya tidak masuk. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Label playboy, Ustaz. Biasanya ada gambar kelincinya gitu ya. Monggo Ustaz Amir gimana?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami awali dengan begini, bahwa memang tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Tidak ada hidup yang benar-benar sempurna. Jika itu dilihat dari kacamata manusia, kita pun di mata orang lain akan selalu ada titik kekurangan, sebagaimana kita juga melihat orang lain ada titik kekurangan. Maka yang pertama ini adalah hal yang wajar. Namun ketika itu sudah melekat kuat, tertempel pada seseorang, satu predikat seperti kata playboy tadi, predikat playboy, tentu yang bisa dilakukan sama sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi saya ingin menggarisbawahi pada wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Mungkin saya pernah berbuat salah, mungkin Pak Fauzi juga pernah berbuat salah, pernah berbuat khilaf. Maka Nabi memberikan petunjuknya, adbi'is sayyi'atal hasanah, iringi atau hadirkan kebaikan setelah adbi'is sayyi'atal hasanah, iringi hal-hal negatif yang pernah kita lakukan itu dengan kebaikan, atau tambal dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan itu. Jadi hadis ini sebenarnya luar biasa sekali, memberikan satu pemahaman penting bahwa memang tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Dia bisa bersalah, dia bisa khilaf, dia bisa tergelincir pada perilaku-perilaku yang tidak baik. Hanya saja ketika dia sudah melakukan itu, ketika dia terjatuh dalam salah, khilaf dan kecerobohan, adbi'is sayyi'atal hasanah, iringi dengan kebaikan. Ini yang sangat memungkinkan dalam yang bisa kita lakukan. Apakah kemudian ini bisa menghapuskan tinta ataupun label itu secara keseluruhan? Mungkin tidak. tapi minimal mengurangi, karena memang apa namanya, nama baik itu memang mahal. Nama baik itu mahal. Makanya kan kenapa salah satu nasihatnya Buya Hamka itu kan begini, kalau enggak keliru nasihatnya Buya Hamka, ihfaz li nafsika dzikraha fa inna dzikra umrun tsanin. Jagalah nama baikmu, karena sesungguhnya nama baik itu usia yang kedua, umur yang kedua. Jadi walaupun saya dan panjenengan semuanya itu sudah meninggal, tapi di ketika hidup itu kita ini dikenal baik, dikenal pribadi yang baik, pribadi yang positif, maka itu menjadi umrun tsanin, menjadi umur yang kedua bagi kita. Sebutan-sebutan kita nanti ketika kita sudah dikubur itu adalah sebutan-sebutan yang baik. Oh iya, si Anu itu dulu mah baik sekali orangnya. Oh iya, orang itu dulu suka membantu dan lain sebagainya. Jadi memang nama baik ini mahal sekali, sehingga sulit sekali tercoreng. Memang cukup sulit untuk mengembalikan seperti semula. Ini yang pertama yang bisa Pak Fauzi lakukan. Terus menerus hadirkan kebaikan agar label itu berkurang sedikit demi sedikit berkurang. Ya. Nah, yang kedua mungkin memang masyarakatnya yang toksik. Pikir masyarakatnya, pola pikir lingkungannya yang rusak. Artinya ketika memang ada orang yang ingin memperbaiki diri, ingin tobat, ingin kembali kepada jalan yang benar, ternyata kemudian masih mendapatkan cibiran, bukan malah mendapatkan dukungan, maka cara yang kedua adalah hijrah, pindah tempat, di mana di situ adalah kita hadir sebagai orang yang baru, tidak tahu masa lalu kita. Maka ketika kita sudah tinggal di tempat yang baru, memang saat itu juga jadilah pribadi yang benar-benar baru, sehingga kesan yang pertama yang ditangkap oleh lingkungan baru itu adalah kesan positifnya. Walaupun nanti juga akan bakal, apalagi sekarang zaman media sosial, nah itu cepat sekali kita terlacak, masa lalu kita itu akan terlacak, terbaca. Tapi dengan kesan pertama yang begitu menggoda itu, sebagaimana iklannya permen relaksa. jadi kesan pertama yang begitu positif, yang begitu baik, itu bisa bisa mengubur, bisa menghapuskan kesan-kesan negatif yang sebelumnya pernah melekat pada diri kita.
0: Ya.
2: Jadi mungkin seperti itu, Mbak.
0: Baik. Terima kasih ya Pak Fauzi. Ustaz Tamir, kita rehat sejenak ya. Nanti kita segera kembali lagi, kita masih akan mencoba untuk membedah pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ni'matani marbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
2: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
3: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
4: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
5: Baik pendengar dan juga pemirsa, kalau kita melihat sekeliling, kadang-kadang juga ada orang yang mengatakan bahwa tenang aja, nanti semakin usia bertambah, terkadang yang namanya sifat-sifat yang buruk itu akan luntur sedemikian rupa karena sudah mulai fokus beribadah. Ustaz Amir, ada yang mengatakan bahwa ketika kita masih muda, mungkin kita masih punya semacam grup, circle, komunitas dan sebagainya. Ketika usia semakin beranjak lebih tua dan sebagainya, kita tidak menyadari bahwa kita semakin berkurang ini teman-temannya. Kita semakin sendiri, semakin kemana-mana juga sendiri begitu. Lambat laun apakah sifat hasad ini juga bisa luntur dengan berkurangnya orang-orang yang ada di sekitar kita, Ustaz?
6: Baik, bisa iya bisa tidak, tergantung dari proses in apa ya, semacam proses perenungan. Artinya setiap kita itu kan dalam ketika memasuki usia terus 40, 50, 60 itu kan salah satu yang menjadi titik fokus itu kan adalah perenungan. Jika dalam perenungannya itu terarah pada hal-hal yang positif, ya, terlebih biasanya salah satu, tentu tidak semua, tapi biasanya ketika sudah mulai menua, hal-hal yang dicari itu kan biasanya sudah bukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Makanya kemudian pertama yang muncul pada orang itu adalah sifat lapang dada. Kan lawan dari hasad itu kan, kalau hasad itu kan sempit dadanya, tidak suka dengan lapang dada. Ini dia sudah mulai bisa menerima kenyataan bahwa memang salah satunya ada orang yang Allah beri nikmat, mungkin karena memang itu ketentuannya Allah ataupun karena usahanya juga. Nah, sehingga dia tidak perlu iri, tidak perlu sakit hati dengan orang tersebut gitu ya. Jadi memang hal yang perlu menjadi titik tekan di sini atau poin pentingnya adalah perenungan apa yang menjadi titik fokusnya. Ternyata ketika di seseorang yang menua tapi yang menjadi fokusnya dalam masih dunia, maka sifat ini tidak akan menghilang. Jadi dibedakan nanti

0: orientasinya. Orientasinya apakah ke akhirat ataukah masih ke dunia. Kalau ke akhirat, insya Allah akan menemukan makna-makna kebaikan dari kehidupan ini. Kalau saya membahasakannya, kebijaksanaan, lapang dada, ya, rasa syukur, itu yang akan hadir ketika orientasinya adalah akhirat. Tapi kalau ketika orientasinya dunia, sampai tua pun yang akan hadir adalah apa namanya, hasad, apa namanya, kufur nikmat, tidak mau bersyukuri, mensyukuri nikmat-nikmat yang kita anggap kecil, yang itu juga tentu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya, jadi tua-tua keladi ya Ustadz ya, makin tua makin jadi begitu. Baik, kita coba buka komentar Anda yang di official YouTube RRI Madiun. Assalamualaikum, selamat pagi dari Bu Sri Sundari. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana caranya untuk menghindari teman yang suka cerita ujung-ujungnya pamer? Bagaimana supaya kita tidak punya sifat iri, meredam hati dengan cerita teman itu tadi? Mohon pencerahannya, terima kasih. Monggo Ustadz.
0: Ya. Sifat pamer ini hampir semuanya bisa terjadi kepada orang. Sebagaimana hasad ini juga bisa terjadi kepada setiap orang. Jadi memang dalam bincang-bincang itu, yang awalnya adalah bincang-bincang santai, lama-kelamaan itu sifat setan itu merasuk. Ini kayaknya saya perlu menjelaskan siapa saya itu. Istilah sekarang itu kan orang yang sibuk cari validasi.
1: Ya.
0: Ya, cari validasi, oh bahwa orang ini hebat, bahwa orang ini kaya ternyata, orang ini berpengaruh. Jadi memang yang pertama sekali harus kita benar-benar membekali adalah yang menyimak. Sehingga kita tahu bahwa orang ini ternyata masih butuh validasi. Orang ini masih butuh like, share, and comment.
1: Centang biru ya Ustaz ya.
0: Subscribe. Jadi orang itu masih seperti itu levelnya. Dan tentunya kalau kita memang levelnya sudah di atasnya ya, sudah di atasnya, tentu itu biasa saja. Kita tidak akan iri. Paling hal yang akan kita lakukan adalah istilahnya ojo ngono, jangan suka pamer ya, nggak baik nanti istilahnya banyak orang yang iri, banyak orang yang dengki. Nah, itu kalau kita yang level emosinya atau batinnya itu sudah level yang baik, level yang positif. Nah, seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Bu Sri Sundari. Kemudian dari Bu Yastia, kadang ada yang lebih sibuk menghitung nikmat orang lain sampai lupa menghitung nikmat yang Allah titipkan sendiri. Nah mungkin poinnya lebih ke, kadang kan kita termotivasi ya Ustadz ya, oleh pencapaian orang lain begitu. Namun kadang-kadang kita lupa bahwa kita harus fokus sama diri kita sendiri tanpa harus melampaui apa yang Allah titipkan pada orang lain yang tentunya kadarnya berbeda. Menyikapi hal ini seperti apa Ustaz?
0: Ya baik. Jadi kita ingin sama atau ingin mencapai hal yang dicapai oleh orang lain itu sah-sah saja. Atau bahkan kita ingin lebih dari orang lain itu juga sah-sah saja, boleh-boleh saja. Itu kan motivasi. Yang kemudian menjadi penyakit itu kan apa namanya, irinya itu yang tidak baik, dengkinya itu yang tidak baik. Misalnya apa namanya, saya punya teman misalnya dia bisa sampai S3, bisa sampai profesor misalnya, kemudian terbersih dalam diri saya, gimana ya caranya agar saya bisa sama seperti orang itu. Nah, tapi kalau itu, ini kan yang motivasinya atau cara pandangnya positif, baik. Tapi kalau cara pandangnya saya sudah sejak awal sakit hati, iri, Allah itu kan pakai apa namanya, jalur orang dalam. Jadi prasangka-prasangka dan komentar-komentar negatif itulah yang kemudian didahulukan. Tapi kalau apa namanya, dalam kacamata yang positif, tentu akan menjadikan orang yang ada di atas kita itu sebagai motivasi untuk kita sama dengan orang itu, atau bahkan kita lebih. Yang kedua memang pandai-pandailah memang kita menghitung nikmat Tuhan. Walaupun Tuhan mengatakan kamu tidak akan mampu, Tapi sejatinya ayat ini mengatakan hitung saja nikmat Tuhan itu agar kamu bisa menemukan. Jadi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, memang secara terjemahannya atau literalnya kita memang tidak akan pernah mampu, tapi menghitung nikmat Allah itu bukan sesuatu yang dilarang. Kita boleh agar kita mampu menemukan bahkan nikmat yang kita anggap paling kecil, bahkan paling tidak sering dilirik, sering tidak dianggap, itu kemudian kita akan tersadar bahwa itu adalah nikmat Allah yang sangat besar sekali. Jadi melihat ke dalam diri, melihat nikmat Allah yang Allah berikan kepada diri kita itu sangat penting sekali untuk menghilangkan salah satunya sifat iri dengki.
1: Baik. Ini tidak hanya di lingkungan saja ya, di tempat kerja, di kampus, atau juga di lingkungan masyarakat. Rentan ya, iya, rentan biasanya ini ya. Apalagi kalau ada sebuah pencapaian, reward, bonus, ini biasanya sudah mulai lirik-lirikan gitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, sebetulnya kita pengen masih membahas tentang bagaimana tips mengobati sifat hasad ini, tapi kita harus sudahi Ustadz, karena nanti pukul 6 ada warta pagi. Jadi mungkin Ustadz bisa berikan kesimpulan dan juga barokah doanya untuk pendengar dan pemirsa. Monggo Ustadz.
0: Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya adalah bahwa penyakit ini tidak baik. Hasad ini tidak baik. Baik untuk diri kita, diri kita sendiri itu akan terjajah seperti akan apa namanya? Benar-benar dikendalikan oleh perasaan iri dengki ini, dan tentunya nanti juga dampak negatifnya kepada orang lain. Makanya penyakit ini sangat tidak baik. Mari kita sama-sama belajar untuk menghindarkan diri kita dari sifat atau penyakit semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Amin. Pada perilaku-perilaku yang baik, pada perilaku-perilaku yang positif, sehingga kita hadir sebagai manusia yang kehadirannya membuat nyaman bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najata minan nari wal afwa inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustadz Amir dan juga pendengar. Sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: MPLS kita mundur dari jadwal yang sudah direncanakan.
2: Saya lihat ada apa itu? Selambungnya itu goyang-goyang itu lalu.
3: Apa?
2: Iya.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia. Madiun menghadirkan Warta Pagi edisi hari ini dengan serangkaian informasi di antaranya. Manajemen Sekolah Rakyat Terintegrasi Ngawi memastikan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS diundur pada pertengahan Agustus. Bangunan rumah milik seorang janda warga Sambit Ponorogo ambruk rata dengan tanah. Para petani tebu di Magetan berharap harga acuan pemerintah HP gula segera ditetapkan dengan di tengah ongkos garap yang terus naik. Selain tiga topik teratas tersebut, pendengar, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan informasi lain yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Madiun. Bersama saya, Madaris, inilah Warta Pagi selengkapnya. Manajemen Sekolah Rakyat Terintegrasi Ngawi memastikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS diundur pada pertengahan Agustus. Imam Malik melaporkan.
1: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Ngawi dipastikan diundur hingga pertengahan Agustus 2026. Hal ini disampaikan Person in Charge PIC SRT Ngawi Samuryani di sela-sela kegiatan sekolah. Sam menyampaikan agenda MPLS SRT Ngawi yang semula dijadwalkan berjalan pada 31 Juli 2026 diundur. Hal ini disesuaikan agar dapat dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan pemerintah daerah Pemda Ngawi.
2: MPLS kita mundur dari jadwal yang sudah direncanakan, yang sebelumnya akan dilaksanakan di tanggal 31, tetapi karena satu dan lain hal kita akan mundurkan di pertengahan Agustus. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan berbarengan dengan Pemda yang ada di Ngawi.
1: Sam menyampaikan meskipun MPLS diundur, rangkaian persiapan penerimaan siswa tetap berjalan. Di antaranya, SRT Ngawi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG bagi calon siswa. Hingga akhir Juli 2026, tercatat sebanyak 227 calon siswa telah mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan. Terinci jenjang SD sebanyak 19 siswa, SMP sebanyak 92 siswa, SMA sebanyak 116 siswa. Sam melanjutkan, menjelang pelaksanaan MPLS pada pertengahan Agustus 2026 mendatang, kesiapan sarana dan prasarana di SRT Ngawi dilaporkan sudah hampir rampung sepenuhnya. Progres fisik, kesiapan ruang kelas dan fasilitas penunjang rata-rata telah melebihi 95%. Fasilitas penunjang meliputi masing-masing 2 ruang kelas untuk jenjang SD, SMP dan SMA, serta fasilitas dapur, kantin dan ruang laboratorium. Bahkan gedung SMA dipastikan kesiapannya telah mencapai 100%. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Di lain sisi pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi memprioritaskan guru yang berdomisili dekat diperbantukan di Sekolah Rakyat Terintegrasi Ngawi.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Ngawi memprioritaskan guru yang berdomisili dekat dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT untuk ditugaskan sebagai guru tamu. Kepala Bidang Kabid Pembinaan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi Lantik Kusuma Aji menjelaskan pertimbangan jarak tempat tinggal menjadi poin utama dalam penunjukan guru tamu. Hal ini untuk memudahkan mobilitas guru mengingat para tenaga pendidik tidak menginap di asrama dan tetap mengajar di sekolah induk masing-masing. Guru tamu tetap memegang status dan menjalankan kewajiban di sekolah induk. Penugasan di SRT sifatnya hanya bantuan sementara hingga 10 September 2026 sesuai surat dari Kementerian Sosial Kemensos.
3: Jadi kita ambilkan dari guru mendekati rumah, jadi bayi zonasi, jadi tidak jauh dari sekolah rakyat. Jadi itu hanya diperbantukan sementara menurut surat dari Kemensos itu sampai tanggal 10 September.
1: Lantik menekankan meski diperbantukan di SRT, sejumlah guru ini tidak lepas dari tempat tugas asalnya. Guru tamu menyesuaikan tugas di sekolah asal dengan tugas di SRT sehingga dapat saling berjalan berdampingan. Lantik merinci, tenaga pendidik untuk jenjang SD meliputi guru kelas, guru olahraga, dan guru agama. Sedangkan guru untuk jenjang SMP di SRT Ngawi ditugaskan sebanyak 11 guru mata pelajaran MAPEL. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar dan pemirsa, 5 taruna Akpol selama sepekan mendampingi siswa sekolah rakyat terintegrasi 5 Ponorogo dalam program Taruna Bakti untuk memberikan pembinaan karakter, kemandirian, dan kedisiplinan bagi siswa. Berikut paket informasi audiovisual dari reporter kami, Eka Wulan.
4: 5 Taruna Akademi Polisi Akpol plus 1 pendamping mendampingi siswa sekolah rakyat terintegrasi 5 Ponorogo selama sepekan mulai Senin 3 Agustus 2026. Para taruna tersebut memberikan praktik baik kepada para siswa sekolah rakyat mulai kemandirian, kedisiplinan, pembinaan karakter, dan lainnya. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati bersyukur dengan hadirnya para taruna di sekolahnya. Tidaknya memberikan materi, mereka juga tinggal di sekolah rakyat bersama para siswa. Dengan demikian, mereka bisa memberikan motivasi kepada para siswa agar lebih mandiri.
5: Dengan harapan pada siswa sekolah rakyat menambahkan motivasi baru, bisa memberikan semangat baru agar anak-anak di sekolah rakyat itu wawasannya bisa bertambah bagaimana sih kehidupan berasrama yang tertib, yang disiplin, pembentukan karakter yang harus bagaimana yang siswa lakukan. Tentunya nantinya anak-anak bisa menduplikasi, bisa seperti apa yang sudah dilakukan para taruna di setiap harinya. Karena memang di taruna itu untuk kedisiplinannya, untuk berasramanya, untuk pembentukan karakter memang sangat luar biasa, dan itulah yang dibutuhkan di sekolah rakyat. Karena memang anak-anak ini sesuai logonya bisa cerdas bersama dan tumbuh setara. Nah, di sekolah rakyat inilah kami berusaha mencerdaskan bersama semua pihak dan tumbuh setara sama seperti mereka pun. Anak-anak di sini juga punya kesempatan yang sama.
4: Program Taruna Bakti tersebut seluruhnya akan dilaksanakan di lingkungan sekolah rakyat, termasuk kegiatan lapangan, materi, hingga kegiatan keasramaan malam. Program Taruna Bakti tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan 3 matra TNI, yaitu Angkatan Udara, Laut, dan Darat, serta Polri. Program tersebut baru kali pertama ada di sekolah rakyat sebagai wujud kolaborasi antar instansi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, pendengar dan pemirsa. Bangunan rumah milik seorang janda warga Sambit Ponorogo ambruk rata dengan tanah. Eka Wulan melaporkan.
4: Sebuah rumah milik kademi seorang janda warga Dusun Bakalan, Desa Lewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, roboh secara tiba-tiba pada saat cuaca cerah tanpa disertai angin maupun hujan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut meski pemilik rumah sempat berada di dalam bangunan. Kademi menuturkan saat kejadian dirinya sedang duduk di dalam rumah. Ia melihat bagian selambu rumah bergerak sebelum bangunan akhirnya ambruk.
6: Saya lihat ada apa itu, selambunya itu goyang-goyang itu lalu.
7: Apa?
6: Iya.
7: Penyebabnya apa?
6: Ya mungkin seringkali digali itu sungainya itu atau temboknya itu agak melendung.
4: Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab rumahnya roboh. Menurutnya, sebelum kejadian, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Saat ini, kademi untuk sementara mengungsi di rumah adiknya. Hal senada disampaikan warga setempat, Miss Radi. Ia mengatakan sebelum rumah roboh terdengar suara kayu berderak, kemudian bangunan ambruk secara tiba-tiba.
8: Katanya yang punya ada suara ketak-ketak gitu. Tahu-tahu roboh. Rubuh itu, tidak ada angin suatu apa-apa. Di dalam, kami kan tahu-tahu kan waktu rubuh itu keluar, untungnya yang punya rumah tidak apa-apa. Tapi rambutnya sampai kena debu semuanya.
7: Keras suaranya, Pak?
8: Woi, keras sekali.
4: Miss Radi menyebut rumah tersebut diperkirakan telah berdiri lebih dari 10 tahun. Menurutnya, kondisi material bangunan, termasuk kayu penyangga, masih terlihat baik alias tidak dimakan rayap. Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 1 bulan terakhir terdapat aktivitas penambangan berjarak sekitar puluhan meter dari lokasi rumah. Aktivitas alat berat menurutnya dapat terdengar hingga permukiman. Meski demikian, ia tidak dapat memastikan apakah aktivitas tersebut berkaitan dengan ambruknya rumah. Sementara itu, Kepala Desa Lewan, Suwandi, mengatakan pemerintah desa belum dapat menyimpulkan penyebab pasti robohnya rumah tersebut.
9: Gimana ya, kan nggak ada angin, nggak ada hujan. Ternyata kok tiba-tiba kok roboh. Itu dampak dari apa kira-kira? Nah, setelah itu, setelah dicek, iya ada tambang. Kisarannya 2-3 bulan meter lah. Itu mungkin dari itu atau tidak, saya tidak tahu. Ini bencana.
4: Suwandi mengaku telah melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Menurutnya, pemerintah desa juga mengupayakan agar pemilik rumah memperoleh bantuan, sementara warga bergotong royong membersihkan material bangunan yang roboh. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo bersama Eka Wulan, kita bergeser ke reporter kami Ulfa Larasati. Mendengar, pemerintah Kabupaten Madiun akan menerapkan stikerisasi bagi rumah penerima bantuan sosial mulai Agustus 2026.
10: Pemerintah Kabupaten Madiun menjadwalkan pelaksanaan stikerisasi bagi rumah penerima bantuan sosial dimulai pada Agustus 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di masyarakat. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyampaikan, pelaksanaan stikerisasi juga memerlukan validnya data agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan. Menurutnya, ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam pelaksanaan program tersebut.
11: Kalau tidak mau berarti mereka yang tidak miskin. Makanya saya bilang kategori ini harus jelas. Kategori ini harus jelas. Karena kenyataannya, pengampunan kami pemerintah termasuk pemerintah kabupaten maupun desa selalu kadang-kadang kami disalahkan. Tidak masuk kategori, tapi anulah. Kami pengen betul-betul ada koordinasi yang ketat dan ada validasi. Nah kalau memang miskin kenapa ditabelin?
12: Artinya nanti pengawasan masyarakat juga.
11: Oh iya, itu yang sebenarnya konteksnya itu. Biar ada akuntabilitas, ada transparansi.
10: Purnomo menjelaskan stikerisasi juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran. Ia menuturkan pelaksanaan stikerisasi semula diarahkan dimulai pada 1 Juli 2026. Namun karena beberapa kendala, pelaksanaannya dijadwalkan pada Agustus 2026. Dinas Sosial Kabupaten Madiun disebut akan menjadi perangkat daerah yang memimpin pelaksanaan program tersebut. Lebih lanjut, Purnomo menegaskan stikerisasi bukan bertujuan memberi penanda secara permanen kepada rumah penerima bantuan sosial. Pemkab Madiun berharap penerima bantuan dapat meningkatkan kesejahteraannya sehingga tidak lagi masuk dalam kategori masyarakat miskin. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Para petani tebu di Magetan berharap harga acuan pemerintah HAP gula segera ditetapkan di tengah ongkos garap yang terus naik. Laporan Yusron Al-Fatah.
13: Petani tebu yang memasok hasil panennya ke pabrik gula PG Purwoda di Magetan menghadapi tekanan cukup berat pada musim giling 2026. Selain dibayangi lonjakan biaya produksi, hingga awal Agustus, pemerintah juga belum menetapkan harga acuan pemerintah HAP gula konsumsi yang dinilai menjadi penentu kepastian pendapatan petani. Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat APTR, Pabrik Gula Purwodadi Sudaryanto menyampaikan, kenaikan biaya produksi terjadi hampir di seluruh komponen, mulai dari upah tenaga kerja, biaya tebang, hingga ongkos angkut. Kondisi tersebut membuat keuntungan petani terus tergerus sehingga banyak yang hanya mencapai titik impas, bahkan berpotensi mengalami kerugian. Ia menyebut ongkos angkut tebu saat ini berada di kisaran Rp48.000 hingga Rp50.000 per kuintal, bergantung pada jarak lahan menuju pabrik. Menurutnya, hampir seluruh kebutuhan operasional mengalami kenaikan dibandingkan musim sebelumnya. Selain biaya angkut, upah tenaga kerja juga ikut meningkat. Sudaryanto menjelaskan, upah pekerja laki-laki yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per hari, kini naik menjadi sekitar Rp80.000 per hari. Sementara pekerja perempuan juga menerima upah lebih tinggi dibandingkan musim lalu. Itu pun belum termasuk biaya konsumsi yang harus disediakan petani.
14: Kemudian harga gula kan semakin merosot. Pengaruhnya banyak bagi hasil petani juga stagnan kan gitu. Ya pengaruhnya kan harga gula juga mas. Harga gula bagi hasil petani sulitnya cari tenaga tebang, antrian GPG juga membludak kan. Pengeluaran biaya kan banyak. Kalau harga sekarang variasi tergantung jaraknya jauh dekatnya sama PG. Pengaruh pada ongkos angkut juga itu. Sekarang kisaran 48 sampai 50 per kilo. Ongkos tenaga tetap nggak mahal. 48.000 sampai 50.000 per kuintal. Ya apa boleh buat mas, kondisinya seperti ini ya, untuk mengikuti tenaga tebang sulit, akhirnya kan juga mahal mas.
13: APTR mendorong pemerintah segera menetapkan HP gula sesuai usulan organisasi petani. Sudaryanto mengatakan APTR bersama sejumlah organisasi petani tebu lainnya telah mengusulkan HP berada pada kisaran 15 sampai dengan 15.750 per kilogram. Sudaryanto mengungkapkan, mahalnya biaya produksi dipengaruhi meningkatnya upah pekerja serta bertambahnya biaya operasional selama musim panen. Di sisi lain, tarif pengangkutan tebu menuju pabrik juga mengalami kenaikan sehingga semakin membebani petani. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun, melaporkan.
0: Cek kesehatan gratis yang dilakukan di Kabupaten Magetan mengungkap data tren meningkatnya penyakit tidak menular, terutama yang masuk dalam kelompok kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi atau KJSU, termasuk kasus gagal ginjal.
13: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Magetan mulai mengungkap meningkatnya temuan penyakit tidak menular PTM. Dari hasil screening sementara, penyakit yang masuk kelompok kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi atau KJSU, termasuk gagal ginjal, menjadi kasus yang menunjukkan kecenderungan meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat, mengatakan temuan tersebut diperoleh dari pemeriksaan kesehatan yang terus dilakukan melalui program CKG di seluruh wilayah Magetan. Meski demikian, pihaknya belum merinci jumlah kasus karena proses screening masih berlangsung dan cakupan pemeriksaan terus bertambah. Menurut Rohmat, meningkatnya temuan penyakit KJSU menjadi perhatian karena sebagian besar merupakan penyakit tidak menular yang dapat dicegah maupun dikendalikan apabila faktor risikonya diketahui sejak dini. Karena itu, deteksi awal melalui pemeriksaan kesehatan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah penyakit berkembang menjadi lebih berat. Ia menjelaskan, hasil screening akan menjadi bahan evaluasi bagi Dinkes dalam memperkuat upaya promotif dan preventif. Warga yang diketahui memiliki faktor risiko dapat segera memperoleh edukasi maupun penanganan sehingga peluang terjadinya komplikasi dapat ditekan.
15: Ini juga hal yang penting karena saat ini kasus-kasus penyakit utamanya penyakit yang tidak menular ya, yang kita sebut dengan KJSU, kanker, jantung, stroke, uronefro, gagal ginjal itu kasusnya sebelum meningkat sehingga upaya promotif, preventif pencegahan dengan kegiatan sedini mungkin screening cek ini bisa salah satunya adalah untuk mencegah supaya masyarakat tidak terkena penyakit-penyakit tersebut.
13: Hingga Juli 2026, cakupan program CKG di Kabupaten Magetan telah mencapai 30.64% dari total jumlah penduduk. Pemeriksaan dilaksanakan melalui 22 puskesmas dan diperluas dengan sistem jemput bola ke sekolah, komunitas, serta desa-desa dengan menjangkau lebih banyak masyarakat. Menurut Kadinkes, semakin dini penyakit seperti kanker, jantung, stroke, maupun gangguan uronefrologi teridentifikasi, maka semakin besar peluang penanganan dilakukan lebih cepat. Dengan demikian, risiko kecacatan, komplikasi, hingga kematian akibat penyakit tidak menular diharapkan dapat ditekan melalui deteksi dini dan pengobatan yang tepat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Kabupaten Magetan, kita beralih ke Kabupaten Pacitan, pendengar. Sejumlah 70 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Pacitan akan menjalankan pemusatan pendidikan dan latihan mulai tanggal 3 Agustus. Angela Reska melaporkan.
16: Sejumlah 70 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Pacitan mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Pacitan, 70 pasukan tersebut akan menjalani karantina di Hotel Remaja Pacitan hingga tanggal 17 Agustus mendatang. Kepala Bakesbangpol Pacitan Turmudi menuturkan bahwa 70 pasukan ini telah menjalani serangkaian seleksi yang dimulai dari bulan April 2026 lalu. Beberapa seleksi diantaranya adalah seleksi administrasi, tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensia umum, tes kesehatan hingga tes kepribadian. Sementara, hasil akhir seleksi ditentukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP melalui hasil perenkingan nilai seluruh peserta dari serangkaian tahap seleksi. Sekretaris Daerah Pacitan Herwiwoho yang membuka pemusatan pendidikan pelatihan Paskibraka tahun ini berpesan untuk menjalankan tugas mulia ini dengan penuh tanggung jawab.
17: Untuk mengemban tugas mulia negara sebagai pasukan pengibar bendera pada momentum yang amat sakral bagi bangsa Indonesia, yakni upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu, kesempatan yang mulia ini jangan sampai kalian sia-siakan. Ikuti perintah pelatih dan laksanakan dengan tulus, ikhlas, dan penuh tanggung jawab sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan predikat sempurna.
16: Heru menilai menjadi anggota Paskibraka bukan merupakan kebetulan, karena para pasukan terpilih telah melewati serangkaian seleksi. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh pasukan untuk menjalani tahap pendidikan dan latihan Paskibraka ini dengan tulus hingga tuntas. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Angela Reska juga mengabarkan dari 70 anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan 2026 terdapat 2 siswa dari Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan yang terpilih.
16: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka Kabupaten Pacitan akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan. Dari 70 pasukan tersebut, terdapat 2 siswa dari Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan, yakni Nada Nakia dan Guan Indarto. Kepala SRMA 46 Pacitan, Bayu Arifianto, mengaku bangga dengan prestasi yang diraih oleh siswa-siswinya tersebut. Ia juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu siswa siswi SRMA 46 Pacitan berhasil terpilih menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan tahun 2026. Bayu mengatakan, sebelumnya ia telah berpesan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaik pada saat mengikuti seleksi.
18: Saya berpesan pada anak-anak sebelum mereka mengikuti seleksi, tampilkan yang terbaik dan lakukan yang semaksimal mungkin. Karena Paskibraka tingkat kabupaten ini mempunyai nilai yang sangat tinggi. Jika nanti suatu saat anak-anak ingin mengikuti jejak masuk ke Taruna, mungkin bisa jadi salah satu referensi, bisa jadi salah satu tambahan pengalaman yang bisa mengangkat mereka ke jenjang yang mereka ceritakan tadi.
16: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Pacitan Turmudi juga berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka terpilih untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
19: Semoga ini berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada aral satupun karena kita memperingati hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan, hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Makanya saya mewanti-wanti kepada adik-adik ini yang sudah terpilih, mari kita bawa tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
16: Diketahui, 70 pasukan terpilih tersebut terdiri dari 36 anggota laki-laki dan 34 anggota perempuan. Para pasukan ini rencananya akan dikukuhkan pada tanggal 15 Agustus mendatang sebelum menjalankan tugas pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 17 Agustus nanti. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, memperingati hari jadi ke-90, SD Negeri 3 Madiun Lor, Kota Madiun menggelar pentas seni dengan menampilkan siswa-siswi mulai kelas 1 sampai kelas 6, termasuk siswa berprestasi di tingkat Kota Madiun. Sabrina melaporkan.
20: SDN 3 Madiun Lor menggelar rangkaian perayaan hari jadi ke-90 tahun yang berlangsung selama 2 hari. Sekolah yang beroperasi sejak Januari 1939 ini membuka peringatan ulang tahunnya dengan menggelar pentas seni yang menampilkan 18 pertunjukan dari kelas 1 hingga kelas 6, termasuk para siswa berprestasi di tingkat kota. Pada hari kedua, acara akan dilanjutkan dengan jalan sehat yang melibatkan siswa, guru, orang tua, hingga jajaran Dinas Pendidikan Kota Madiun. Kepala SDN 3 Madiun Lor, Indartik SPD, MPD berharap momentum usia hampir satu abad ini dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh warga sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.
21: Harapannya dengan bertambahnya usia ini, sekolah SDN 3 Madiun Lor semakin jaya, semakin maju, sesuai jargonnya terbang tinggi dalam meraih prestasinya. Jadi prestasi tidak hanya berhenti di sini, namun tahun semakin ke depan betul-betul terbang tinggi berprestasi.
20: Melalui perayaan ini, SDN 3 Madiun Lor tidak hanya mengenang perjalanan panjang sejarahnya, tetapi juga memperkuat sinergi antar sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah demi mencetak generasi emas yang berkarakter dan berdaya saing tinggi. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, pendengar, kembali kami sampaikan sari berita. Manajemen Sekolah Rakyat Terintegrasi Ngawi memastikan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS diundur pada pertengahan Agustus. Bangunan rumah milik seorang janda warga Sambit Ponorogo ambruk rata dengan tanah. Para petani tebu di Magetan berharap harga acuan pemerintah HAP gula segera ditetapkan di tengah ongkos garap yang terus naik. Dengan demikian, pendengar dan pemirsa, berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat, baik di official YouTube RRI Madiun ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa untuk membaca informasi terverifikasi kami melalui laman resmi rri.co.id. Serta jangan lupa follow akun media sosial kami @rri_madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madarisul, selamat pagi.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 4 Agustus 1940, Abdurrahman Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur. Namanya kemudian dikenang sebagai tokoh Muslim Indonesia. Pria yang akrab disapa Gus Dur ini kemudian bisa menjabat sebagai presiden keempat Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. Gus Dur meninggal dunia pada usia 69 tahun tahun 2009 silam.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Pagi Anda, seperti apa hektiknya hari ini? Semoga Anda juga masih bisa mengatasinya dengan baik ya. Karena juga masih masuk pada hari Selasa, biasanya kegiatan-kegiatan harian atau daily activity ya, itu masih terlihat sibuk. Tapi yang paling penting adalah semangat Anda, semoga bisa mengalahkan apa itu hektik begitu ya. Dengan kesibukan Anda hari ini bisa terkalahkan dengan semangat dan juga motivasi Anda. Yang pasti kalau dilihat dari informasi BMKG pendengar, cuaca di wilayah Madiun Raya diperkirakan didominasi cerah dari pagi sampai malam hari ya. Jadi kondisi ini tentu jadi kabar baik untuk Anda yang akan berangkat kerja, sekolah ataupun juga aktivitas di luar ruangan. Untuk Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ponorogo dan Ngawi, cuaca diperkirakan cerah sepanjang hari, sementara di Magetan dini hari nanti berpotensi mengalami udara kabur sebelum kembali cerah sejak pagi sampai malam. Adapun Pacitan dini hari diperkirakan masih diselimuti kabut atau asap tipis dan berawan, kemudian nanti berangsur cerah sampai malam dengan peluang udara kabur. Sementara itu pendengar, suhu udara di Madiun Raya berkisar antara 18 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 sampai 99% dan angin bertiup dengan kecepatan sekitar 27,8 km per jam dengan arah yang bervariasi di setiap wilayah ya. Kabar baiknya juga tidak ada peringatan dini cuaca ekstrim, potensi hujan lebat, kemudian apalagi petir ya, ataupun juga angin kencang untuk hari ini yang dinyatakan nihil. Memang beberapa waktu yang lalu masyarakat yang ada di Jawa Tengah sempat bercerita ya, mereka sudah disambangi oleh hujan meskipun juga dengan intensitas yang ringan. Namun demikian untuk Madiun dan sekitarnya masih terbilang aman, cerah ya pendengar ya. Tetap jaga kesehatan Anda, gunakan pelindung diri ketika berkendara di pagi hari, bisa pakai masker dan sebagainya. Kalau misalnya Anda juga merasa dingin, jangan lupa untuk tetap bawa air minum supaya tubuh tetap terhidrasi dengan baik dengan kondisi cuaca yang cerah seperti sekarang ini. Itulah informasi perakhiran cuaca hari ini pendengar, semoga aktivitas Anda berjalan lancar, aman, menyenangkan ya. Tetap berhati-hati, pantau rambu-rambu lalu lintas di seputaran Madiun dan sekitarnya yang mengalami sedikit perubahan. Tapi yang paling penting adalah tetap berkendara secara aman begitu ya. Tidak perlu tergesa-gesa, ada baiknya berangkat lebih pagi supaya bisa santai menikmati udara dan juga situasi di Kota Madiun dan sekitarnya.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

Ya pendengar semuanya, kalau dari data Siska Perbapu yang terbaru, pergerakan harga bahan pokok menunjukkan tren yang cukup bervariasi ya. Jadi mayoritas komoditas strategis mengalami penyesuaian harga, meski beberapa komoditas lainnya masih mencatat kenaikan ya. Dan penurunan harga paling mencolok terjadi pada kelompok minyak goreng. Minyak goreng kemasan sederhana turun 13,01%, disusul minyak goreng kemasan premium yang turun 6,44%, serta minyak goreng curah yang terkoreksi 2,34%. Sementara itu minyak kita relatif stabil ya, hari ini naiknya tipis 0,20%. Dan dari kelompok protein hewani, daging sapi paha belakang turun 6,89%, daging ayam ras juga turun 5,55%. Di sisi lain, ayam kampung masih naik tipis 0,93%. Kemudian untuk telur yang sering ditanyakan ya, telur ayam ras, penyesuaian harga hari ini sebanyak 3,90%, sedangkan telur ayam kampung justru turun cukup tajam 14,78%. Sementara komoditas bumbu dapur juga menunjukkan tren yang berbeda. Harga cabai merah keriting dan cabai merah besar mengalami penurunan masing-masing 6,02% dan 2,76%. Tapi untuk cabai rawit merah masih naik sekitar 2,01%. Sementara itu pendengar, bawang merah dan bawang putih hanya mengalami kenaikan ringan, masing-masing di bawah 1,5%. Sementara untuk kebutuhan pokok yang lainnya, beras premium masih stabil dengan naik harga yang tipis. Sedangkan beras medium turun 1,38%, gula pasir juga turun 0,62%. Harga-harga yang lain juga, komoditas yang lain itu mengalami penyesuaian harga namun tidak banyak ya. Secara umum perkembangan harga hari ini tentunya membuat kita sedikit lega ya, karena lebih banyak komoditas mengalami penurunan dibandingkan kenaikan. Jadi harapannya bisa menjaga stabilitas pasokan, sekaligus juga paling tidak bisa memberikan kans untuk masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Apalagi kalau menilik sekarang ini, UMKM yang menjual sayur matang atau lauk pauk begitu ya, sudah semakin banyak di Kota Madiun dan sekitarnya. Tentu saja pasokan harga yang ada di pasar

Baik pendengar semuanya, yang jelas kalau pagi ini sudah tertata rapi apa yang ingin Anda lakukan, tentu yang paling penting adalah kita terus berliterasi ya, mendengarkan informasi yang ada di sekitar kita ini seperti apa. Untuk itu Mada ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Rudy Zain untuk menyimak warta berita selengkapnya ya, baik kabar dari dalam negeri ataupun juga mancanegara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban.